tanggung semua bayarnya tadi peningah. Ah, nak lama adanya peningah. Nak muka-muka. Ian Clifford, mai company atau tadi bicara. Bak dalam kod. Dah baik yang lagi kod. Company yang bertanya, nama ke buah di nyaman kami bak dalam kod tu? Ko orang nanya lagi ya. Jadi lawyer yang mandah kita nak deal dengan Ian Clifford tu. Kita nemu ya tu sakit apa semua. Agik ke kita nak nikik ke gaji ya. Ko lawyer ya mandah peningah. Naik ko company ya. Kami merik 75% hari gaji lama yang sobat kena yang berhidup. Nyak pun kami megang tanggung. Hakim pun bunyi nyak peninggal. Jadi kesnya tadi ditolak hakim. Nah, uliah kita nuntut tu. Ko tuan hakim, tuan magistrate ya ke jadi hakim bak dalam kes tu tadi. Nah, uliah kita minta. Siti ya nak nurun kawa. Ko hakim mendanya tadi, company yang mana merik 75% hari gaji lama yang sobat kena yang berhidup. Tuan Hakim tadi mandah. Jadi pemintanya tadi ditolak peningah. Nyama tadi menyeku aku tadi. Dia beri orang betis minta pah. Ada beri orang semangkuak nyuruh minta secapan. Ian Clifford tu tadi. Kira nak ngenang budi. Pak pemana-mana company. Inti company bukan nyampau rakam bayar gaji di. Di nak turun kerja, di nak bayar orang gaji. Hanya tadi bersyukur kita orang bisik bayar gaji kita mimin. Jadi kebuah yang minta kaya duit aku dia tu nak cukup. Dalam tempoh 10 tahun, 11 tahun tu harga barang semua nikit ni cukup kena aku berhidup kau ya apa ni nada hakim nak nerimanya hanya ya tadi ya nanti orang udah merimimik cukup meh kita yang utai ke deberi orangnya pama men sepi ni buah makai nugam penugam sepi mimik pama me tunyam tunyam pek aja oh. Ya tadi leman berita kita ke terubah kita mensang lagi leman berita kita kedua ke sekali tu ngenang senentang siku Indo ya di menua China deden 8 kali ditanya 8 kali nolak 8 kali laki yang nanya ngaya kan dak di nyadi bini aku solo 8 kali ya nolak nama pengujuangnya dengar kita cerita tu ujung-ujungnya manuak lepas jari bawa tai nyak menasib siku Indo bernama Yuyui. Ya, nyatari gawak nyari pengajar bersebuah sekolah ya. Gawak nyari pengajar bersebuah sekolah. Pangan lelaki nyatari pun sama gawak dia. Sama cikgu seruai itu tadi. Berpangan seruai. Udah 8 tahun seruai itu berpangan. Munyi kot lelaki nyatari. Tahun keterubah nyatari, lelaki nyatari nanya ngegel. 8 seruai nyatari. Pansuat sama, makai, bersapi-sapi, bonsai-unsai, ngenak air basuk pinggai. Udahnya tadi nanti merawai yang kongsi popcorn, kunci air segelas. Kati ku nak tadi berpangan deh. Jadi laki yang ngasai ke pelabak ku solo. Udah cukup no tua tu. Berpadu. Aku tu kira kak ngambil nuan jadi ke bini. Jadi induk bernama Yuyu tu tadi yang madah. Oh lagi tu mau tu baru setahun tu berpangan. Gua emeh. Ko induk bernama Yuyu tu au nerima laki tu. Tahun keterbah. Tahun kedua tadi berpangan-pangan berkunci asik sepinggai mie semangkuk sama berkunci sama nak bilik ke sama sikuk magai sepiak sikuk magai sepiak air pun sama air segelas teruk dua. Nanya baru laki tu oh berdau tu atau baru dua tahun berpangan awak ko lakinya masuk tahun ketiga masuk tahun keempat sama gak nak cukup tua tu berdau beli rumah jadi beli rumah dulu awak. Tahun Siti uji beli kereta dulu au. Tahun ke Siti nya uji udah cukup duit dek ini kena dengan be aku. Ko induk ben Yuyu tu nyo masuk tahun ke-8. Tok penudi ya aku nanya. Ko laki tu kak kena nuan solo nyadi ke bini aku. Tok nyo ke-8 kali ko nak patut ko laki nya. Oh bedau ko kak bedau nya. Anu gua dulu me bepangan tu apa solo-solo mu tu dulu au. Ko induk nya. Nyak munyi ko tadi orang laki tu. Kebenarannya pun bisik tikas yang pu. Bisik beriak ya. Bisik limit. Bisik hard ya. Orang laki tu tadi. Kelebih lagi laki kengau bapangan tu tadi. Ya pun munyi ko kita yang tadi laki tu nyudah putus hati memutus pengharap. Kau ngai me ya tok ngau aku. Kak bapangan kak main-main aja. Udah nyak tadi pengen nama tak kenyadi. Hari Siti nya tadi induk tu nganti cigu laki nya datai. Nadai je datai. Engkau ngumai cutinya tadi nak lama ke cuti ni ya tau ke benar ni gak pendengar gigak ya hari sitik yang tadi bisa yang mendak sitik kad atas meja ya padahal tadi kad kahwin ngangau ke kahwin kad jemputan. Jadi dalam kadnya madah ke nama lakinya tadi ngau bisa induk ke bukai jadi nuan tu tadi Yuyu. Kira piak men tadi nama main ada daripada deh. Nuan ngau kaban nuan tadi dekat ngau datang ngagai pengerami melah pinang sano-sano ngau sano. Alum nyembur ai mata kaban.
lebuh maca surat jemputan, kad jemputannya, kad kangau remlah pinang. Sepiak nuan ukai aku urti ya tadi, nanti ia pulai ke lagu. Nina, lakinya tadi, 8 kali nanya, yang ngai, ngigak induk bukai. Alu kawin ngu induk bukai. Benar, induk bernama Yuyu untuk ngigak lakinya. Ngagai rumah sewa, ngagai rumah pindai, ngagai rumah kabarnya. Nyu tetemu ya ke laki itu tadi. Nanya ngagai lakinya, nama kebuah nuan tu, ngagak aku berketuk. 8 tahun au tua berpangan. Sampai hati nuan ngigak induk bukai. Dek, sampai hati gik dek. Kok lakinya peningan. Ada pada kena mahu, pama ya tu. Nyengerinji ya, kabar mayanya. Kak midat deh. Dik pemagi dengan agak aku. Dik bermain ngau pengerindu aku. 8 tahun au aku nanya nuan malu aku. 8 kali nuan nolak aku. Nadai ke 9 kali nyak aku. Madah tadi peningau pengerindu orang lelaki. Tuk bisi limit ya. Bisi handbrake ya. Baka biluan dan tu udah kat terbaik. Terbaik nanti udah tinggal. Meli tiket nah kita baru. Nyaman tadi cerita akhirnya dia di Muna China. Dedin. Kita masak ngagi laman berita kita ketiga sekali itu. Agi natam ba benua China de din. Ba Wuhan di benua China de din. Hanya dia bisik sekedar kita nanya dari apa orang China jang nadai dari benua India jang. Lagi menganti benda-benda angkat tu bisik lagi. Aku nganti ku ngerbak tu sebelahnya. Lagi aku sabar dulu. Laman berita kita ketiga ke sekali itu. Ngenang senentang ngelik. Ngelik ke dadu. Rang ke rusak. Tak mahu tak kenyadi sekali itu. Ngenang sedentang ngelik. Kini aku ngadu ke ngelik. Rang kitanya tadi itu rusak. Dengar kita. Jadi itu mutai kenyadi bersiku induk. Mana agama induk itu. Au. Ianya bernama Xiao Yu berumur 24 tahun. Lagi biak mama itu. Benuang ya nama itu. Timaka tubuh benuang manis itu. Induk itu tadi. Ia datai berubat bersebuah hospital. Hospital University di Wuhan, China. Laban ngadu ke ngelik ngurang yang mimit. Bisa dadu ke mimit ngelik yang tadi. Au bisa. Kan yang bertingkah kini ngelik yang tadi. Peningau. Udah yang tadi. Rang yang tadi. Munyiku induk itu tadi. Nyu keluar mimit 2 mm keluar. Kira ke ndak genya nyu pelangguak peniau dagu keluar tang yang asai kada nak tu betul gambar ada pada bercermin benar bertinggal. Ah nya di udah nya tadi peningau. Bala lutu dia benda-benda mua ya semua. Ah unti pia ndau. Mana no berputuang cara ortogantik ortonatik tu. Aku orang madah ngagi ya. Bekeni putung untuk dutur. Jadi kami dekat ngadu kerang nanya. Adu kami. Tarik kami ke belakang mimit rang nanya. Awak kemua nanya cari manah pendia. Oh bajik again tu. Kau orang madah ngagi ya. Oka. Mereka ayah kesebut bajik deh. Bajik agari dia tahu. Nanti dia tahu bajik. Udah tu yang perencing ni lah. Kau bala lutur dia madah ngagi ya. Setuju ya tadi peningau. Jadi berputuang yang tadi. Udah ke berputuang yang tadi. Dah balut rumah semua tadi. Sebulan udah nyak peningau. Nama tak kenyadi. Yang tadi induk tu Xiao Yu tu ngasai ke. Muanya bisa berubah. Majak panjai mua. Nanti tadi mua yang mana peningau mua. Dia tu nyu majak panjai. Nyu maka nanti daripada RTC nyu. Bakal buah pisang peningau. Dagu nyu keluar kian peningau. Nyu tahu ngantung senduak berdagu. Lama nyumplang gua katas kan deh. Nyam tadi ketega ngadu kerang nyam mimin. Jadi bah dalam pengawal berputuangnya tadi, abala lutur tu mawat rangnya tadi ke belakang 2 mm depawat orang. Depawat orang ke belakang bisi alu depasang kurus kerubat sebelah rang dia tu. Dia kena orang mawatnya 2 mm ke belakang. Udah nyam tadi, udah bekau ke desukat ya medak bercermin nama tu nyukai maneh gambar aku tu. Nyum maka nyum pelangguak dari baruah ke atas kan. Dia pedak apa dengar. Dia disukat apa dengar. 13 mm keluar kan. Dago banyak panjai. Di ni nak nyum maka bulan sabit. Tu ngujuang ke ngelik rang yang tadi berkinsit. Lalu ngacau skru ke dekena orang ngunci rang yang tadi. Lalu nginsit ke ngeliknya. Ngujuang ke ngeliknya pedis. Laban namanya tadi. Lebuh rang yang tadi berkinsit 13 mm. Skru dalamnya pun berkinsit. Lalu ngacau gusik. Ngacau ngelik ya. Hanya tadi peningah. Lebuh ya. Mansang lagi sepita. Beijing dan menua Shanghai din. Bertemu dengan dutur pakar kebukai. Sedap mandah. Apa tu nak tahu nak dadu baru tu. Bahaya tu. Mua nanti nanti nak dadu majak ialah tenggelam setenggelam mua nanti nyom pelangguak balat tu ialah nyu lebih hari buah pisang peniau gamar mua nanti ialah kurang tama nuan tu berputung kira ya dalam nak kurang hari 7 kali au
nuan berputuang elak. Laban kena ngadu nya mimet, adu ditu mimet repair mimet, elemen adu skru kia adu korang. Kira ungkua saya dalam 300 ribu yuan. 200 ribu duit kita ya. Hanya minta dia peningai ya. Pengawak berputuang mua kok jaku tadi kak ngadu 2 mm. Nyong insit keluar mungkin 13 mm. Kok jaku kak baji ya. Dia tu nyong bakal kekena riji ya. Nya betul dia peningai. Lepas berita kita kenyadi di mana China. Okay. Bawa aku kita belelak dulu au. Kita mendengar lagu tu. Dah lagu tu lagi. Aku bisa leman berita. Bisa indah hari mana indah. Sabar dulu. Kita mendengar lagu tu au.

kita mansan pak round kedua program leman berita kita ke minggu tu. Nampak selama kita bisik duit leman berita pak round kedua tu. Aku dekat ngenang senentang cerita. Kita nanya cerita Rimno India deh. Kerbak kiba, kerbak kanan. Bisik gak aku tertemu ke Siti. Harap kata perindah ngau ngau cerita Rimno India tu. Jadi cerita tu peninggal ya. Jadi di menua Chandigarh di menua India. Jadi nan mudini ba Chandigarh tu tadi ya. Ngenang tentang pengerami kawin tik balak benda capuah. Nyuruh terbunsa laban layak. Ketegak pengantin induk tu lari cecapu. Nama kebuah induk kita tu lari cecapu. Nadai berpadah hapai, nadai berpadah hindai. Dengar kita cerita tu. Induk ngel laki. Entik kak berpangan. Entik dekat kawin jadi ngopangan diri. Nak tahu nak berpangan dulu. Entik keliak amai dia satu up korang. Tang berperdak me kita ya. Berperniang pangan diri. Oh nyak sanoknya ngelala ko. Ngau ya nyak maku dia satu up orang ko. Kita yang ngelala. Entik nak nyak pun kita nemu. Oh anak sanok. Auk pihak nemu ko ngelala ko. Ko kita tang bak menua India atau peningah Chandigarh tu. Orang dia bisik ngupah izin. Ha, izin ngigak jodoh. Nanti maka kak kawin yang tadi, aku tu kak kawin ngu induk dari menua tungak ke kapit. Atau tungak ke suang kian. Agennya dia ngigak induk dari menua kapit, dari menua suang ke hari miri, dini. Bakanya saya buat benda India ada dia. Jadi tertemu meh agen tu tadi, siku laki ke kiraya tipak induk tu. Dia beri gambar ngagai pengantin induk tu tadi pada tu gambar. Oh, okey tu. Ku induk tu kak ku ya tu. Okey gambarnya tu. Nipak ngu aku. Kawin mesti dah tadi peninggal. Jadi adat orang dah dihentik kak kawin. Sedak laki maya kawin baru datai. Laban nak tahu berpedak mua. Ah, mansang mesti dah tadi. Ngena terumpit. Ngena berbendai. Ngena tawak. Sedak ya meh. Ngena gendang. Mayu macam palu kita. Namun nanti orangnya kawin rami. Pajai baris orangnya bergendang. Alah kita di tu. Ah, lebuah datai ba pengalami kawin ba ndo ko tukumai Firozpur Punjab tu. Jadi sida pengantin lelaki tu datai dari Chatgar di Rajasthan din. Jauh. Nte ya dukur pa ba ko penyawah sida induknya de kucing, lakinya datai dari Limbang din. Nya penyawah ya tadi. Oh jauh datai. Ngambil induk mesti da nya tadi peringa. Oh kai main sida nya tadi rami. Ah, capuah sida ngambil induk kian. Lebuah ke sedanya tadi udah duduk sedanya berimbai malam semua sedanya ditutup dulu ngena kain penuh bungai ngias semua sedak ya lalu di pribit kurang sedoi duduk asa semak ge masa udah dek ko tukang kawin yang tadi semak sedoi lalu berandau lebuah ke tanya tadi lebuh de tabu-tabu kro bungai pecik-pecik kurang ngena minyak lalu de namanya ngena api ni mu cara sedak kawin ngai nak de enselan ke ngena api ni. Asuh harus buka, namanya tadi tuduang mua laki yang tadi. Lebuah induknya muka, tuduang mua laki yang dia. Dia terkenyit, mana gambar ucapnya. Nyulintu lintum. Ukai bakal gambar ke desong ke ya gambar ni tak ada baik izinnya ukai lain nak nombor kini nak gambar kak ngomai jahit aku nak ngau mayanya peringat. Tak nemu kita inti induk tu tadi angkat ngesai ke semua bungai ngesai ke semua perhiasannya tadi lalu cecapu lari ngai ku jadi ngon laki tu gamal kayaknya lalu lari peningau nyak me tadi ngujung ke sidak laki tu sepintu bilik tu tadi lalu ngeriput ke perkara tu ngagi polis polis ke dekat ngau inti lebuah induk lari maya kawin ya kai macam-macam tak kenyadi peningau kes tu diputar ke ngon manah nak nombor begini cara saya nak mutar lah. Tapi udah gak kawin. Nada ku ngau mah. Pulai ke baru ke duit berian. Nyak mah tadi cerita dari menua India. Ketegal kena kalak berpedak. Maya ke berpedak. Maya kawin nama mai nyuca capu. Ninggal ke pangan diri. Okay, kita mansang lagi leman berita kita ke penudi ke sekali tu peningan. Sampai lama aku boleh leman berita tu. Jadi sekali tu aku ngenang senentang induk manua. Tahu induk manua mamai, induk manua ke meramnya tadi, tang yau ke meram anak manua. Meram anak mayau. Dengar kita cerita tu. Oh, cerita tu nyadi bak menua Korea Selatan dalam tahun 2021 sebab cerita tu oleh aku. Oh, jadi dalam cerita tu, dia ada siku orang ke berkebun utai tanam, ke berkebun nupik manua semua tadi. Ianya tadi bisik ngembuan siku manua, dia beri nama koko, nama manua induk tu tadi. Bangsa Ticas. Jadi manua tu tadi
ari nadainya nadai anak kediri induk manua tu. Na muka-muka bisik di siti ari ko laki tu tadi ko apa tuai ratu. Datai si ko anak mayau. Kasi ai mada anak mayaunya talu tamak ngage tempat do induk manuanya meram peninga. Ya meram nadai telu de peramnya duduk dia aja ya. Mansang ke anak mayaunya tadi lalu masuk ba baru sayap dia. Lalu dekerenduat induk manuanya. 8 bulan induk manuanya nyaga anak mayaunya. Ah, ya, ya tadi peringat-ingat kita induk manua nyaga meram anak mayau. Ada jaga mana-mana nyu sampai besar diri mayaunya, mayau induknya tadi. Udah dia jaga di buan yang mana-mana ya. Dia gagak bakal anak yang pun. Udahnya tadi peringat nak lama udahnya anak mayaunya tadi aku dah besarnya dia beri tukang kebunnya tadi nama Ino, nama mayaunya tadi. Berjalan ya tadi belaki, udah belaki pula ya tadi. Ya lalu beranak. Beranak tiga ikut anak mayau. Anak mayaunya ma tadi ke dibuan induk manuaknya tadi dibuan ya. Tadi sikit ada adui mana-mana bakar anak yang pun. Kebenar ucuk ya amnya. Ah, induk manua bucuk ke anak mayau. Mentah sampai mai induk manuaknya tadi ngau anak mayaunya de jaga mana-mana, de pram mana ya. Jadi dia mai nyubri buan induk manuaknya tadi ngau balau ucuk nya tadi. Jadi nya mutai ke nyadi de dian ya. Jadi induk manuak kebukai sigi nau leh tamak ngage kandangnya. Sigi de bidat induk manuak bernama Koko tu tadi. Ah, sigi de bidat ya. Nak da suah ngai ke ngacau balau ucuk ya tindua. Hanya mentah de pedingau tak nyadi di Menua Korea de dian nanti kita medak di tau ya jelu pun mu sayau ke jelu bukai anang kita mensia ya nyadi nya mentadi palba ku ngujuang ke leman berita kita ke minggu tu. Terima kasih lagi kita aku dah bergulai sejalan ngau kami bawa FM Miban RTM di Kuching lebih lagi dalam program leman berita nanti kita ketemu baru aku di Malangi.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi isi ko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh belagore.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peninga dini no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena kena siku laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5 setengah lemak.

Elta Bronstein, Kumang Sarawak. Lagu ngujung ke jam 33 minit dah lepas pukul 8 pagi. Selamat pagi sekali lagi dengan kita ke baru pukul dengan kami bawa YFM ke udah mendiang ke aku kenyawa di pukul 6 pagi tadi. Terima kasih lah milih YFM jadi ke City Area Station pemerintah kita pagi tu. Jadi tu peningah baca tikas pengamah angin daripada aku buat website APIMS pagi tu. Kalai tikas pengamah angin di Serian lagi dalam kategori berbahaya atau ke ngerugak pengerai ngau penglikun mensia mayu anak pukul 8 pagi tu tadi dan tajap ya IPU di Serian pagi tu kurang ngelikut ke baca IPU 376 ti dibanding ke ngau kemari 500 lebih lalu ditangkan ngau Kuching ngelikut ke baca IPU 273 ditangkan ke ngau ditangkan Semerahan 267 Gau Sri Aman 259 berbangganya mega tikas pengemah angin bak kandang menua bukai di Sarawak itu dalam kategori anda manah ke pengerai gau baca IPU antara 101 gau nyentuk ngagai 200 jadi nyaga pengerai jaga pengelikun rimpu bersampi awak ke sepenuh Sabtu peninggal majak kurang serta pulai manah bakal selamat tu agi merinang kita ngau lagu-lagu ke udah disedia ke kami buat YFM lagu udah tu lagi kita bisik lagu Ari Kenneth Lia atas bedaunya tu lagu Ari Suzlin Glow Aku Nyanggup YFM Pengerap Pagi.

Lagu ni Kenneth, Alia, lagu Kena Merina kita buat pengerak pagi. Saat itu hari 6, jadi enggak tu, tu nak kita boleh ngaku Nancy tambah mentah kai si pengerak pagi saat itu kena 5/9/2026. Lalu tinggal ke kita enggak duit lagu ku dah disediakan ku merindang kita pengerak pagi. Lagu hari Olivia C, Dunia Empu Aku, tak sebenarnya tu lagu hari Ani J, Anang Laju. Ngatuh, selamat hujung minggu. Selamat belalak. Jaga pengerai dirimpu. Bye-bye.

0: Pameran Pertanian Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 nilai keseluruhan pelaburan kini mencecah RM9.3 bilion mengatasi sasaran awal RM8 bilion. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata pencapaian itu direkodkan sehingga hari ketujuh penganjuran yang dijangka terus meningkat.
1: Nilai jualan sudah mencapai 16.3 juta. Nilai MOU mengatasi target. Kita target 8 bilion tapi sehingga hari ini kita telah capai 9.3 bilion.
0: MAHA kali ini telah merekodkan 2.77 juta pengunjung sehingga hari ketujuh. Mengulas lebih terperinci, Dato' Sri Muhammad berkata China dan Uzbekistan antara negara yang merekodkan kerjasama memorandum persefahaman MOU yang tinggi pada penganjuran MAHA kali ini. MOU yang dimeterai bukan sekadar bersifat simbolik, sebaliknya sebahagiannya terus diterjemahkan kepada aktiviti perdagangan dan pelaksanaan kerjasama, terutamanya dalam penerapan teknologi baru seperti kecerdasan buatan AI dan Internet Pelbagai Benda IoT dalam sektor pertanian. Semua universiti perlu mengintegrasikan elemen AI dalam kurikulum sedia ada. Berentas bidang pengajian, Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pendekatan itu penting susulan perkembangan pesat AI yang kini menjadi sebahagian daripada proses pendidikan.
2: AI bukan lagi menjadi satu alat tetapi dia menjadi sebahagian daripada semua proses dan sebab itulah kita menggunakan itu yang diistilahkan dengan embed iaitu dalam semua kaedah pembelajaran, kurikulum dan sebagainya kerana perubahan yang berlaku dalam dunia pendidikan hari ini sudah pun bergerak begitu pantas sekali.
0: Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Penilaian semula secara menyeluruh perlu dilaksanakan terhadap penayangan drama yang mengandungi babat sensual dan unsur manipulasi atas alasan seni atau kesedaran sosial. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata tindakan perlu diambil terhadap kandungan yang melanggar garis panduan ditetapkan. Beliau bimbang penyebaran klip babat keterlaluan di media sosial boleh membiasakan norma buruk dalam masyarakat serta memberi kesan negatif terhadap emosi dan sasiah remaja. Katanya semakan kandungan pandukan garis panduan JAKIM akan dipertingkat menerusi kerjasama dengan agensi berkaitan. Carangan membuka lebih banyak peluang kepada golongan muda meneroka bidang ekonomi baru menerusi Belanjawan 2027 diteliti. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata antara yang diberi perhatian peluang dalam sektor pasaran saham dan pemilikan. Beliau berkata usaha itu perlu diseimbangkan dengan kedudukan fiskal semasa bagi memastikan inisiatif sedia ada dapat diteruskan selain menyediakan peluang ekonomi masa depan kepada generasi muda.
3: Kita melihat ingin membuka satu dua ruang supaya talent ataupun bakat anak muda ini ada juga chance ataupun peluang untuk satu segmen atau dua segmen yang sebelum ini tidak terbuka untuk anak muda. Terutamanya dari segi mungkin dari segi pasaran saham, dari segi pemilikan yang untuk membolehkan mereka mempelajari satu lagi ataupun melangkaui satu lagi segmen ataupun sektor yang baru.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Nilai keseluruhan transaksi hartanah negara mencecah 241.87 bilion tahun lalu, meningkat 4.1% berbanding tahun sebelumnya. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kor Ming berkata indeks harga rumah Malaysia turut meningkat sederhana sebanyak 2.6%, menunjukkan pasaran hartanah kekal stabil dan berdaya tahan. Beliau berkata kekuatan sektor hartanah perlu diterjemahkan kepada penyediaan kediaman lebih baik dan peningkatan kualiti hidup rakyat. Katanya kerajaan menyasarkan penyediaan 1 juta rumah mampu milik dalam tempoh 10 tahun menerusi Dasar Perumahan Negara 2026-2035. Susulan pengisytiharan darurat di Serian, Sarawak, ibu bapa dan warga sekolah diminta mengikuti saluran rasmi Jabatan Pendidikan Negeri bagi mendapatkan perkembangan terkini. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fatina Siddiq menerusi Facebook menegaskan kesihatan dan keselamatan anak-anak serta warga sekolah perlu diutamakan selain mengurangkan aktiviti luar sepanjang tempoh jerebu. Sejumlah 647 sekolah di negeri itu ditutup sementara bermula Isnin ini hingga 11 September. Sepanjang tempoh berkenaan, pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan. Operasi pembenihan awan di Perlis dan Kedah berjaya menghasilkan hujan di beberapa kawasan tadahan sekaligus membantu meningkatkan paras air empangan. Di Perlis, Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Negeri, Amir Budiman Abdullah berkata, hujan meningkatkan paras empangan timah tasuh daripada 27 kepada 27.15 meter, paras tertinggi sejak Januari lalu. Sementara itu, di Kedah, hujan terus dikesan di kawasan Empangan Pedu, Muda dan Bris serta sekitar Empangan Ahning. Dan Malaysia memaklumkan operasi itu dilaksanakan bagi meningkatkan peluang hujan di kawasan tadahan utama yang berada pada paras waspada hingga kritikal.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

Berita seterusnya, sekurang-kurangnya 3 terbunuh dan 23 lagi cedera dalam serangan Israel di selatan dan timur Lubnan. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan serangan mengenai 5 lokasi di wilayah Taya, Nabatiyah dan Beka. Di Ramadiyah, seorang terbunuh dan 15 cedera termasuk 2 kanak-kanak, 3 wanita serta 6 anggota penyelamat. Serangan terbaru berlaku meskipun gencatan senjata antara Israel dengan Hizbullah masih berkuat kuasa. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menghantar 2 utusannya ke Moskow dan Kiev dengan cadangan baharu bagi menamatkan perang Rusia-Ukraine. Trump berkata Jared Kushner dan Steve Witkoff akan menemui pihak Rusia dan Ukraine namun tidak mendedahkan butiran cadangan berkenaan. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky pula mencadangkan gencatan senjata dilaksanakan sepanjang rundingan dan meminta Rusia mengambil langkah sama. Kremlin setakat ini belum mengulas mengenai lawatan itu. Sementara itu, di Amerika, Trump terdepan perkembangan terbaru dalam pertikaian undang-undang menjelang pilihan raya pertikaian penggal November ini. Seorang hakim persekutuan melanjutkan sekatan terhadap pelaksanaan perintah eksekutif Trump yang mengehadkan penggunaan undi pos. Hakim Indira Telwani memutuskan prosedur baru itu tidak mempunyai masa mencukupi untuk dilaksanakan sebelum pilihan raya dan berisiko menjejaskan hak jutaan pengundi. Pentadbiran Trump dijangka merayu keputusan terbaru itu. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris. Liverpool meraih kemenangan pertama di bawah kendalian Andoni Iriola selepas menewaskan Ipswich Town 2-0 di Portman Road. Alexander Isak meledak kedua-dua gol dalam tempoh 10 minit pertama masing-masing hasil bantuan Cody Gakpo. Kemenangan itu melonjakkan Liverpool ke tangga kelima Liga selepas 2 aksi terdahulu berakhir dengan keputusan seri. Real Betis menamatkan rekod kemenangan sempurna Real Madrid dalam saingan La Liga selepas menang 1-0 di La Cartuja. Troy Parrott menjaringkan gol tunggal Betis pada minit ke-81. Real berpeluang menyamakan kedudukan pada masa kecederaan namun sepakan penalti Kylian Mbappe diselamatkan Alvaro Valdes. Kedua-dua pasukan kini terikat 9 mata selepas 4 perlawanan. Tenis terbuka Amerika Syarikat, juara bertahan Carlos Alcaraz mara ke pusingan keempat selepas menewaskan pemain Cina Wu Yibing dengan straight set. Alcaraz yang kembali beraksi selepas 4 bulan berehat akibat kecederaan pergelangan tangan menang 6-3, 6-4, 6-1. Pemain Spanyol itu kibar berdepan pilihan ke-20 Tommy Paul yang juga pemain tuan rumah bagi merebut tempat ke suku akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nilai MOU Maha cecah 9.3 bilion ringgit. AI perlu diterapkan dalam kurikulum universiti. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

kurang just booking. Tau ke RB. Jadi, beri terima kasih ngagai Nancy Tambuam, tau ke isi, aku dah mulai dengan kita dalam segmen pengerap pagi, berengkari pukul 6 pagi tadi, nyentuh ngagai pukul 9 pagi. Jadi, ngelalu ke semua kita, di Kuching, di Serian, okay, ini ngagai kami, ngena frekuensi radio YFM ke Semak Endur kita diau. Okay? Jadi, kita diau di Seriaman, di Sibu, Pemegadi, Bintulu, Miri, Ngolimbang. Jam ke dia tu, nak boleh dengar ke kami, nak frekuensi radio FM. Laban dia tu, benuang siaran dalam jakub Melayu, hari stesen kawasan. Okay, kita benuang dengar ke Seriaman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Tang terjapi ya, kita pergi boleh dengar ke kami, nak cara online, ngena RTM klik, website RTM klik, channel Astro 871, channel MyTV, pemegah portal radio.rtm.gov.my. Okay? Selamat dengar ke kami dalam segmen Y912. Okay, jadi peningnya, kita terus merinati diri dengar ke kami ke pagi tu. Aram kita dengar ke lagu Ari Raban The Crew featuring Lucy M. Ngau lagu kena nama Layak Ke Penudi. Tang sebelumnya kita dengarkan dulu lagu Ari Ika ngau lagu kediri nama Umbas. Okey, terus dengarkan kami Y912.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin di kamar boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Oke, ngerap kita udah semua udah terperindang nih ke lagu Ari The Crew featuring Lucy M, ya, lagu diberi nama Layak ke Penudi. Oke, macam kita ke dia tu 9:37 minit pagi. Oke, jadi berinya tu info ngenang berkawal ngau baca tikas pengamah angin di Sarawak. Okey, nakak pukul 7 pagi tu tadi. Okey, di Serian baca IPU 390, di Kuching 277, Semerahan 271, okey, udah nyak di Seriaman 261, Serikai 179, okey, di Sibu tu bolehnya 174, Mukah 183. Okey, udah nyak di Bintulu 189, Semelaju 188. Okey, di Miri tu bolehnya 174, Limbang 155, Ngau Kapit 122. Jadi nyak baca tikas pengamah angin tu ke IPU di Sarawak nakak pukul 7 pagi tu tadi. Jadi info tu tahu di pada kita bahawa Facebook rasmi Berita RTM Sarawak. Okey. Jadi kita tahu like, kita tahu follow Facebook rasmi Berita RTM Sarawak. Laban badia mayuh info, mayuh berita ti disedia ke wartawan RTM Sarawak ke pengarang berita RTM Sarawak. Jadi ngonya aku ngalu ke semua kita sama follow atau ke like Facebook rasmi Berita RTM Sarawak. Okey, jadi berinya pukul 10 pagi lagi nanti yang hari 6 bagi selama dur kami keluar ke tanduk program Randau Pemansang. Okey, jadi ke pagi tu lagi nur aku keluar ke tanduk Randau bergulai ngau Mr. Dunstan Anak Angu ngenang bekal ngau perintah gaji minimum 2024. Okey, jadinya tanduk program Randau Pemansang pukul 10 pagi tu lagi pulang kami bawa YFM. Okey, yang jadi terus kita berperindang, kita dengar ke lagu ke sekali tu. Aku mic kita sama dengar ke lagu Ari Veronica Natasha, dengar bisi lagu Ari Anthony Usan. Okey, terus dengar ke kami YFM 24 jam merindang kita semua.

Okey, info berita kita ke sekali itu dengan ngenang berkawal ngau berindia hari menua di agi balat bersebun. Okey, 647 buah sekolah primary ngau sekolah secondary kena pegai 12 buah upis pelajar pelilih menua. PPD ditutup sementara. Berengkah 7 nyentuh ngagai 11 serbulan 9 tu. Okey, penerang rupis pelajar menua Sarawak madah ke sekolah ke ditutup tu, ianya sekolah kena pegai PPD Kuching, Padawan, Bau, Lunduk, Semerahan, Semunjan, Serian, Seriaman, Lebuan tu, Kenawit, Julau, Ngau, Meraduang. Okey, jadi tegalnya pengawal ngajar ngau belajar di rumah. Kemegat dikumbai PDPR dekat di Pejalai ke bak sepemanjai timpuh sekolahnya ditutup. Jadi tu seriris nguatur ke bisik bak surat padah Upis Menteri Pelajar Malaysia Bilangan 8 tahun 2006 garis lala pengurusan ngajar ngau belajar ketegal bencana 21/7/2026. Okey, jadi berdengar sudah kita dengar ke tanduk program Randa Pemansang. Aku, Mike, kita dengar ke lagu Rick Anderson, yang lagu Enggai Berumpan-umpan. Yang Siti lagi lagu Ari Richard Lee, yang lagu Aku Di Tempat Ya. Okey, terus segala sejalan dengan kami, YFM, Y9-12.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak bat luar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: selamat bertemu baru pendengar dalam program kita Randau Pemansang ke minggu tu. Ke minggu tu kami bisik ngangau ke pemesai hari sebengkah upis tau ke agensi perintah datang lagi studio ke minggu tu laban dekat nerang lagi kita tentang perkara ke dekat dekat Randau kita ke minggu tu. Jadi aku ada melangi bulan waktu ke sekali tu ianya sikup pemesai hari upis tenaga kerja di Sarawak di tu ianya Mr. Dunstan anak Anggo. Ya, jadi ngelalu ke penatai tuan.
1: Okey, terima kasih tuan.
0: Jadi sebedau kita nerus ke Randau lebih lagi kenang tua ke sekali tu tuan. Jadi madah ke penatai asal non dulu tuan.
1: Okey, aku nama aku lah dia. Nama aku Dunstan anak Anggo lah. Okey, okay, aku tu pemesai dari UPS Jabatan Tenaga Kerja lah. Kumbai kita UPS Pengerja Pengawal lah. Okey, so aku tu asal daripada apa nama tu Semunjan.
0: Aris
1: Semunjan lah. Gawak di tu lebih kurang udah 2 tahun di Kuching tu lah. Lama sebetul tu aku gawak di Sri Aman. Lama tu nang lama lagi di Sri Aman lah.
0: Jadinya tadi kita dah berkelala ngau temui kita ke sekali tu dalam program Randau Pemansang kita. Kenang kedua ya ke sekali tu ngenang senentang pekerja pengawal. Sebut tentang pekerja pengawal berkawal ngobala kita ya ke bekerja nurun pagi pulai lemai bisiknya nurun lemai pulai malam nurun malam pulai pagi. Jadi topik perkara kedekat dekenang kita ke sekali itu senentang gaji. Gaji itu nak segi perkara kebesar benar tina tuan.
1: Ya, betul.
0: Tiap kita bekerja tentu kita nganti gaji.
1: Ya betul.
0: Jadi perkara gaji itu terima iwah kita di menua Sarawak tu tuan. Nak nemu tikas berapa gaji kepatut diterima orang ke gawak bak sektor tu sektor tu go company berapa gawak ngau setengah company berapa. Jadi betul nak kelemai tu Randau tu nak tuan. Ngenang sedentang Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 nitih Ketua Perintah Gaji Minimum. Tahu ke gaji itik pemaduk met mata dek ya di sedia. Jadi nyak tuan ya kenang tu tadi ulih nuan rang nama tuju atur gaji minimum tu tuan ia ke udah diatur perintah Malaysia tu tadi.
1: Okey, masih dia. Ya. So, okey aku kan nerang berkawa apa nama tu dasar gaji minimum lah iaitu dah diatur oleh perintah Malaysia tu. Okey, kena 1 Januari tahun 2013 ya sudahnya. Perintah Malaysia sudah ngatur ke dasar gaji minimum lah. 7 sidak yang ngatur ke dasar tu ngambil ke si penatai pemisi bala pekerja pengawal di dalam Malaysia tu ulih datai ke tikas ke mana lagi. Okey. Lepasnya pengerja pengawal ulih daripada gaji tu ada satu tadi sidak ulih apa nama tu ngasai ke pengelantang peniau penghidup sidak ya. Ngau gaji ke udah besar ya tadi. So lepasnya sidak ulih lepasnya ya mantuk menua kita ngeremai ke industri dagang lah serta pengeluaran dalam pelaburan teknologi intensif ngau produktiviti buruh lah. Okey, yang keempatnya tadi ya ngambil ke bala kita di menua kita tok lah nak terlalu bergantung ngagai pekerja pengawal ya ke ari luar negara lah. Okey, nyak 7 tadi.
0: 7 tadi ya. Jadi nanti kita bedak di tok tadi gaji tu nak tahu mendam bak siti tikas saja nah ya. Laban tiap tahun barang niki harga na tuan ya. Servis pun pihak megak niki harga bil-bil ke dibayar kita pun niki harga. Jadi nya ke buah tadi perintah menyiko dua depadah non tadi ngatur gaji ngage tikas ke ngenyamai ke rakyat serta nentu ke penghidup rakyatnya tadi ulih lantang na tuan ya. Jadi penerangnya tadi tuan nama dekumai kita yang tadi gaji minimum gaji tikas ke pemadu ni utai ke dekumai yang tadi tuan.
1: Okey ah. So nitiah ke atur di baru seksyen 2 yang dekumai ke Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 iaitu dalam kurungan yang Akta 732 lah. Okey, gaji minimum tu ertinya batang gaji. Tahukah disebut kita yang apa nama tu gaji pokok.
0: Batang gaji pokok.
1: Batang gaji tu ianya nak dimasuk nak termasuk allowance, overtime, bonus, insentif, ngau apa-apa ke ditambah bayaran ke ditambah oleh pengaji kita lah. Nya reti apa nama tu gaji minimum.
0: Oh, gaji minimum. Reti ya tadi. Oh, jadi reti batang gaji ni. Oh, jadi ni maya perintah gaji minimum 2024 tu dah dikena tuan ya.
1: Okey. Atau perintah gaji minimum 2024 tu sudah dikena ianya bermula hari 1 Februari 2025 lepas lah. Okey, bagi bala pengaji ke BC ngaji pekerja 5 ikut atau kelebih ya. Nanti sebab ya kita medak nanti yang ngaji 5 ikut pekerja ke atas ya ia mesti kena nitih ke 1007 tok lah. Okey, tang bermula daripada 1 Ogos 2025 tu tadi. Atau perintah gaji minimum 2024 tu mula dah dikuatkuasakan lah. Ngagai semua bala pengaji dalam apa nama menua kita tok lah. So ia nak nak ngira lah berapa ikut pengerja pengawal di gaji saya. So semua mesti kat 1,700.
0: 1,700.
1: Nak kurang daripadanya.
0: Ah, tentang sebedau tu tadi, 5 ikut ke, tau ke ngelui area-nya, baru yang nitih ke gaji minimum.
1: Yes, betul.
0: Tang dia tu nanti yang sikut tau ke 2 ikut regawak ngelui, nak tau nak nitih ke tuannya tadi. Oh, mana agak tau ni. Jadi tuan uji, tuan nerang ke ngagai bala peningga, berapa tikas gaji minimum batang gaji tu kebenar? Sekali kayaknya tadi, munyi ke bisik daripada orang yang tadi OT sudah masuk dia, elawan dah masuk dia, nyak kena di 1007 tahu ke begini tu tuan.
1: Okey, ni dia kata perintah 20 gaji perintah gaji minimum 2024 tu. Batang gaji tahu disebut kita gaji pokok nak oleh kurang daripada 1700 sebulan. Nak oleh kurang ya.
0: Nak oleh kurang
1: lainnya. Nak oleh kurang.
0: Arti ya tadi dalam namanya penerang surat gajinya tadi gaji pokok 1700. Antiknya mak elawannya tadi nyak nambahnya yes, tuan nah. Selalu maka elawan 100.5 kini elawan datang kerja tahu ke elawan nama kini hanya campur ngau 1700 ne.
1: Ya.
0: Ukai 1700 sudah campur ngau tabukan okay, ne.
1: Okay. Ya kediri ya batang gaji 1700. Ya mesti ke besi tulis dia batang gaji ataupun dikena dia tu selalu di kita mendak lampir slipnya basic pay tulis
0: basic
1: dia 1700.
0: 1700.
1: Nanti yang besi elawan apa semua nadai boleh masuk ya?
0: Oh, nadai boleh masuk 1700. Nanti ditulis kediri baru. Udahnya tadi dia campur baruannya yes, gaji bulan ya, okey nyak ya tadi terang benar. Jadi bekeni ngau kadar gaji minimum gaji madu baruah tu tadi tuan ba pengerja pengawal ti dibayar gaji hari ukai semua ke bergaji bulan ne tuan. Bisi orang ke bergaji harinya. Jadi dibayar ngena cara gaji jam ngau cara nitiah ke nama ke piece rate tu tuan. Keni ko nya.
1: Okey. So bagi pengerja pengawal ya ke dibayar ngena cara bergaji hari, sidak dekat dibayar gaji nitiah ke hari biasa sidak gawak lah. Kayaknya bakat tok lah.
0: Okey.
1: So nanti kita medak nanti sida gawak 6 hari seminggu gaji sida enak oleh kurang daripada RM65.38 sehari.
0: Sehari ni.
1: Sehari nanti sida ya kerja 6 minggu sehari lah. Nanti sida ya kerja 5 hari seminggu gaji sida enak oleh kurang hari RM78.46. Okey. So nanti sida gawak 4 hari seminggu gaji sida pun enak oleh kurang RM98 sehari. Nanti bakal sidak ya contoh lah sidak ya dibayar gaji ngena gaji jam. Okey, sidak ya nak perlu dibayar nak oleh kurang daripada RM8.72 sejam. Kelimpah harinya megak dia ya. Bagi pengerja pengawal ke ia ke dibayar ngena cara piece rate tu. Okey, kadar gaji sidak nak oleh kurang daripada 1700 sebulan. Ambil ke contoh lah. Ambil ke contoh. Riba lori tidak bayar nitih ke trip ya. Contoh dalam bulan Ogos tu hari gawak sida ya sudah cukup 26 hari. Enti nitih ke tripnya gawak penyampau gaji ya patut dibayarnya dikira toke sida 1650. Jadi pengaji tu perlu maya gaji tambahan ngagai sida ya RM50 ngagai pekerja pengawak ngambil kaya gaji anak kurang daripada 1700.
0: Oh, okay, ne. Tajak pun dituang nak trip tadi nak nak cukup RM50 hari gaji minimum. Perlu ditambah pengaji itu tadi ne tukar ya tadi ne. Jadi semua gaji itu nama tuan ne. Awak ketua limpang mimin hari perkara kenang tua. Diguna tau kedekena ba orang ke gawa company je tau ke ba kedai-kedai makai tuan.
1: Untuk gaji tu ia ia yang diguna ngagai semua orang tegawa di baru sito swasta lah.
0: Ah,
1: sito swasta okay, okay. Nanti government yang ada termasuk lah.
0: Ah, ada nah,
1: nah, nah. Masuk lah.
0: Ah, tang ia ke gawa swasta, ia ke gawa ngau company ko kita ya, ini ya, tadi. Nah, sikit dibungkur atau tu. Maka sidak ke gawa nyumai berapi apa semuanya tadi yes. Ba restoran tau ke ba kedai-kedai makan yang yes, tadi yes. Nasi gigi dibungkur atau tu
1: yes,
0: ni
1: betul.
0: Oh okey okey okey okey. Jadi Siti utai ke kak dia tanya aku tuan kak dia temu aku ni berkini kau nanti nyemak pengejar pengawal nyempu setuju nanti semua batang gaji yang nak dibayar ni tiah ke atur perintah gaji minimum tu tadi kan kan yang takut ketuke kini takut nak damik rugawak berkini kau nyok tu tuan ni
1: okey. Dalam kes tu pengaji nak tahu maya lah
0: mm-hmm.
1: Memang nak boleh maya gaji pengejar pengawal ni tiah ke apa nama tu ni tiah ke atur perintah gaji 2024 mm-hmm. Ngagai bala pengejar pengawal sidak ya. Walaupun sidak ya apa nama pengejar pengawal tempu bisik setuju ngau sidak tempu agreement lah.
0: Oh, oh, oh.
1: Okey, nanti ditemu ia boleh jadi siti kesalahan lah mm-hmm. Di baro section 43
0: mm-hmm.
1: Atau majlis perundingan gaji negara 2011 lah.
0: Mm-hmm.
1: Nanti semak sidak bisik temu ditemu kami hari opis pengejar pengawal hari pemeriksaan atau komplain orang mayuah.
0: Oh, okay. Lepas, oh, bisi kes nak tuan ya?
1: Nak uliah bekerja.
0: Nak tahu kena nak tanya apa yang tadi pengejar pengawaknya tadi ngau tukar nuan kak gawaknya tadi. Nanti ngawak tukar nuan mayar aku gaji 1,005 apa? Nanti ngawak tukar. Nanti ngawak nak tahu kena nak tuan.
1: Nak uliah,
0: nak segi salah ni tiak ku undang
1: ne.
0: Tanya apa orang ke de gaji yang tadi iam pun setuju gaji yang punya ne.
1: Jadi mesti ni tiak ke aturnya tadi lah.
0: Ya, peninggal kita belalak dulu kelopak aku. Aku mai kita mending ke lagu. Udah lagu tu lagi kita semua baru bergulai ngau pemesai tuan dan stand kita ke sekali itu dalam program Run of Masang. Kita berperinang dulu.

Nama, perkara kepatut, digagak, enti nuan, nemu diri kena tipu. Baduk, berandau, ngau orang kedekat nipu nuan. Anang nyawut, meses, tau kekangau sida. Sekat nombor, ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank, kena nyekat transaction di endak dikemendau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, berengkap jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening ngulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Kita bertemu baru dalam program Randau Mansang kita, nyambung randau kita bergolai dengan Tuan Dans dan Anak Anggu. Ia nyak pengari sikuk pemesai dari UPS Pengajar Pengawak di Sarawak itu. Jadi Tuan, kita nyambung baru randau kita ke sekali itu.
1: Jadi itu Tuan, ya, boleh Tuan nerangkan nama hukum nanti jemak me tadi bala pengaji itu ditemu nak nitih ke atur atau ke perintah gaji minimum 2024 yang sudah di dikena berengkah 1/5/2025 tu tadi Tuan.
2: Okey, nitih ke Seksyen 43 tadi, Atta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011. Nanti semak bala pengaji bisi ditemu nak nitih ke atur perintah gaji minimum 2024. Nanti dia temu sidak boleh dikena hukum lah. Okey, penyalah petak keterubah bala pengaji boleh dikena tinggang hukum denda sama mata duit, ngena mata duit nak lebih hari RM10,000 nitih ke setiap ikut pengerja pengawaknya yang tergaji. Nanti ditemulah. Okey, nanti semua bisik ke tertemu baru kesalahan berulang ya.
1: Tanduk baru.
2: Pengaji boleh dikena peneti am atau denda nak lebih daripada RM10,000 lah bagi setiap penyalah ngau peneti khusus lah. Atau mungkin di macam kena tindakan mahkamah lah.
1: Tindakan mahkamah ni. Oh, jadi nasi gigi bisu kuang bapak dia main apa tu? Tiga 10 ikut pengaji tadi kali ngau 10,000 tak 100,000 yes, bayar
2: betul,
1: ni.
2: Betul.
1: Jadi nyak main tadi ya. Awak ke bala peninggal kita kelebih dari tuan ni sedap ke bekerja atau tadi nemu senentang hak tahu ketanggung pengawak diri ni senentang gaji itu tadi berapa gaji tikah merum menti nyemak pengaji kat merik lebih dari 1,700 nyak dah dengan awak
2: nah, tuan nah, lah.
1: Tang nak tahu kurang dari 1,700 yes, ni. Untuk kita mendak gaya 1,700 kemarin itu mesat ni kan nyana tuan tak paham ni kena beli tu. Kati bala mayuh boleh nemu ngosui lek tuan pasal atur perintah gaji minimum 2024 bakal ke disebut nonton tadi ne.
2: Okey, bala mayu ulih ngulih ke info bekawal ngau atur perintah gaji minimum 2024 tu nengah ke tempo apa nama tu website office kami lah, kayaknya Jabatan Tenaga Kerja Sarawak lah. Kayaknya www.jtkswk.gov.my. Sida ulih ngelawak ke tempo apa nama tu website tu lah. Okey, kelimpah harinya mega bala mayu boleh bertanya ngau cara bertelepon terus ngagai UPS pengajar pengawak lah. Tahukah sidak ya dialu-alu untuk datang ngagai UPS kami. Ti semak peniau ngau alai no sidak gawak lah. Sidak boleh datang terus ke UPS lah.
1: Jadi ti jemak sidak ke dekat ngenatai ke aduan tau ke dekat bersadu ke sebenar tentang gajinya tuan. But dalam website bisa no cara tahu ke sidak bertelepon ngagai UPS tau ke data diri empu tahun kini ne.
2: Nanti sida kak ngagak komplain ne.
1: Kak komplain pia.
2: Nanti semak bala mayuh dekat ngadu komplain tu. Dekat ngenatai ke aduan sida lah. Sida ulih ngena cara bakal disebut aku tu lah. Okey, pertama sida ya ulih datai terus ngagak UPS pengejar pengawak semak alai no sida gawak lah. Terus and then sida terus ngisi ke borang aduan lah. Okey. Yang kedua nanti semak bala pengejar pengawak nak boleh datai di sidang nak boleh datai ngagai UPS kami sida tahu boleh ngenatai ke aduan ngena cara komplain cara bertulis cara bertulis lalu suratnya boleh dianjur ngena cara pos lah tahu ke email terus ke kemenpo apa nama tu email lah. Okey, yang ketiga bala pengejar pengawak megak boleh bertelepon terus ngagai UPS pengejar pengawak. Okey, yang keempat tu sida ya mudah gig lah kemudian tu. Sida boleh ngadu ke komplain ngena cara ngena aduan rasmi hanya SISPA ke Suma lah. Cara tu lebih mudah lah. Tak pantas lagi.
1: Jambat gig ni.
2: Jambat gig tindakan.
1: Dekat boleh ada putar ke. Jadi kes-kes kudah dadu kita ni mayuh gig orang ngenatai ke aduan. Kelebih gig kita ada Sarawak dia tu. Sekali ke datai batang tubuh atau ke sida yang agak aduan ngagai talian ke bisik disedia kita tuan.
2: Nya kebiasaan

0: secara apa nama ngisi form ya?
1: Ngisi form.
0: Kadang-kadang melalui email semualah.
1: Oh, perlu mai barang bukti kini tuan?
0: Tidak ya, perlu mai nanti saya data batang tubuhnya COVID.
1: Mm-hmm.
0: Tidak perlu mai saya ampu apa namanya surat lah, apa namanya dokumen lah, dokumen berkenaan ngau sida empo kontrak kerja, slip gaji, maklumat majikannya, semuanya mesti lengkap lah. Laban nanti teto ada lengkap, mungkin susah lah untuk kami ngadu ke sasatan aduannya. Sida perlu lengkap dulu apa teka dipinta kami. And then lengkapnya kita akan terus menyalaikan sasatan aduan lah.
1: Jadi ngau penerang ke disedia tu tadi nyadi nyamain lo kita mansiak kes tu nak tuan
0: ya.
1: Awak ke kes tu tadi ulih pulai ke namanya pulai ke pemayak ngagi sidak ke ngagak komplain tu pun tadi ne. Jadi cara kita tu nyu rindu ke kuninga senentang kita ke berjalan ke pengawak tu. Nanti begini ko nanti kita benung ngatur kesnya tuan. Nanti nyama pengeja pengawaknya bertemu ngoto kes sidak ya kita nyadi urat tengah tau ke begini tuan. Selalu nanti kita berjalan ke pengawak kita.
0: Okay, so kebiasaannya kami akan apa nama tu terus ngagai tempat kerjanya lah, ngagak ke pansiak dulu lah.
1: Pansiak, okay.
0: Pansiak dulu. So pansiak tu tadi kami nak kan madah entiti orang tengah aduan kami tak akan madah lah. Kami tak akan madah entitinya. So pansiaknya lepas kami ngadu pansiak tadi kami akan ngadu ke apa nama tu? Nganjung ke apa nama hasil sasatan ngagai pekerjaan tadi lah. Kami akan mada apa yang perlu digagak sidak ya. Adakah sidak perlu ngadu ke faikan case ataupun sebalik ya. Hanya akan tindakan kami lah.
1: Tidak tu kita ni. Nya tu tuan ti kita ngenang tu tadi tu perintah gaji minimum tu tadi ungkup ngagai rakyat kita di tu. Bekini kunti rakyat yang tadi rakyat dari pengejar pengawal dari menua Indonesia luar dari Malaysia atau dibungkur atau itu megak saya tak tuan.
0: Ya betul. Okey, nanti nitiah ke section 60L tu tadi. Akta Kerja 1955 section 118B Ordinan Buruh Sabah, section 119B Ordinan Buruh Sabah Sarawak bab 76 tu. Semua pengejar pengawal di nak boleh dicipiang lah sama sekali dengan pengejar pengawak menua asal atau tu tetap atau lawan atau tu dah tetap dalam convention IAO nombor 100 lah.
1: Jadi pengejar pengawak hari menua luar kelebih lagi ke pemaduk mayuan dia tu hari menua sepiak kita Indonesia gawat dia tu. Jadi sidak pun nak tahu nak bayar 1,700 nya tadi nak tuan ya, sama hak yang maka pengejar pengawak kita di tau ne.
0: Ya betul.
1: Jadinya mereka ke diatur perintah. Laban ti nitiahnya tadi atur bagi kita lain sidak lain nak tang perintah ngagaknya sama sekali ne sama.
0: Asal sidak gawak di Malaysia tu sidak
1: sama.
0: Dipukul rata semua.
1: Mana mai ke perintah kita ne tuan ya. Ngau sidak ya. Jadinya tadi ya tuan ne agi ka berandau senentang tu. Pelapak ku mayuh agi topik bukai ke bakawul ngau pengejar pengawak tu dekat di Keranau ketua ialah ya, tuan ya. Tang awak ke lebih nyenak lagi senentang perintah gaji itu tadi tuan nama jaku lalau jaku tangkan ia ke dekat di kena tai kenuan ngagai peninga ke sekali itu tuan.
0: Okey, aku ngari ke opis meja pengawak menua Sarawak lah dekat mesan ngagai bala pengaji ngau bala pengeja pengawak ngarap ke sidak sentiasa nemu hak-hak sidak ya nyadi bala pengeja pengawak. Engau tanggungjawab sidak ya nyadi pengaji lah. Okey, utai tu patut ditemu bala mayu. Okey, ngambil ke nadai penyarut serta isu bertempat sidak gawak lah. Kita semua sama nemu dia tu atau perintah gaji minimum 204 tu udah dikuat kuasakan sepenuhnya kena 1 bulan 8 tahun 2025 lepas nitiah ke batang gaji 1,700 sebulan lah. Jadi kami di apa nama opis pengeja pengawak ngarap ke bala pengaji ulih ulih nitiah ka tu tu. Laban bagi siapa-siapa bala pengeja pengaji ditemu nak nitiah ke atur gaji minimum 2024 tu enti ditemu salah ia ulih kena dakwa ngagai bak mahkamah nitiah ke akta majlis perundingan gaji negara 2011 lah. Enti semak bala pengaji agi berdofa berdonto apa nama tu berdonto faham nemu
1: merti
0: ke serentang atur perintah gaji minimum 2024 tu sidak ya dilalau ngatai ke diri lah ngagai upes kami bertemu ngobala pegawai kami minta himan nasihat lah

0: Laban kami sukalah mendak sida datai sebenarnya. Laban kita kena nulung ke sida ya apa namanya ngambil sida nemu lagi berkenaan dengan perintah gaji minimum tu. Bagi bala pengejar pengawal ke BC nak dibayar nitiah ke atur perintah gaji minimum 204 tu. Sida ya pun sida ya boleh ngenatai ke aduan komplain ngagai upis kami ba upis pengejar pengawal. Bala pengejar pengejar pengawal nak perlu takut lah. Laban nanti sida bisi ngadu komplain ke apa semuanya. Nama ataupun sida mempunyanya nama sida memang di kami dipelalai kami lah. Dari orang pihak ketiga lah. Sida mempunya. So jadi bala mayuh megak diperansang datai lah ngadu aduan ataupun komplain ti semak bisi info berkawal ngau bala pengaji. Ti nak nitih ke atur perintah gaji minimum 204.
1: Nyadinya tadi utak ke perkara ke mana. Tajak pun kita berjalan ke atur nerit kadak tu tuan. Tang mana lagi tadi bala pengaji datai batang tubuh nah. Bertanya bagi kita nama keperluan. Berpadah ngaji kita. Nyadi aku tu bisik ngaji rezekian iku berapa iku. Minta kita ngatur nah tuan ya. Ni patut awak ke ndak bisik penangguh dudi hari lah ni ya ni. Nyak ke mana lagi ni. Jadi nyak me bala peningan semua kelebih lagi kita ke bisik company yang ke register dengan perintah tuan ya tuan. Jadi nanti kenyemak kita kak ngaji orang bayar kenyak tadi siku dua iku tadi nak tahu nak nitiah ke atur perintah gaji minimum tu ya. Nanti kita akan nemu penerang ke sini datang kita pun ngaji upis jabatan tenaga kerja tadi ni. Oleh berandau berkeni ko nama teka perlu tanya semua. Berapa ko tuan nanti maka orang kedekat gawak ba kedai-kedai apa semua perlu surat ngambil sidaknya gawak di kemuan sidak tuan. Okey tak gawak pihak ajak pergi lah dia datang kerja. Nak tahu nak bisik suratnya nah tuan?
0: Ya perlu. Sidak ya maka sidak pengajinya tadi.
1: Ya.
0: Nanti sida akan ambil siku pekerjaannya, sida perlu menyediakan apa nama tu kontrak kerja, dikembali kontrak kerja.
1: Ya, aku.
0: So perlu, laban tu dokumen tu perlu disimpan diberi ngagai dua salinan lah, satu disimpan majikan, bala pengaji, satu perlu diberi ngagai pekerjaannya lah, di gajinya.
1: Like sama-sama bisi dokumen semua. Yeah. Laban suratnya kadang dia kena orang muka account bank, dia kena orang ngelon barang macam tadi ni ya. Bala kita kena di orang kegawaknya tadi nak tahu ndak nanti orang meri kita kerja. Nak tahu nak bisik surat
0: ya tuan, betul
1: ya. Jadi nama-nama penangguh dudi rela upis pengejar pengawal boleh ngatur nama penangguh ke bisik. Perbuat ku tuan agi kak beranau gunuan tuan ya. Sedentang lebih agi perintah gaji minimum tak leban. Perbuat ku bisik maya tua ke beranau tu bisik orang baru nemu 1007 hanya tadi batang gaji no tuan.
0: Betul.
1: Ukai semua gaji ukai bertayam masuknya. Atang ya tadi batang gaji. Bertayam ngau semuanya lain ni
0: lain.
1: Tuan. Nyadinya tadi probak ku bisik ba maya ke bukai lah atau beranau senentang apa kara ke bukai ke tuan ya tang bekawul ngau pengerja pengawak ni ha. Nyadinya tadi peningal ranau aku ngau tuan Dunstan anak anggu siku pemesai dari upis sebagainya pengawal di Sarawak itu. Nama-nama penanggul utai kedekat ditemu kita datai ngagai laman web Jabatan Tenaga Kerja di Sarawak itu. Tau ke datai empu ba upis ya dini upis kita itu tuan.
0: Okey, iyalah mayu nak nemu tu. Upis kami baru dah pindah ngagai apa nama tu bangunan Cingling lah tingkat 5 ba nanti kita mendak bisi Yonmo nya ba depan Yonmo ya seberai jalan nya
1: seberai jalan
0: ba Yonmo podium
1: ba podium dia
0: podium dia
1: tempat orang makai rumah no dia ada
0: ya orang nama orang lagi ngagai bangunan Crispy Kien lama ya
1: nada gi dia kita
0: nanti kita bisi ke datai terus datai ngagai bangunan Cingling dia lah
1: da
0: podium dia tingkat 5 kami po office
1: tingkat 5 nah ya. Jadi nama-nama urusan dia tu buat podium nyamai cukup nyamai nanti kita kat nemu dini bertentang Ion Mall ba tunggak ke Batu Tiga. Jadi dia tadi. Jadi perubat ku nyak meh ranau kami duai ke sekali tu dengan Tuan Dunstan anak anggu pemesai dari upis dan pengejar pengamak di Sarawak dia tu. Jadi nanti kita akan bertemu baru aku ada melangi dengan Tuan Dunstan anak anggu. Jadi kami meri terima kasih lagi kita semua bertemu kita ba maya kebukai dengan topik pengejar penguat kebukaan. Terima kasih tuan.
0: Okey, sama-sama.

0: undang kita. Penyorak pagi Y 9-12 Nyala Kena hari Lontak Nali hari Sada lemai Pemerindang Malam
1: Y FM Segulai Kejalan
2: Sarawak Forestry Corporation nangkan orang ngambil kebejaga hari kena serang bayar bak sungai bayar tau ke tebing air seruran nitih ke atur seliah ke diri hari mandi ngintik tau ke nyala lebuh maya lemai hari seliah ke megak sarang bayar lalu titih atur tibis dipadah ke bak signboard anang nurun nyala ke diri kena perau ke besai jaga diri nuat download app Sarawak Crop Watch ngena apps tu nuan leh mundur ke bisi bayar pedat tips pengelikun 3M lalu nuan megak tau ngenatai ke sembarang report tau ke minta bantu hari SFC sembarang maya bejaga penusah tau jadi sebarang maya. Pesan tu dari Sarawak Forestry Corporation.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemak ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Okey, terus gulai sejalai ninya ke segmen Y19. Kena sarito, okey, 5/9/2026. Agi bergulai ke waktu Raja Smoking atau ke RB. Okey, berhenti hari pukul 9 pagi tadi. Hanya tengah ke pukul 12, tinggal hari lagi. Okey, jadi peringat jam kita ke dia tu pukul 10.53 minit pagi. Jadi bat jam ke penudi Y19 lagi, okey, pukul 11 pagi, nyentuh lagi pukul 12 tengah hari, doraku maca komen gau lagu peminta KBC dan juang kita buat Facebook kami YFM Iban. Jadi punya kita kemudian online buat Facebook jam ke dia tu, kita tahu ngelawak Facebook kami, tahu komen dia lagu peminta kita ke pagi tu, gau pesan rindu hati tu ke pesan ujung minggu kita, tahu anjung bak Facebook kami dia tu, ambil KBC dia baca aku bak jam ke penudi segmen Y19 lagi, okey, pukul 11 pagi nyentuh ke pukul 12 tengah hari lagi. Okey, kita ke baru dengar ke kami, selamat dengar ke kami dalam segmen Y19 ke lebagi kita ke benuang deriba kereta baru terjalan jam kereta tu, ngarap ke selama sama berjimat serta sama datang bernur ke dituju, okey, terus segera sejalan dengan kami Y19. Kita dengar ke lagu Ari Nick Raffensi, ngau lagu Ukai Keterubah.

0: Ju, pagi rewind.
1: Kadang-kadang kadang betul naik ke kita. Kak ke sida ya.
2: Tengti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tai ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti tanya nyu beratur tadi ni kita ngagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480 kini. Kak ke sida yang mari. Kadang sida yang pun nyebut di email atau baura bukai nak ku nyual beketau sano ku ya semadi nuan kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: dan kemana gede kita ni pun minta berkaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita discount nak buat kadang-kadang anda kau nyebut deh gede ke nak kempeng kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh yaudah mana ngatua
2: sama
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Maya hari ke bala angan ngau bersebun dia tu kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman maya bak luar rumah irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Okay, macam komen bah Facebook kami YFM Iban ke pagi tu. Okay, merisau lagi nuju Stamus, Stevie Stelove. Bisa komen bah Facebook. Selamat pagi DJ RB ku ya. Selamat ngerja pengawak bau minggu tu. Minta main ke lagu Terlebak ke Diri dari Jonas McKean. Terima kasih DJ sama-sama. Udahnya James Pangeran, selamat pagi Rajes, serta selamat berjalan ke penyawa. Nanti udah minta main ke lagu Kumang Ba Ati, kedebai Andre Arif. Okey, di Kinam Rinang, pada kaman Facebook, bagi sida Putra Borneo, Peter Tinggal Kujam, Jopas Lagun, Donny Lim, Hukala James, Roland Stewart, Stemmer, Stevie Stella, Ferry Jang Daniel, Indu Kenawit, Alex Alberto dan Nelson Barau Polimasi yang harap ke semua saya itu perindang meh Ninya YFM. Terima kasih DJ RB sama-sama. Okay, willing to demise. Selamat pagi DJ RB Ari Cangko Lebantu ke ya. BBF Sadung, selamat pagi DJ RB. Selamat menjalai ke penyawa. Minta main ke lagu Ari Edmund Lim Kelanjur Sayau Subak di Kendang Berinang. Semua pendengar bakal ke pagi itu. Terima kasih DJ sama-sama. Flora Ladum, selamat pagi RB, selamat jalan ke penyawa Nganwan. Terima kasih Induk Kinawit, selamat pagi DJ RB, selamat jalan ke penyawa Pak Konti YFM Iban. Gari kami di Kinawit pagi itu Mambam serta Bejerbu ke Besbun ke ya. Induk Kinawit ke MLSM Madah ke diri Ari Kinawit. Nanti boleh minta main ke lagu Mar Mudah Mesti Diuji, lagu kedebaik Christopher Kelly di Kinam Rindang, Sidah Michael Bungin, Mary Uber Martin, Lina Bugis, Emily Amy Richard, Serena Sandejanang, Shasha Amanda, Bibiana Robina, Juni Ben, Rosliau, Polimasi, Noblin Kebaja, Peter Tinko Kujam, Akin Nuju Jambaitul, Uncle Sojo Sumarino, Michael Elmi, James Sanyau, Alex Delta Bina Watabarau, Gau, Moyogi, Mayu hana masih ada di tag area out. Nau lihat di sebuah ku magi yang out. Agi ngarap ke sida itu perindang meh ku ya. Okey, Serini Cendan Sini Serini. Okey, madah ke diri Ari Suang. Agi sebuan kami dia Suang ku ya. Lalu nada hujan kami itu ku ya. Minta main ke lagu Ari Raban Kelemayang Ben Nuan Berulah di Kenap Merina Ripu. Enggak semua orang ke ngelala. Okey, semua pendengar YFM, grup PWI, grup diri sebilia inya Cendan Family nuju DJ Mega. Selamat jalan ke pengawak ke pagi tu ku ya. Okey, jadinya komen ba Facebook YFM Iban ke pagi tu. Okey, komen ke Bukai Iba Vincent, selamat pagi di Jarbi, madah ke diri Ari Sibu Jaya. Nanti boleh minta main ke lagu Ngapung Lalu Aku di Kena Berina Balakaban Facebook. Bakal sida Syasha Amanda Pak Sibu, Mary Bu Martin Dimiri, Ibrahim Marakib, Bak Petaling Jaya Selangor, Bungai Cempaka, Bak Hospital Limbang ke ya. Bala anak, bala ucu, bala menantu, bala Isan, Bak Merutai Tawau, Pemegang Isan ya Bak Bintulu, Isan ya Bak Miri, ngarap ke semua sida yang terperindang meku ya. Nora Piliang, Amada ke diri Ari Batunia, panas hari di Batunia. Selamat jalan ke penyawa DJ serta sama ujung minggu, minta main ke lagu Ari Jacqueline Johnny Aman, Narai guna ngetan lagi dituju ngegi semua orang ke ngelala. Okey. Ajar DJ terima kasih ku ya. Siti lagi. Okey, David Alok. Selamat pagi DJ Rajes. Selamat jalan ke penyawa. Abak Wan. Madah ke diri dari Jalai Simpang Simunjan Balai Ringin. Minta main ke lagu Rick Anderson Bungai Pinang di Kena Merinan Rimpu. Ngau semua orang ke Benuang. Ninya. Enggak semua orang kengelala serta balakaban kebukai meh. Terima kasih DJ ku ya. Okey, jadi lagi ke wacaru komen kebukai, kita ke bedau like Facebook kami, kita ke bedau follow Facebook kami. Aku minta kita sama follow sama like Facebook kami YFM Iban. Udahnya kita tahu nganjung komen lagu peminta ngopesan rindu hati kita bawa Facebook kami YFM Iban ke pagi tu.

Sarawak Forestry Corporation. Nangkan orang kami ke berjaga hari kena serang bayar bak sungai, bayar tau ke tebing air. Seruran nitih ke atur. Seliah ke diri hari mandi, ngintik tau ke nyala lebuh maya lemai hari. Seliah ke megak sarang bayar. Lalu titih atur di bisa dipadah ke bak signboard. Anang nurun nyala ke diri. Kena perau ke besai. Jaga diri nuan. Download app Sarawak Crop Watch. Ngena apps tu nuan boleh mundur ke bisa bayar. Pedak tips pengelikun 3M. Lalu nuan megak tau ngenatai ke sembarang report. Tau ke minta bantu dari SFC Sembarang Maya. Berjaga, penusah tau jadi Sembarang Maya. Bersandu dari Sarawak Forestry Corporation.

sebun nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak engau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu engau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah uliah ngasuah mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Okey, baru dah merindang kita semua. Giau lagu Ari Winnie Albert, Aku Kai Luluang. Giau lagu Ari What Rock Terabai. Okey, dua iku finalis ke berpekit abak renggat ke penudi tak ke final anugerah carta siapa juara SSJ ke 9 ke deka diatur dalam lagi di Betuang. Okey, ya jadi pinya hagi wisawa nuraku maca komen bak Facebook YFM Iban ke pagi tu Kelvin selamat pagi Jen tulis minta main ke lagu Ari Florence Hike tu ya. Okey, udahnya Louis Frankie mega besi komen minta main ke lagu Ari Florence Hike kawal antara tua. Udahnya Bulan Pegari selama jo minggu DJ selama jalan ke penyawa minta main ke lagu Ari Richard Lee dah lekat ba nuan dikena merindang terimpu ngah semua belakang ban Facebook. Udahnya kita besi Lina Bugis selama jadi DJ selama jalan ke penyawa madah ke diri Ari Kota Masai Johor minta main ke lagu Ari Jimmy Nyayang lagu Bungai Urang. Okey, udahnya Mas Diana selama jadi DJ nanti boleh minta main ke lagu Bungai Pinang lagu kedepai Ricky Anderson di kena beri nadri pun ngau semua orang kenala. Anita Nawai selamat berjalan ke penyawa selamat jumpa minggu DJ ngarap ke seruran likun gerai belama. Okey, udahnya Syasha Amanda madah ke diri hari sibu bisi korang mimit jerebu tak ke sebun menua kami pagi tu kaya minta main ke lagu hari Jacqueline Johnny Aman. Okey, udahnya Mami Abah megap si komen tu minta main ke lagu hari Jonical Sanggam Karung Surat Berbungai dikenang berinang semua. Okey, udahnya Jesse Kaitan minta main ke lagu Aku Kai Penyangkai lagu kedebaik Achan. Catherine Robin selamat pagi DJ Rajay selamat jalan ke penyawa. Flora Deli selamat pagi kuya minta main ke lagu Kawal Antara Tua. Okey, terima kasih semua kita aku dah komen bak Facebook kami YFM Iban ke pagi tu. Okey, terus kita berinang lagu ke sekali tu lagu hari Nicole lagu Antara Tua.

0: Jul, pagi rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam kebahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nak dai dalam pengidu dah ke suara bola
1: ne. Bola mimit-mimit tau ku isi ne. Okey, nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia Arab ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama ati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Ana yang sekali-sekali.
2: Ya, padah bola ke nuan tadi. Oh. Ya, nuan tadi nuan dai berlebah ne. Namanya bisa berlebah bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Okay, nyadi pendengar, kita nyadi tiba pengujung segmen Y912 kena sar itu 5/9/2026. Terima kasih semua, kita aku dah segala sejalan dengan aku. Okay, berengkari pukul 9 pagi tadi. Okay, jadi pukul 12 tengah hari ningat ke berita hari YFM. Lalu langkan kenyap gula hingga pengari kami kebukai dalam segmen ngelah tengah hari. Okay, jadi nanti kita ke bertemu baru. Bawa awak terkebas segmen kebukai. Selamat ujung minggu semua. Bertemu baru. Bye-bye semua.

0: Entik nintih ke pansiak di pejalai ke ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejakok kira 20,000 leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki bejakok kira 7,000 leka jakok sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Pihak mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejakok. Nak ngetu-ngetu bejakok. Laban bejakok tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen wan pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di puan peni 3 kali lipat Indo mayuh bejakok ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejakok. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke Indok tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatuak kini laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai tu dah lama diperam dalam hati din.
0: Ya,
1: diperam ni. Aku bakal buah ke peram tu nanti ya. Ni dah peram-peram ke tai. Ni mansau ya bakal buah pelam. Bakal buah kini, kini tu buah-buah kebukai.
0: Ni pansut
1: ya udah. Disimpan kita dalam hati din. Awas, aw, nama utai tu bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati. Sama ada utai nya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Aw, nyangka kita bertelai dalam hati. Kati salah nanti kita udu berjakuk pun bini. Nak salah, aw. Nak salah nanti kita udu berjakuk. Tau utai ke ngasuh salah, ianya lebuh nuan kelalu kak berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai. Tersebut ke jaku jai te ngasuh ati orang na nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke bejaku tu tadi au, tau ke beranau ngau orang kini, jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Ana yang tak teracat bakas napang mesin gun bunyi korang. Dini na na de postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kindau, selalu nyadi bak kita kindau tu tak neracat-neracat kutai. Tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai ku muji lah au, selalu nya cool, selalu nya ninga, chill kerja ke orang mayari tu au.
0: Teracat ne pasti.
1: Tang kita kindau tu selalu bejaku tak kutap-kutap. Au. Bak jam 3 mega bisi nyebut. Bakanya mega dilah. Tajak pen ia mit ting ia balat temegah. Pedak kita kampung ti besai, ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api dunia ti jahit dalam tubuh kita. Ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang ulih berjinak ka dileh. Dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh, ti penuh laban racun ti bisa.
2: Plaza Jurai 635. Plaza tentu berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita besari-sari berplasar ke suku penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari Peninga. Dia tu kami nabur ke berita tengah hari. Penyangkai kapal Miri ulihnya dihab dagang besar bak kandang menua adab kita serta boleh status dikas dunia lebih datai bak tahun 2030 nyinilah. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Mas madah ke pengawak tinggal mansang ke penyangkai kapalnya dan cukup berguna dikena nyungka ekonomi bak kandang menua tungak ke utara Sarawak serta bersambung ke penyangkai kapalnya ngau market dunia. Ia madah ke pengawak ti ngeruang aruang penama ngagai Kuala Beram ti berengkah dikerja dalam bulan 7 tahun 2024 subak. Dia tu berjalan lancar lalu disadang temu ujung tahun tu. Projeknya oleh nyawup mengangkat ke perengka ngau servis di dipejalai ke bak penyangkai kapal Miri. Kelimpah hari ti ngasuh pengawak dagang ngau pengawak munggah kago oleh dikerja ngau lancar lagi. Dato' Amar Douglas Ugah mansut ke perkara tu di Miri demalam dalam teks jakuk ya ke dibaca Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal. Dato' Majarenggi bawa pengawak nur nyerah ke stipiket ngau anugerah upis penyangkai kapal Miri. Berbak ngonya perintah megak bisik berunding ke pengawak tika ngagak penyangkai kapal tasik dalam ari luar lubak Kuala Beram jadi ke jalai dikena narit orang meranak ke mayu hagi pokok serta muka mayu hagi peluang gawak. Berbak ngonya orang mayu di Miri udah diansa berjejaga berduduk ari indeks pengamah angin tau ke IPU ti udah manggai ba ikas ti nak manah ke pengerai. Ianya 195 urung pukul 9 malam tadi. Sapit Premier kelalunya di Chairman Komiti Penyangga Penusah Ngiyip Benua Sarawak JPBNS Dato' Amar Douglas Ugah Mas megak madah ke raban orang ke mudah hagi kena laban penanggul baka nembiak mit orang tuai umur ngau orang ke bisik penanggul nseput patut ngurang ke pengawak bak luar. Ia megak ngelalau mesia mayuh ngau cakuk tinggal suah sidak semampai berarti ke baca IPU ke baru sebedau ngerja sebarang pengawak bak luar rumah. Semua projek ke dipegai upis kerja raya atau ke JKR Sarawak udah diketu ke dulu berduduk hari atur darurat ke dipejalai ke dipelilih menua Serian. Direktur JKR Sarawak Dato' Dr. Cassidy Morris madah ke projeknya diketu ke dulu dikena nyaga pengelikun ngau pengerai pengerja pengawak hari sebuah nasab. Ia mansut ke perkaranya dalam penerang media ya dikucing. Dulu akhirnya yang di Pertuan Agong udah netap ke darurat abak pilih menua Serian sepengudah kandang menuanya akan ngerikut ke indeks pengamah angin atau ke IPU ngelui hari 500 kenyau hari pukul 8 pagi kemari. Upis Immigration Malaysia Sarawak udah ngetan ke 44 ikorang ketegal mayuh macam penyalah lebuh operasi dipejalai ke dikucing bau ngau lundo. Operasi dua harinya tadi dipejalai ke nengah ops selera, ops gegar ngau ops sapu nyerangkum pengawak tim resa 100 ikorang bak 8 bengkah palan baka kedai makai, rumah urut, rumah kuli ladang ngau workshop. Rakyat luar tiditan ke buat operasi itu di pelabak kerja penyalah dia buat menua tu lebih hari timpuh nadai pasport serta salah guna pas penemuai. Upis Immigration Malaysia Sarawak netap ke sidak dekat majak ngatur operasi lalu ngansak mensia mayuh sama merik penerang dikena mutar ke rakyat luar titama belalai ke menua tu. Raban penyaga pengelikun orang periman APM pelilih menua Asa Jaya dekat cakap hagi ngatur pengawak matau nengah Ops Rahmah Barat Daya dikena nentu ke kandang menuanya semampai likun. Pengawak matau ke diatur bak jalai kampung rebak, kampung serepan ngau pasar Asa Jaya kemari
Gayan ke kandang menuanya nadai dirgau sebarang penusahnya atau ke pengawal nunu. Tundang sekedari jalai dikena raban penyaga penglikun ora priman, nyedia ke diri jalai katur ti patut enti nyemak penusah bisi nyadi. Mensia mayuh ti berguna ke tulung tau betelipun kena lumur MERS 999, tau ke betelipun ngagai bilik operasi pelidih Asajaya kena lumur 082-827-091. Menaka nabur ke berita tengah hari. Berita tu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Jonathan Nagiri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sarawak Forestry Corporation dan kan orang ngambil ke berjaga hari kena serang bayar bak sungai, bayar tau ke tebing air. Seruran nitih ke atur. Seliah ke diri hari mandi, ngintik tau ke nyala lebuh maya lemai hari. Seliah ke megak sarang bayar. Lalu titih atur di bisa dipadah ke bak signboard. Anang nurun nyala ke diri, kena perau ke besai. Jaga diri nuat. Download app Sarawak Crop Watch. Ngena apps tu nuan boleh mundur ke bisi bayar. Berat tips penglikun 3M. Lalu nuan megak tau ngenatai ke sembarang report, tau ke minta bantu hari SFC sembarang maya. Berjaga, penusah tau jadi sembarang maya. Bersantu hari Sarawak Forestry Corporation.
1: Dum, makai.
2: Ah, lagi meh.
1: Dum, beli garam ngai kedai dulu nuan lai.
2: Sekejap dulu nai.
1: Dum, manuknya beri makai dulu.
2: Lagi meh nai, lagi kiruh narku tu.
1: Dum.
2: Indai, dum benong ni ngau YFM tu. Sidak bisi segmen pengerak pagi, ngelah tengah hari, rentak ngali hari, sada lemai, pemerindang malam, segmen induk pan bisi nai. Kelimpah harinya, mai program bukai cik ngerindang hati. Nai, udah nyumai tengah hari tu nai.
1: Dum, Indai benong ni ngau YFM tu.
3: Okey, selamat tengah hari, selamat ujung minggu, selamat kita bergulai pak awak ngelah tengah hari, hari 6 ke Sarito ya, 5 hari bulan 9 2026. Kalau di Kuching ke tengah hari itu kita bergulai ngau aku Sam. Lalu tentu ya, udah tau lagi kita nguji nanya siapa ngau aku ke gawak pak awak ngelah tengah hari kita. Kalau nang bakal selama ya. Jam ke terubah tu lagi kita bisik program Randau Minggu tu. Nama nak utai ke dekat di Randau kami sebuat ke tengah hari tu lagi. Lalu anan ingat mega ya program ke nang di anti-anti kita nintiang hari 6. Ini program carta ke Nyalang. Jadi ke kita ke udah bersedia apa-apa tu. Angka dekat Niki ke studio. Atau ke ngena arus telefon mega nadai salah ya ke dekat nguji belagu ba program carta kenyalang kita ke tengah hari tu lagi. Okey, jadi harap ke kita samanya ke pengelikun meh pengelantang pengerai kita berindi ari gaya kita ke bersebun. Nanti uliah tadi diau dulu di rumah. Nanti nak boleh diseliah kita ke nurun kawak. Nanti ku ngau ke ya. Harap ke ngena pemampu lidung ngau mulut. Lebuh kita ke berjalai bak sebelah luar. Okey, jadi kita dulu ngau ke kaban. Siapa nak ke ngau aku kawak ke tengah hari itu. Kita ngakai orang ke semak dulu. Orang Sri Aman. Selamat tengah hari, orang Sri Aman.
4: Selamat tengah hari orang kucing.
3: Oh, terkenyit deh, Bian. Ampainya dia ke diri, ne. Nama tatua dia tadi, Bian.
4: Nggak tahu ya, aku terkenyit. Laban, bisa tanya orang yang gak kemarinnya.
3: Oh, pihak, ne. Laban berupai bunyi tergerak tua. berita mana, Bian? Gerai, cerita.
4: Mana-mana, nakak dia tu habis sampai gerai. Laban, ngenati ke diri empu tu, meh. Nama tu, merindang belah peninggal.
3: Amat, kak nanya gaya hari. Tentu bersebun ke kita jam ke dia tu, neh, Bian. Tanpa apa, ya, aku ke bisik kurang mimit pelaba aku, meh.
4: Oh. Bisik kurang.
3: Bisik kurang mimit, neh.
4: Oh, pagi tadi, lantang ke diri, bah. Tikas pedak mata tu, nak tu. Pagi kemarin.
3: Bisa sudah nilai-nilai no? Berapa IPO kita di tengah hari itu?
4: Naka 10 pagi tadi 260.
3: 260. Wow, bisa nurun banyak nih, Bian.
4: Nurun.
3: Nurun. Okey. Jadi, tua kesibu dulu, Bian. Lapan topik baik nuan panjai pada aku.
4: Ngai ke. Tidak panjai.
3: Tidak panjai nih. Okey, tua ke orang sepiak nuan di arah. Halo, Resibu.
5: Ya, Nana Resibu.
3: Nah, sudah sedia nih, nak.
5: Nama, oh, dulu ya buka.
3: Nama udah Sri Aman tentu kesibuk ya.
5: Oh, nalah kanyian kangau lagi. Kepayang.
3: Gerai na sarita na.
5: Gerai. Hari munyi katanya gerakan sembun.
3: Nya meh bisi udah nili-nili IPO kata deh.
5: Udah. Bisa baru hari 200 lah.
3: Baru hari 200 nih. Dua lawan aku beda bapin tu. Ya benung update. Tang tadi tu kebedau update tadi kaku na ne. Nak ya jauh berubah deh. 171 na.
5: Langkah ke pukul 8 kah? 171.
3: Au ne.
5: Arab kena nikek menya.
3: Au Arab ke ndak balut sebuan men wah dia ne.
5: Pengerindau dia balut sebuan.
3: Akai. Halo pengerindau. Susah lawan yang dia biar. Pengerindau dia balut sebuan. Tumu ramai pengerindau sarita ne. Sina.
4: Timba ngoblowo dulu.
3: Oh, isi nah rata ni nah lama nak gulai lu pengerindu ayo meh rindu ke pangan diri
5: rindu ke pangan diri tanya mata dah ini dibalut sebun
3: uliah tak saya kode lagi deh belagu lagi deh
5: oh nak dah jakutnya
3: oh bisa request tu orang sibuk kok
5: oh no
3: kini tak nyawa munyi sebun tu ni
5: rapas
3: okay nah, lagi aku beranau okay lah. Munyik aku panjai topik bayi bian satu ni. Dia ngomai nak ke panjai ko ya.
5: Tapi mai hanya pada aku.
3: Mai wah pada aku. Dua nama tu dua stesen jauh dah. Dua stesen jauh dah 40 minit ya.
5: Okay. Dua.
3: Okay, tangkut dulu semua ada dia nah. Mana mampu. Okay, halo Ramin tu lo.
6: Hello Sam.
3: Okay, apa maya sebuah untuk terang ke nyawa Yun. nama pengerindau nuan nak balut sebuah pe Yun. Oh, susah nyawatnya ne. Ne Dion.
6: Toko.
3: Nama berita Dion.
6: Mana
3: ne terang gerai deh amaya sebuah untuknya terang ge nyawa dengan aku ni semangat ge ne Yun
6: ya kan amat lama nak bertemu baru-baru ribut eh
3: amat dah baru-baru ribut aja mah bertemu ne
6: ya
3: baru bungkap ngai ge nyadi nyu sebuah
5: baru bungkap
3: nyu sebuah dia tu tengah dia tu lawan nyu sebuah deh Yun mana namanya gerai Yun laban mayu aku ninga bala kita ke nak tu gerai deh maya musim bersebuan tu ne raga okey Yun di kita ke Miri nama pengrindu dalam sebuan ke kini halo Miri
6: apa Sam
3: apa Abi selamat tengah hari Abi
7: selamat tengah hari nama berita Sam
3: berita gerai yang mata
7: gerai ni asai ko lama ko semangat ke saya nak kucing ni hari saya nak bintu lo ni Yun
3: nuan dia deh Abi pengrindu nuan lama sebuan
7: pagi tu Miri bisi nikik baru ke
3: nikik
7: Sam.
3: Baru ne.
7: Kemarin kami di Miri 130 tang pagi tu tadi nikik ngagai 175.
3: 175 ne.
7: Iya.
3: Aku nyenguak tu ke bedau di update tu tadi deh.
7: Iya.
3: B 180 lah ne.
7: Iya, 180 lah. Kemarin mana ke nak balat untuk jerebo tang munyi kunuan engka penduduk sebuan tu tadi nikik
3: Baik nama nama anti kita gawak ne.
7: Ya. Agi bisik te nama tu tadi bekau-bekau ya amenya tadi Sam.
3: Bisik bekau. Bisik bekau.
7: Lambat nyawa na tu gerai kat sida Miri tok sarinya. Exhaust munyi ko DJ bana exhaust nan tu mana ya.
4: Itu Sam. Na prate na mai itu
3: Sam. Amat. Exhaust nan tu mana? Sare tu mana exhaust nan?
7: Oh, gerai puji Tuhan.
3: Amane insa sare tu ne. Oleh lagu makanya amanya lagi ne.
7: Oh, asuh nana dulu ge ari sarinya na ke janji
3: nana tunggu.
7: Nana.
3: Ubahol insa sare tu.
5: Aku nak dengar kita bandu.
3: Tumu ya ubahol insa sare tu ne. Bunga ya dah ngerembai dah benih makanya dah baja makanya.
7: Udah benih makanya.
3: Nenang
5: bungai
7: kan dah.
3: Bungai nak dah kini ke benih ni.
5: Mutai tanam kan nanya deh.
3: Macam mai dua di tu nenah. Tung sepuat aja mana di tu nih.
5: Masa bisa pelagu. Kacau
4: di sem.
3: Nyamai mai dua senana. Tung sepuat aja.
7: Tujuh jari aja.
5: Tujuh jari deh. Tujuh kerja. Masa bisa pelagu.
3: Okey, tadi ngomong ngai lama beranda ni. Okey, halo Dom, nyuka 12:30 nya. Halo Dom. Selamat tengah hari Dom.
8: Halo. Halo selamat tengah hari Sam.
3: Au, aura Limbang gerai Dom, sare tau.
8: Gerai tau saya mega selama.
3: Ah gerai ni. Nombor nyebut ke terpaksa nyebut gerai. gerai mama ni Dom.
8: Gerai mama, nada gerai bola-bola.
3: Engkau pedih hati. Kenyat. Engkau pedih hati rampit kami sebuah namanya. Subak Limbang deh, bi nakak miri yeah. Kenyamanah deh. Dia tu nyebut sebuah sidak ya.
8: Limbang pun si sebuan.
3: Nyobai kita lamun sebuan si dah ne.
8: Ya leban sebuan tu di bangin the same. Jadi semua kita itu kena magang tu tadi. Ngaya de nampet ngaya.
3: Nang berupai dom berupai ne.
8: Nanti di Limbang munyi ke di Miri tu tadi. Ya makin nambah kemari. Saya aku muda-muda ya ke terbarunya. Bisa ni muda Sam. Tapi kebaru kemarinnya dalam 95 kan. Jadi ke Sarito saya ke Niki baru 100 lebih bakanya di Limbang.
3: Aku bisa muda tu 160 lapan website apim tu ne boleh dipedak kita. Dan dia tu belum update belum berpusian kau kita yang tadi. Di update ya sejam sekali tu deh. Berubah nadai me jawah ne. Okay, Bi, aku nak ingat Miri. Selamat hari pengada Miri, Bi. Miri yeah. FM kaku, kari pengada nuan, Bi.
7: Pedau.
8: Kesal, Bi. Halo, Bi.
7: Amat umum, hari pengada aku.
3: Miri FM.
7: Hari 4 tu tadi, Sam. Kami nyambut hari RTM Miri ke 51.
3: Oh, 51.
8: Bisa yang mendap Facebook, si tak?
3: Ya. Nanti baka kita mensia. Kak Pincian tak? Ya ne bi.
7: Ya amat nak berasai ke nyu munyi kurang ari miat dah kita ninga radio tu. Nyu dari impo ke gawa di tu pengujung.
3: Aman ke nya. Ya. Mayu hab aktiviti kita pada ku ne.
7: Iya betul. Kami berkena ke baju tema orang kampung hari 4 tu tadi.
3: Tema orang kampung.
7: Iya kita kira ke tidak ya kampung Melayu nya me tadi Sam. Nanti kita berumah panjai lain gaya gaya garik kita ya.
3: Kini kari rumah panjai deh.
7: Lebih tiba rumah panjai lebih kena bekai. Ini bekaian, nganya ni kita nyom bekaian ke tema kita ini.
3: Nyeli yang bala ibu dapur ni empai deh sem kau ya. Empai kau berandoang kau ya. Okey, nyamai kita sebuat Dom, Mari Limbang, ya Ibi, Nari Sri Aman, Nana di Sibu, Yun di Bintulu, ngau meka Bi di Miri, lama dan nak pukulai kadang, dah lengau ke pangan diri ni. Okey, jadi minggu tu kita Nari Sri Aman, nama tu mai ke kita topik. Berapa aku tahu berengkah meh biar ni, nyus setengah jam dah.
4: Anak kadang-kadang lengau kami Sam. Selalu lengau kami berpatut. Anak kadang-kadang.
3: Ya maya orang ke lamun sebuah aja ya ayan.
4: Kedai bos dom.
3: Laban tiu lamun sebuah cerita. Ya menyu nanti ya. Okey. Bapak aku berengkah dengan wan meh bin. Enggak ke jam kita nyenyau kalau ke.
4: Terima kasih Sam. Selamat tengah hari kita buka. Nana, Ion, Brenda, pihak juga bos dom di Limbang. Jadi topik kedebaik sekali itu dalam randau minggu itu bersemai dengan hari kebangsaan ke 69 tahun pihak juga di Malaysia ke 63 tahun tahun 2026 itu kita mengenang siti hari pesaka bangsa menua kita Malaysia. Jadi pesaka menua kita itu yang kawan perkara ia kepesanggut paut dengan aspek budaya, seni, jako, adat asal serta bangunan ngembuan cerita lama hari macam bangsa di menua kita. Jalur gemilang megah siti hari pesaka menua Malaysia, warisan kebangsaan. Tiudah di Gazet 6 hari bulan 7 2007 hari baruah Akta Warisan Kebangsaan 2005 kurungan Akta 645. Selepas itu, buat program RMT nyerumbak kita dalam lagi bulan bangsa. Peninga di baik kami mendiang ke info-info ya ke pekawal ngotambai jalur kemilang. Banyaknya senentang tipan cerita lama ya. Reti lambang bertambai itu serta penerang bukai. Ya ke pekai rapit ngawah tambai menua kita ke dikombai jalur kemilang. Jadi ke sekali itu Kita ngawak ke Bos Dominic di Limbang berkongsi kebenaran ikap kawal ngawak sekedar cerita lama penatai tambai menua kita Malaysia jalur gemilang. Okay. Terus ngegaya Bos Dom di Limbang.
8: Okey, terima kasih Ibian. Lalu pihak terima kasih ti udah nyedia ke topik kita ke cukup mana berlima engkau kita ke lagi nyambut hari kebangsaan atau ke engkau hari Malaysia. Jadi bakal engkau penatai tambai ke disebut tambai jalur gemilang tu. Jadi jalur gemilang tu tahu ke bendera Malaysia antik de nyamai gitu disebut. Siti hari kelai menua ti pemadu besai reti pengudah di GZ jadi tambai menua tu buat tahun 1963. Jadi ukai semina jadi lambang penyerako ati pupu bangsa peranak menua Malaysia. Ia mega semangat pengasai ati ti tegap buat pengawal merintah diri serta tegut buat pemanah kawal antara semua bangsa ke nguan menua Malaysia. Jadi jalur gemilang berengkah dikena di GZ nyadi tambai menua Malaysia 16 September 1963 berbak ga pengawak penumbuh menua Malaysia. Jadi cerita penatai tambai itu kebenarnya berengkah nyadi ba tahun 1949 lebuah menua Semenanjung ta ke Melaya dalam pejalai dekat nguliah kekuasa merintah menua diri minta dak dikuasa perintah British lagi. Jadi mayatuk perintah menua Melaya atau ke Persekutuan Tanah Melayu bisi ngatur pekit ngagak menira tambai menuanya. Jadi komiti pengatur pekit bersetuju milih siti desain tambai ti digagak Encik Muhammad Hamzah siko ekitik perintah mayanya belak ngau bapekit tu. Jadi pendiau tambainya kurang lebih sebakal ngau tambai jalur gemilang ke dia tu mina ia bisik lain bagi pemayuh utai tiri kumbai jalur serta bintang ya. Jadi pihak mega pengudah diubah dipersetuju komiti serta perintah menua tambai itu lalu dipilih jadi tambai menua Persekutuan Tanah Melayu kena 26 Mei 1950. Jadi pihak mega lalu 16 September 1963 tambai itu jadi tambai rasmi menua Malaysia pengudah tiga wilayah ianya Sabah, Sarawak serta Singapura bela ngau numbuh ke menua Persekutuan Malaysia. Nya tadi sejarah ya Eben ya bekaul ngau
4: ya
8: tambai atau ke jalur gemilang munyi ke disebut aku nya tadi nya erti sejarah engkau bisa sekedar tadi nak nemu saruk kini atau mi tadi sekedar penerang bekaul ngau tambai jalur gemilang. Jadi terus baru jarak ke sekali tu ngagai nuan di Seriamat tu Ben.
4: Ya terima kasih ya Bos Dom di Limbang dia tok ke temri awak ngagai Miri ngau Miss Brenda tidak kap kunci ke info ya kap kawal ngau penatai nama.

Peranak Malaysia tu kira ke kita lagi sempat meh kita tu neh sebuat dekat nyambut hari merdeka tu tadi neh. Oh jadi tu tadi hari wife Miri dekat pengusi ke nama tambai atau ke bendera Malaysia Jalur Gemilang di kunci kami hari YFM Miri ya. Tang nang acau tajak pen kita itu udah nemu nama reti tambai Jalur Gemilang tu tang maya tu kita dekat ingat ke baru sejarah-sejarah hari ini atau ke reti tambai Jalur Gemilang tu ya. Okey jadi tu tadi nama reti Jalur Gemilang nang nama ungkup tambai menua Malaysia diberi Menteri Besar Malaysia ianya Tun Dr. Mahathir Mohamad kena 31 hari bulan 8 1997. Hanya di tu tadi pala mendengar leka jakuk jalur tu nunjuk ke curak tip bisik tambai tu lalu mayanya udah bisik 14 itik jalur. Udahnya 7 curak mansau ngau 7 itik mega curak burak. Jadi nangkatnya leka jakuk gemilang tu mai reti pemansang ngau pemujur menua ti dikarap ke rakyat menua Malaysia. Jadinya reti nama tambai Jalur Gemilang tu tadi ya balap ninga. Jadi kedua tu reti simbol tau ke lambang ke Jalur Gemilang tu tadi. Jadi ke cubah tu inya bisik 14 jalur mansau ngau burak tambai tu. Jadi siti ari pendiau tau ke ciri-ciri tambai ti tambak agi suah nari ati mensia mayu. Inya bisik 14 itik jalur bercurak mansau ngau burak berselang-selang di bepun ke ngau jalur mansau ke beratas. Udahnya 14 jalur tu dikebenar ia mai reti penyerakup negeri-negeri serta wilayah ti ngada ke menua Malaysia ke Tegap Agi. Udahnya ke siti tu inya curak mansau mai reti pemerani lalu curak burak tu mai reti penuci ati. Jadinya reti 14 jalur mansau ngau burak ke betambai tu tadi. Jadi kedua tu reti bulan sabit atau ke anak bulan ngau bintang pecah 14. Jadi atas kibat tambai tu bisik sitik bulan sabit atau ke anak bulan ngau sitik bintang pecah atau ke bergerincing 14. Jadi bulan sabit tu reti simbol ianya pengarap kita ke bangsa Muslim atau ke Islam artinya di pengarap rasmi menua Persekutuan Malaysia. Lalu bintang pecah 14 itik tu mai reti penyerakup serta kerjasama pupu bangsa peranak negeri-negeri pian mega wilayah. Jadi bintang pecah 14 mega dikumbai lambang penaut menua tu merintah diri anak dikeruga kuasa luar agi pian mega semangat anak berciping ati berperintah ngau serta hidup penuh penglantang diasai kegenap peranak Malaysia di menua tu. Jadi siti gitu bala beringat bulan sabit ngau bintang tu ukai semina lambang pengarap Islam menua kita ia megak mai reti nilai murni tau ke ulah amanah keseluruhan dipejalai ke tau ke dikenati ke semua rakyat Malaysia nak ngira jalai pengarap serta bangsa di menua kita itu. Jadi ketiga tu nanti diperhati ke lambang berjalur gemilang kita itu ingat curak biru tuai. Jadi reti tu artinya di latar belakang alai bulan ngau bintang bertambai jalur gemilang menggak mai reti penyerakup pemanah kaul semua bangsa di menua tu. Udahnya curak biru tuai itu menggak jadi lambang pemanah kaul antara perintah ngau peranak menua ngau perkara pengarap cukup berguna kelebih lagi bermenua ti ngembuan peranak menua bermacam mansa. Hanya dinya sekedar info tau ke reti tambai Jalur Gemilang ngau simbol kebisik di tambai Jalur Gemilang sejarah-sejarah ke dikunci kami di YFM Miri Tutani Nebian. Ya. Jadi di Miri terus beri nasi lagu dulu nih sebenarnya kita dekat menyang ke info tau ke reti-reti Jalur Gemilang di stesen Bukai. Ya, kita beri nasi lagu tidak so ibian tu.
Okey, jadi kita sebelum menasi lagu, kita dekat menyang ke

0: bintang pejarin. Datai nya dararumpas tu mumin ngasurindang at gilantang ransiang gakin.
1: Okay, Bin.
2: Terima kasih, Cik Brenda.
1: Okay, sama-sama.
2: Situ agak curah ya, tambah menua ianya curah kuning balap ninga. Jadi reti curah tu dekat daripada ke YFM Bintulu, kelimpah yang lagi dekat kunci ke nama utai ke dikumbai etika ngitang tambah menua. Nyuak kawak ke sekali tu ngagai Puan Sharon kita, apakah sejarah hari Bintulu. Okay, Puan Sharon.
3: Okay, terima kasih Bin. Jadi nanti Bintulu tu tadi nyarap kau ngau curah kuning ngau berkongsi ke info kau ngau etika ngitang tambai menua. Jadi bak curak kuning tu bulan sabit ngau bintang bak tambai jalur gemilang digagak curak kuning tu jadi ke lambang raja disebut megak simbol kedaulatan raja-raja Melayu. Nitiah ke penerang bak sistem monarki berperlembagaan menua Malaysia, raja-raja Melayu megai kuasa besai pihak megak ketuai pengarap Islam menua serta simbol penyerakup semua bangsa tau ke peranak Malaysia. Lalu etika serta cara kita ngitang tambai jalur gemilang. Pengawak ngitang tambai jalur gemilang enang pengawak kena nunjuk ke semangat sayau ke menua kelebihagik nyerumbak hari bangsa ngau hari Malaysia tau ke bulan bangsa. Tajak pihak perintah menua kita udah netap ke atur tik patut dititih lebuh kita itu tadi ngitang serta mandang ke tambai menua. Tambai jalur gemilang tu siti ari pesaka bangsa tok ke menua lalu pengok ngitang yang patut diatur ngau likun. Sekedar etika tok ke cara ngitang yang tik patut dititih ke baka tambai tik dekat digitang tu tok ke dipandang ke patut ya manah pendiau nak cari serta nak kamah. Tambai tu megak nak tahu ditempayak ngapa nak tahu neguk tanah tok laban ia simbol penglikun serta penegak menua tik patut meruan di pebasa. Jalur gemilang megak patut digitan tinggi lagi ari tambai negeri-negeri ba Malaysia. Nanti digitan bersendik ngau tambai negeri. Lalu tambai tu ia digitan setengah tiang mai reti menua benua ngulit tau ke bebasa ke pemindang sikuk-sikuk pemesai ba menua tu. Nyalai pengawak bebasa ke jalur gemilang dan bertanggungjawab tau ke tanggung pengawak genap peranak Malaysia. Ya okay, semina kena kita mandang penyayau diri ngagai menua. Ya megak kena kita beri basa ngagai tipan cerita lama menua serta reti lambang-lambang bak tambai jalur gemilang. Okay, bian yak tadi berkawal ngau curak kuning ngau etika ngitang tambai menua.
2: Ya, terima kasih Yun. Dia tu gintir YFM Sibu berkongsi ke penerang bak program RMT. Kita ngau Puan Pengetua kita Puan Nana dekat berkongsi ke penerang kita berkawal ngau bulan bangsa serta fakta bukai berkawal ngau tambai menua jalur gemilang. Okey, okay, Puan Pengetua Puan Nana.
4: Okey, terima kasih Ibian di YFM Sri Aman. Jadi kami di Sibu dekat berkongsi ke bulan bangsa ngau fakta-fakta bukai jalur gemilang. Jadi keterubah tadi berkongsi pasal pengerami bulan bangsa ngau jalur gemilang ya. Jadi genap tahun menua kita yang meruhan ngatur pengerami hari bangsa atau hari merdeka 31 Ogos serta hari Malaysia 16 September. Jadi batimpuh tu dia kita ya semua tadi di perancang mandang ngitang sekali kenuat ke jalur gemilang baik ke barumah diri alai, atau ke balai luar kawak serta bak perengkap ngangkut ngau cara ti likuan jadi kelimparinya megak dia program jalur gemilang dia program kibar jalur gemilang suah dipercayai ke pihak perintah serta agensi jadi kena nerenak ke di kena nerenak pe megak ngedegap ke semangat saya ke menua tak ke patriotisme bak genap peranak menua jadi pengami tu tadi ukai semina alai kita dikena kita ingat ke perintah menua perintah menua kita aku dah mujur merintah diri yang megak dikena kita merti ke pemanah perkara dari segi penyelakup serta hidup enggak penglikun antara rakyat Malaysia ke Dewan Pupu Raban Bangsa. Jadi kedua tadi bak sekedar reka bentuk takut desain ke dipilih jadi tambai menua Lebuh perintah Melayu atau ke Persekutuan Tanah Melayu ngatur pekit ngagak tambai menua dia tiga bengkah desain tambai atau ke curak tambai tadi udah dipilih ngagak renggat kepenudi pekit ngagak tambai menua Persekutuan Tanah Melayu abad tahun 1949. Jadi sekedar desain tadi bisa elemen atau ke pendiau tiknya kat sama ngagak tambai menua bukai tik semak ngagak menua Melayu. Lalu kebukaan mereka ngenak lambang tik lebih tradisional. Jadi waktu tadi bisik 373 ikut karyawan belak ngau pekit yang agak tambah itu dipejalai bak bulan 5 tahun 1948. Pemaya tu dia desain tambah Encik Muhammad Hamzah menang lalu dipersetuju ke sidak Majlis Raja-Raja kena 22 ngau 23 hari bulan 2 tahun 1950. Jadi bak desain asal dia bulan sabit ngau bintang bercorak burak udah diganti ngena corak kuning ngambil mai reti corak raja atau ke kedaulatan Raja-Raja Melayu. Lalu tambah itu megak bisi disebut hanya ke bakal tambai menu Amerika tegau ti bisik jalur mansau burak ti berselang-selang serta bisik bintang bak kibar atas tambai. Jadi jalur gemilang mega udah dikemanah kagik ngambil ke bisik identiti Malaysia. Lalu pengudahnya yang jadi tambai menu Malaysia ditambah ke ngacurak tak ke lambang jalan pengarap raja-raja serta penyerakup negeri ke wilayah bak Persekutuan Malaysia. Jadi dia tahu ia unik laban amat erti cukup bergabak semua pengasai hati peranak Malaysia serta ngundang cerita lama menua jalai pengarap serta penyerakup. Okeynya tadi hari kami di Sibu Tubin boleh baru kenuan.
2: Terima kasih Nana Gika dengar yang berjakup.
5: Seksi kena nyawa.
2: Wah, ya betul.
5: Seksi kena nyawa. Nyawa sebuah ni mau seksi ni nak.
4: Kata kena sebuah ni.
5: Ya kena nyawa ni. Nama ha nak kakun. Muka kau DJ baru entar ini.
4: Kamu. Kita dengar sejak macam Tesla.
5: Insur sudah bohol ni kira. Okey.
2: Okey. Kita terbeda pula ke GSM. Jalur Gemilang mega udah dilekat ke rintai rekod dunia. Menerang tu dekat kunci GSM.
5: Okey. Laban tu pelapak kau ke bisi awak tu ben eh. Kita boleh berperindang dulu kini ben. Boleh ne.
2: Lagi tahu.
5: Okey, tahu ne. Laban narai ke aku untuk lama nak baca tu lagi. Okey.
2: Eh, bisa nanti baca Sam.
5: Okey, lagu dari Ricky Anderson kena merindang peninggal kita mah gangai ke ninggal kita nyu kota-kota aja au. Saya gangka bisi menung makai kini dalam kereta kini ke tengah hari tu nah.

0: Okey, Ben.
1: Nyak meh. Terima kasih, Sam.
0: Lagu kena kita apa pula nak lama meh. Bala peninggal kita nya ninggal kita tanah ngawak laban tok nang bat jam keterubah tu topik RNT kita ini. Okey, jadi ba kami di YFM Kuching tok Ben eh. Nuan ngasuh berkunci ke berkawal ngau jalur gamilang tu ke udah berikut dunia ni. Okey, jadi bak tahun 2019 subak ya, jalur gamilang udah jadi sebagi dari rekod dunia sepengudah lebih 300,000 itu tambah menua kita Malaysia jalur gamilang digitang dituat ke serentak ya sama ke kebab Siti Alai. Jadi program tu dipejalai ke Bak Putrajaya ke diatur berserimai dengan pengerami nyambut hari bangsa ke 62 tahun eh Bin. Lalu udah diiktiraf tahu ke diberi tanda bahasa dari Guinness World Record jadi Siti Ari Record Dunia. Jadi Siti Ari pemujur ke udah dicapai menua Malaysia. Enyak kena nunjuk ke semangat patriotisme peranak Malaysia bak mata dunia. Jadi mereka tanda gagah serta berbahasa ke tambai jalur ke Milang. Kenyadi simbol menua ke tegap, likun serta meruan mansang nak dikeruka kuasa menua luar. Okey, rekod nama tu jalur ke Milang. Okey, jadi reti jalur gemilang tu bak penghidup kita bersari-sari. Jalur gemilang tu nang simbol penyerakup pupu bangsa di menua kita Malaysia. Lalu menua tu kengembuan pupu bangsa, jalai pengarap, pengabudaya, tambai menua dan kelai penyerakup serta penghidup genap raya telikun. Lebuh tambai tu ke digitang, ke kebab di pupu ribut. Kita peranak Malaysia patut gagah hati ya, laban tajak macam penatai kita boleh berserakup serta belak bampu ke Siti Tambai pihak muka Siti Menua. Jadi ia muka simbol pemucur serta pemansang ke benua diasai ke di menua tu sepengudah tulih ke kuasa merintah diri. Lalu pihak muka jalur gemilang tu bererti ia muka ngulih ke kuasa merintah diri. Pengawak ke senang ya, jerita ke panjai di pejurai, penuh penguji, nyerumba ubah dunia. Pihak megak ya kelaik menua kita kudah mansang, bermayuh macam perkara, bayaknya berekonomi, pelajar, ngau megak bermansang sosial. Lalu jalur gemilang megak dia tu suah di pedak, di ayan, di gitang, program-program besai, bin, baka program tika sentera bangsa, kengayan ke menua tu nerima basa ke tinggi tegal lagi pemujur menua kita itu nang udah ba tikas sedunia nang udah dikelala ba tikas sedunia nyak meh nama tu pemujur tau ke jalur gemilang tu ke udah datai ke udah dipasuk ke ba rekod dunia ngau mega reti ba penghidup kita ke bersari-sari pemesai guna ya. Okey, Ben.
1: Terima kasih ya penglica Tuan Sam.
0: Okey.
1: Jadi kena kita ngujung ke program peranak menua Malaysia patut ngasai ke tempo bertuah. Jadi anak Malaysia hidup likun bak menua ya kemajak mansang bertungkat ke perintah menua ya ketegap berserayung ke payung tambai menua. Jalur gemilang. Malaysia merdani kesejahteraan dinikmati.
0: Ya, okey. Hanya topik cukup mana? Lebih lagi nyerombak kita ke nyambut dari kebangsaan 31/8 tu tadi nih Bin. Okey. Jadi minggu bukai lah atau ke minggu baru lah. Topik ke bukai ke di baik kita ini? Engkau mai topik ke sebun kini atau ke topik-topik ke bukai meh. Okey, jadi kira udah entari Bin, habis entari. Habis nih. Jadi kena nutup kena nutup RMT kita. Lalu udah tu lagi sama-sama ayan ba tanya kita au ba VMix kita hai live Facebook kita hai udah terlagi lalu pihak Mega ke bisik bala peninggal kita ke deka belagu datai ke konti. Okey, lalu ke tengah hari tu aku madah kita sebuat neh Dom Ana Yun B kita bisi aku bisi main juri ni juri
2: si juri cari tapi
0: ya bisi laban
3: ya
0: si juri ke nama deh pamo meh orang ke majerbu bersebun tu berapa aku nak tukar pansuat orang ne bisik ke nama tu nyawa-nyawa kita nolong-nolong kita sepanjang ya mak 3 jam lah kai aku mendak jam
1: semadi dia jumpa sepun saya aku baru terpedak ke sitip posting madah ke tu dah tu tadi kak kekucing ni ni bis ni jalai kami kekucing ku ya laban oleh dengan serian. Jadi kebenar ya.
0: Nah, mansak serian.
1: Mansak serian. Engkau mesti sekat bakal sobat ku ya. Tahu ke kita itu berkongsi kenya. Jadi ya ke kita bisa mindahkan kita. Nah, ada sekat ya. Tajak permenuanya udah declare darurat.
0: Darurat. Ya nadai bukai nadai lockdown tau ke nama-nama ni. Boleh di pansa kita.
1: Tengah jalan darat merasa kampung tu dah kesian tu dah.
0: Bisa
1: nangis tu si sekat
0: sebut lagi pula kamu
1: ada sekat yang ada dik sekat kau kamu si sekat bukan subah
2: mana menanya
1: bin ada sekat
0: nak ngawal ketika nujah kampungnya ni
1: seraya ke lantang
0: seraya ketanya ni bin mukat semua
1: medak menua orang
0: bisa jalan belakang ke kita dia tahu
1: nya kage titiah ke orang ke Raban Ngelikun
0: ya.
1: Ngerejah menua orang
0: ya hari jematan bata luparnya panuliah gene jale belakang nya ne nya na mansak
1: selupa au jematan amai amai mansak saya mah
0: mansak ne mansak kira baik gi menya hari ditamat serian nanti ngeh mansak serian
1: muka ko dengan suam mesti main kompios deh.
0: Okey, siapa nutup kita Bian? Nuan memilih Bian. Laban minggu tu Nuan tanya kita bos kita.
1: Saya kuasa.
0: Okey, udahnya nak nutup lagi ngau lagu kita terus ngagai catat kenyalang meh alu beranau ngau juri kita meh lagi au. Lagi ngayan ya.
1: Ya. Okey, kita menyang ke lagu tu. Kena mega nama tu tadi merebasa ngakai Rabab Ngelikuan ya ke nakak uliah ngawah pengawak ngakak hujan.
0: Okey.

0: Okey, nyak meh juri kita ke minggu tu Dom, Ibin, Nana, pengetua kita Yun, ngau mega B. Okey, lalu ke nama tuan Ricky Ribut kita. Selamat datang ke konti YFM tu tuan.
1: Ya, selamat tengah hari tuan.
0: Kami
2: selamat tengah hari Made Ricky.
1: Selamat tengah hari Made. Siapa tu tadi?
0: Dom tu.
3: Bos kita.
1: Dom Mari Limbang. Bos. Ya.
0: Kau nak kau ngau kesirat dulu tuan.
1: Hai Steven.
2: Hai. Ya. Mana berita bos?
1: Mana? Biasa.
2: Gama lawa lagu sesuai cerita ya.
1: Iya, ngai nyadi nang gap diri.
2: Ni tiak ke lagu malah garik ne.
0: Ukai di lamun sebuah ne tuan ne. Utai mana gagap tara ne.
3: Okey. Amanah
0: aku sebut. Ya. Teman dah gagap tara sore tu. Okey.
1: Hello, ni Brenda.
0: B. Ya, Brenda.
3: Brenda. Nama jawah nuan ne, berkucing dia.
1: Ya. Orang kau berkucing. Orang mire yang ngai muna kita dia lagi.
3: Oh, nak jalan
0: dia.
3: Nanti.
2: Ada ringat.
0: Nama sino nah tu tuan.
3: Oh, lama mat tuan kita ini naik ke Miri ya.
4: Udah respon sebuan.
3: Iya, nyu kabu aja lah ini nah.
1: Tahu kangau kangau kaja ada tay lah.
3: Oke, nene masalah.
1: Jalan nyu semak dah.
0: Amat pi, anak boy batu pi.
4: Santai sah, kenam dia datang di Miri kunci. Nah tu cuar kau kau
3: orang ni, anak boy batu nya melaman udu nama tu mai lagu tay orang tu. Susah.
0: Lama. Udah lamun sebuan lagi mana kau orang ya tuan?
1: Lagi. Ya, sebuan nak lama aja.
0: Tahu deh.
1: Lalu sebuannya lagi. Mana baru ya lagi tu sih udah.
2: Baru. Iya.
3: Kira bajet baru ni. Ya.
0: Oh, dengar deh bui. Nggak lah.
2: Itu isi sudah ya.
0: Itu isi sudah bui. Umur ingat bui 51 udah.
3: Ya. Nama
4: lah itu. Udah umurnya.
3: Ada masalahnya sih.
0: Oh ne.
4: Bunyi kira ash is the number.
3: Ash is the number.
0: Bunyi. Saya kau kau.
2: Jadi aku ribai.
3: Nanti aku satu. Nanti masalahnya.
4: Nanti kau jadi kau ribai. Jadi kau melayu gua umur hanya angka.
0: Umur. Aku adalah malah kuasa kena nol tengah hari itu. Okay.
1: Atau benda nyapa Nana. Hello Nana. Sharon.
5: Hello,
1: hello. Tu tak kalah bertemu mua saya tu. Berdawa mah.
0: Siapa tuan? Ikan ni.
1: Nana, kau Sharon.
5: Dah bertemu dengan aku nak ingat ya.
1: Ini ya.
2: Mana lagi kan
0: tu? Tentu.
3: Ini
0: bertemu tuannya.
1: Aku nak ingat.
5: Sudah yang siapa caranya? Ikan main lagu tu nya.
0: Si lagu ah ne.
2: Program semangat.
5: Okay.
3: Ini kalau saya
5: lagi.
0: Pana.
1: Derek, okay.
5: Derek
1: Warren.
5: Baru mah panjang orang kau ya.
1: Oh, ama. Oh, Nana, ingat.
0: Okay.
1: Nama penuh Kristina tengah kau korang. Ingat kenal Nana, yang ingat.
0: Betul Kristina.
1: Saya
0: ada tu, Nana ingat ke ya.
1: Sudah bah, rumah panjai menyan, sibu. Ingat.
0: Tengah nak gagap taral ni nak tuan.
2: Nyo, saya ingat tadi.
1: Ingat ni badas gak gamal ni nak ingat ni kumai robek kait tadi.
0: Gamal jadi. Gamal dah sebuan dah.
5: Kena mana?
1: Udah lenyau sebuan ni tu.
5: Apa udah delinor sebuan?
0: Dia tu udah ingat lah tuan eh.
1: Ingat.
0: Okay. Tusut mah doai dia
5: no. Ah. Udah jalan live tusut ya udah lagu ya baru mah panjangnya sesuai Derek.
1: Udah.
0: Derek war. Kurami event orang kawin nama tuan.
5: Orang kawin balak bisa jadi orang menyan.
1: Ya.
0: Oh, okey. Hau.
5: Nah, ya nama gasunyi deh.
0: Nanti sebenarnya mau disuat mah.
3: Nunggu benar nih ngeran tau.
0: Hau.
1: Nanti cerita re nana
0: dari. Jadi nyelepak
5: deh. Hau. Cerita sarenya dari kami itu tadi keterubah ke banyak deh. Saleh rumah.
3: Hau ni.
5: Saleh tiga rumah banyak. Lalu bisa dua itu rumah banyak ya. Bisa pengawak kau yang sarenya deh.
0: Ya.
5: Kami itu tadi di ke rumah ke pertamanya, tapi kami tadi ujung nian. Sekali duduk ada di sapa orang.
2: Nak kelalaran nana.
0: Nak lalak aku kita.
5: Lalak aku sih kena minta kelalaran deh. Banyak. Oh salah rumah kita itu. Oh, turun baru aja rumah banyak kujuang sekali.
1: Betul betul sama bisi pengerami. Tengah gak melepina sila dua rumah penjai semak ya. Oh. Ngesoh tengah.
5: Oh, saru ni. Lama dire bisa setengah jam kami semua duduk.
0: Nah, oh. Ni ke kawian tok ko deh.
5: Nama orang ada nyapa. Sekali meses kazan kota tadi. Ini kita ada kita dah tahu dah ada nikah rumah panjang rumah panjang ini saleh rumah
0: kita. Saleh di sini. Di sini tahu pernah aku.
5: Ini saya dah jangan tanya pengantai. Saya jangan tanya penatai kami hari asam deh. Kepala KBR asal semua dikirim panjangnya tadi.
2: Tunggu kini sungai menyanyi cikgu. Eh cikgu, ketua.
5: Sungai menyanyi nanti ya nama insura namanya jembatan durian ya. Tapi enak seberai lagi seberai tau ya.
0: Ya.
5: Apa kebis buat kedudi dah tak ada nak cerita dengan orang kedulu deh. Ini masalah rumah si Dayak Badu kita punya.
0: Nama Tuan Riki baik di salah rumah ke pihak?
5: Nah, nama aku sudah
1: aku tidak lama tim lain-lainnya dengan aku. Saya sudah dulu datang di baik bisa Tuan Juda Hanum rumah panjai saya tidak kena. Penyanyi kena.
2: Sedoi nama ya kau kesemenyan mana? Ya saat jelau cerita ribian.
5: Bayar.
2: Kami itu baik makan dah
0: terasa. Bisa lagu nana mayanya tuan.
1: Nadaya lagu.
0: Ah nadaya lagu nih.
2: Ini yang itu deh SM. Tuai pengabang ya SM. Nah apa tuh nadai?
0: Tuai pengabangnya. Makasih harap lagu nih tuan.
5: Nya mengedantai orang.
2: Tadi yang cerita ibannya.
1: Semadi orang ngau ke nama ya
0: baru mulai magar.
1: DJ itu tadi. Kemudian lepas ada yang nak name tag, tak kenemu mayang. Baru ya.
2: Kira keras main kita nanti ya.
0: Okay. Merandau mah dia au sampai ke ka bisi teh katanya bisi teh katanya bi yun au ibi endu mungkin ni au nana udah ke tebantai resi
5: yang main kalau sampai kalau
0: tahu ngaku deh bisi dah bi kini yun ka bisi resi
1: ngau nya mata de resi ayam yang nda tahu padah kalau ngagak renda kalau ketemu kita
0: ya resi ya kan
1: ya resi ya kali
5: ya resi ya padah kenapa tidak berapa
0: di lamun sebuan tidak apa.
5: Jangan begitu kamu.
3: Nanti penatai penyanyi kita itu mendatang ke Miri itu.
0: Ya.
3: Merindang orang Miri ke sekali-sekala.
1: Boleh.
3: Nah lah 3 bulan sekali.
1: Kangau kerja mah. Nanti ada kangau enggak kan jadi tengah.
0: Oh.
1: Orang mungkinnya salah rumah lagi.
5: Tama. Nih mau bawa skinnya ke dana brand.
2: Salah rumah. Salah rumah maka sikunya.
0: Aman ke DB, kan ngau kurang B.
3: Salah rumah, alu ngau sekali, ngau rame aja.
0: Oke, okay. Juri kita, oke, sepedau kita ngepun ke berita ke kemarau baru dari Nuantuan ke bisi lagu baru kini, sepedau kita ke berengkeh meh.
1: Oke, berita ke kemarau baru dari aku nyak tadi mah, maya ke benung di lamun sebuan tu tadi, ngiga idea kak, jadi tulis ke Siti idea nama lagu kak gagak kok. Betul-betul kak, lagu kita, ya, tajuk kak gagaknya. Kira pengerindu di lamun sebuan.
0: Apa?
1: Bedaur ku diam enggak? Udah.
0: Oh, lu amat tadi.
1: Oh, lu amat amat ya.
0: Oh, lu amat jadi
1: kau. Jadi gagak ke rintai-rintai ke kawan.
2: Rilis deh.
1: Empainya tuan bedaunya. Badau recording, nah, badau mah nanti bisa hari tengah nak. Nanti gak berguai kurang
3: idea baru ni.
2: Sebedau sebuahnya, bias me lagunya keluar ni.
1: Apa, tak sempat ya enggak kok. Sebun tuh nanti lama nanti enggak hujan ya.
6: Bos, bos juri. Ya. Agak boleh edit nama tulka lirik.
1: Boleh. Bedau tengah. Yang lebih bedau aku dia anggil tengah. Tajuk apa tengah dia tukar. Bedau aku dia anggil.
2: Tajuk dia tukar. Oh. Ya aku nanya tadi.
1: Kan nambah. Kan manjai kita tahu. Boleh. Boleh.
6: Tambah gede bos juri. Mereka menyetuk ya.
1: Oke. Sama.
6: Dan makeup mau ada tebal gari penebal. Sebun tu.
2: Sini. Sini dia pian.
0: Sebun ni udah nyup sepur.
2: Ada kebun Rino dia pian. Mau mendang
0: mua. Mua kepada layan lah ni. Ya.
6: Au. Ada kebun ke. Okey nama kebenar ya. Kami sudah juri itu. Bisa janji sobaba sebungkah pesta. Tang telanjar kena tuan.
1: Ya. Oh. Amat.
2: Lebar sebun.
1: Ah, lebar sebun sebun tu ditunda agak tengahnya pestanya.
6: Ya, semoga pesta.
2: Atut ya, memang kita ngagak lagu pengerinduk di labuh sebun yang kedua tahun ni.
0: Ya. Okay, jadi kami beri saya terima kasih hangen wan tu nih tu Riki
1: sama-sama.
0: Apa nudeh datai meh ramah tu ngulu ke kami sebuat meh. Ya. Seraya ke kita ke
1: pegulai rindu bertemu
0: Randau. Lalu pihak mereka lah jadi juri carta kejalan kita ke minggu tau. Okey, jadi pelapa aku sebedau kita ngangau ke orang ke dekat berlagu bisik nyemadah ke diri udah datang ke studio meh. Okey, kita ini ngang pemutus. Nah, ada rahsia ke sari tu nah. Dan bantai ke rumah kan.
1: Aku kan utuh rahsia tadi. Ya, kemadah kalah temu pemutusnya.
0: Okey, kita tinggal pemutus minggu yang kemarin, minggu yang tadi atau rahsia ayam atau ne.
7: Tujuh

0: carta. Kenyalang.
1: Nya megamal lor ke juara sarita ne.
2: Tadi sibo. Aneh
3: gitu. Aneh nya. Soe udah ge sibo ni macam suka ba. Mereplo.
4: Aneh. Kasih
1: ninggal. Nasib bi bisi tepuk tangan tadi ne. Ditu na dai bi ngara.
3: Namanya bi lebay
1: dengki. Nda dengki ya yo. Yo. Kumaya kumaya bi yo. Ayo.
4: Banyak. Wah, selain dia yo dia tahu.
1: So, salah sebut tadi.
3: Tahu, bisa kata jangan tahu antara dalam.
1: Okay. Anak
5: tinggal lagu dia tadi, bunga pinang lagu dia tadi.
1: Anak dengki
3: nah. Nah, dengki aku ngemuju ke.
1: Ah, ngemuju.
5: Ngemuju ke dalam.
1: Oke. Ya, taniah mah udah sibuk.
3: Mana kan saya kata kan dia dapat kan saya
4: kaki. Iya, betul.
3: Ila apa nyu kita kucoba bertungkat, ila nyu enggak jadi. Oh, itu coba kan kita
1: dapat. Arwah na ya gagal
5: na sare ta.
1: Ah, maraduti kebenar sare itu. Aku ruti mahar ko ya. Ah, ini unyi ba live kita itu taniah DJ Nana. Jessica Itan, Tania Sibu.
3: Thank you.
5: Ini unyi.
1: Ini unyi. Orang ke
5: ini unyi.
1: Bak live Facebook kita itu, ini unyi itu biar dapat tu. Aku nak nunggu macam apa? Itu wahai.
4: Ada bercakap siapa sih?
5: Nanti ini unyi. Kapan kita ini unyi?
1: SPM, kau sebab biar nunggu macam.
5: Lama mak.
1: Lama siapa? Aneh ada macam ini unyinya INI napa tu indahnya ya siapa siapa ke SPM siapa kuka itu
3: mungkin lagi buang ke pasar
1: nya Ibu Vincent tanya si ibu okey mari pangkat hati meh megak ngakai orang ke baru ne dudi ne lapan
3: nama

0: macam.
1: Satu macam je.
2: Okey, orang ke ngepit surat khabar meh macam ya ne.
3: Sabar ya. Awak kia dulu.
2: Nanti dengar lagi. Orang nombor satu ke macam Yuan.
1: Je zoom saya ke dia ne.
2: Udah zoomnya.
0: Padam botol lagi. Okey.
2: Bangal, semangat
0: okay, yang sebuah tu. Jasa kenyala minggu ke 35 ne. Lumur 7 Willy hari 100. Nak seluruhan Bintulu lagu sebandang nak lagu. Banyak lumur 6 Don Derek hari Limbang nak seluruhan Bintulu lagu Liana. Banyak lumur 5 Igat hari Bintangur nak seluruhan Sri Aman ngau lagu Anugerah Petara. Lumur 4 Bergang hari Limbang nak seluruhan Limbang ngau lagu Nak Betah Nuan. Lumur 3 Haikal hari Johor nak seluruhan Kucing Putus Tunang. Putus Tunang tu. Okay, lumur 2 Daniel dari Batu Niah ngena saluran Miri nyeliah ke Dirimpu lalu juara kita merik mengagai timih ngagai nana ngagai sidak sibu tu
4: Harita
0: ngau lagu ya simpak ndak bertampung
4: ya kira nana lagu metu lagi ne Yun
2: ya
4: lama ya juara seminggu ini
1: ada juara selalu ya orang ke belagu orang ke ngepit surat kabar
2: ya
1: anak anak mau beh atau cerita kenyalah
2: aku kesal baru
1: kita ngelapan pengetua
2: kita ngawas kamu luhut mata Yun tu belum nang mata Yun juga kenapa lagu
0: kita bisa juri lagu ya
1: sama kapa ngalah juri
3: lama lagu juri belagu
2: mendawak ke mata dari Yun
1: ayo semua apa
2: itu ketawa mata apa ketawa untuk keluar mata Yun tinggal lah ya kap lagu
1: dah itu belagu juri belagu ke depan juri belagu
3: boleh tahu
1: lama kita nengah sem lagu lah banyak
4: jarang setuju
3: kok iya kan jarang kau kita cerita nyala ya masa lagu
2: ada macam deh na aw
3: selalu muda ya live di tua coba
2: ya
1: lagu ya
3: mana pandai ya lagu dah
1: nah ya tapi lama kau jadi aku ngeng like live ya
2: deh nama macam na muncul macam rahsia tengah hari itu nih unjuk iwan padahal kau TV itu lagi unjuk iwan okay lagi mah merindang kita nih raw aku mesuhnya nih nih tuan nih boleh lagi tuan Ricky
5: lagi kak ngelebus pukul 3 kali uli
2: ya
1: kelalauan
2: aku gak baik dari itu lagi kederik gak baik
1: dengan kontainya lebih dari
2: oke.
5: Okay. Enggak tagih belala.
2: Iya.
1: Apa yang lu yang 3 jam kan banyak jago Cina lagi.
2: Lagu Cina kan tuhan. Iya.
1: Lah mari si bodoh tuh lah udah kita lagi Cina.
5: Indi tahu.
2: Lagu Cina kan lagi.
1: Lagu Cina kali ya lompang.
2: Umbas dina. Gagal nanti. Mudah ke nombor 1.
1: Umbay-umbaynya
2: dan orang itu ya. Akhirnya, segitu dah orang dia. Oke, anak-anak komen ke macam-macam nih. Kita tanya, rile-rile chill, lau.
1: Gecil-gecil.
2: Chill,
3: lau. Siapa komen ke macam-macam deh?
2: Udah di hide aku ya, laban tau live TikTok ke kau deh.
3: Mesti live TikTok.
2: Okay, live Facebook kita, kaku.
1: Ini tu aku tak.
2: Tap screen guys. Beri gift dia tahu.
1: Ngelai.
2: Lawan ni buat lain, ni buat kena.
1: Okay. Asal dia berjanji ujung tahun untuk bisa kat datai berkami.
2: Aneh rau deh. Power sikit dulu baru.
4: Minta
2: power. Minta power.
3: Power dia ber.
2: Okay.
1: Terus
2: kita
1: kenalan
2: kita. Nggak udahnya. Okay. Kita nama dah tahu nih belagu ya. Ini ingat. Nggak kau kira belagu ya. Okay. Siapa bisik nih?
1: Sibu bisa dua ikut pengaruh.
2: Okay, ini apa mau tau aw. Ngaya lah mau harus sibu. Okay.
1: Saya cuba dulu ya.
2: Okay, sibu ke dulu nih. Tapi ya, setuju kita ya? Sibu?
3: Setuju.
2: Setuju. Okay, alright. Okay, sibu ke kita ya?
1: Lima yang berapa ikut pengaruh. Sibu tak tanya deh.
2: Nah, kata ya nuan kemadah ke bisa.

0: Tere dah.
1: Akan remind berapa kau pengaruh.
0: Kena ke kau nak patut.
1: Nama aku ngemudi.
2: Siapa tu aku ngemudi je? Dia saruk kau tu.
1: Okay, tanya dulu. Apa pengaruh positif station? Apa macam ayah kau? Apa?
2: Limang tu bedau bisik.
0: Bedau bisik. Bi, dek bisik dia bi.
3: Miri bedau bisik tu.
0: Bedau bisik ne. Okay, Yun bisik Yun. Miat kau miat mata ya takut kau gawak ngiyan sering tu.
4: Iyalah
3: kau. Agi takut pansut bala tu.
0: Ano ada belagu lagi? Ani rau lagi kau ngari ke dia? Ani rau deh.
1: Ya, udah janji ya.
4: Okay, terima kasih.
1: Siaman ne?
0: Siaman bisa?
2: Siko.
0: Siko ne? Okay.
1: Siko
0: mana lor deh? Siko mana lor? Dua ne. Minta siko ke lagi?
1: Tekuko.
0: Dah nyak kunsum Lina.
1: Okay, kita kelalang ngap ngari kamera sibu nyabu jang sigat kami nya.
0: Oh, ngelala kau tu na ne. Tu pun orang sewah bat TikTok tu ne.
1: TikTok sah. Kita nyak nama ya? Siapa nama ya?
2: Kena.
3: Kena deh, kena nyak utai.
1: Ingat pada ya. Kena
0: pemangkuk ne.
3: Okay, hello, siapa nama Nanjang?
5: Nama saya Muhammad Adi Hilmi.
1: Muhammad Adi Hilmi.
0: Muhammad Adi.
1: Angas aku kan sibuk kah?
2: Nama
1: jaku Iwan. Sibuk,
5: nama.
1: Kan nama yang dia tu mesti aku tu tak ada.
0: Ya. Lagu buat TikTok ena.
1: Ya.
0: Muhammad siapa tadi ena? Muhammad
1: Adi Hilmi.
0: Kak kunipel
1: ya?
0: Spell ya. SPM ke sana nak awak. Muhammad Adi Hilmi ya. Okey.
1: Kalak ngotit. Sikit kalak ngotit.
0: Ya sikit belagu. Ya sikit belagu buat itu.
1: Kalak ngotit lagu sampai kalak ngotit kenyalan. Nama lagu kita sehari itu ne.
5: Madu kiruah.
3: Muhammad tu campur Iban aja kini?
5: Nak aku Melayu Bidayu.
3: Melayu Bidayu.
1: Nampak jaga Bidayu
3: ha? Bidayu.
1: Sebut.
2: Nama bagang sih aja yang.
1: Nama berita jaga
0: Bidayu. Keninya nama berita.
5: Ani Aga.
0: Ani Aga.
1: Bidayu ni tu.
0: Bidayu Serian.
3: Orang Serian.
1: Patut kena nama tadi lepas aku Bidayu sih.
0: Dia dah macam aku ngai ketawa setengah hari tu
2: ke benda ayo
3: tadi. Bapa umur tu lagi sekolah kini?
5: Lagi 17.
0: Oh, SPM ni.
1: SPM ya. Sekolah pos SPM tahu. Ana soalannya ni ada Lindo sebut. Okey, kita berpindah ke lagu hari sempat tadi. Badukiru.
2: Muhammad tadi.
1: Lagu ini
0: lagu Hilmi. Nama Padang kau tu lagi nak aku.
2: Nama dia benih kau muari.
0: Ya.
3: Sikit bakal balap ringan. Nak.
2: Mulai.
0: Sengaja.
2: Mulai.
0: Mulai. Okay. Tap screen guys.
2: Okay. Balik game. Sikit tu macam.
0: Okay. Terus.
3: Terus ni guys.
2: Dia lama lompat.

0: Oke, anak tadi kemari ke
1: Teddy, si Adi.
0: Rumah dia belakang.
2: Terima kasih Bi, tempiak jari kita.
1: Cukup mana nyawa.
2: Okey, Muhammad Adi. Okey, nganti nama tu penyanyi Nana Siko bersedia yang ada katanya kita ngasuh juri komen dulu kan ni. Okey. Ya, laban ya agak ngadu katanya. Okey, akhir Tuan Ricky.
3: Muhammad Adi Helmi ya. Ya, Tania. Jadi dengan aku tadi vokal ngau music di sejalai lah. Mana dedinga terang sebutan leka ya pun terang semina bisi kak ketiknya sebutan Melayunya bisi masuk mibak penyalah kun tadi dia lah bisi lari mimit udahnya kak jaga mimik penuduk pitching lebih lagi bak bridge ya ingat sebedau niki ngagai chorus ngambil ke ndak pasi atau ke flat. Dan ya Pak Ujuang tadi pun bisa madu kiru. Kau Ujuangnya bisa tergelincir mimet. Tapi ubaro mana bisa teknik lagu ke mana non? Tania.
0: Okey, terima kasih. Jadi umik tadi ambil ke nama tadi aku juri tadinya ambil kelalau.
3: Kena
0: kemana kaki?
3: Ya, kena kemana ngalus kaki? Engkau punya kedam.
0: Okey, terima kasih Adi Muhammad Adi neh sudah tanya ilah datang baru
1: neh. Terima kasih. Ya, ngari ke siapa nya na Mire?
0: Ngari ke si Bowen
2: ni. Kalau ngari ke Mire ini
1: bih. No. Dirmo.
2: Oke, terima kasih Muhammad Adi.
1: Iya, Tania, Adil.
2: Adi.
0: Asroa ya tahu yang ya kita tadi.
2: Oh,
1: memang tahu ya nih.
2: Kesama ngal batitok nya lah bako nih.
0: Angkau kene. Aku anak kala mera TikTok ya aku, tapi aku nemu ya TikTokers lah tapi nak kala melayani ya mung TikTok. Oke, terima kasih lah datang baru nih. Oke, penyanyi kita kedua Tok Salu kita minta ya.
2: Ini ya.
3: Nih tu resibo kan?
2: Tapi ya.
0: Malah
2: aku tahu.
0: Okey, nyak tadi penyanyi kita kedua, Ukar.
4: Oh, Mr. Ukar.
0: Lama ada data ke konti kita iku ya, ngaji jadi ke amal ya, bejurut penusah iku ya.
4: Amai.
0: Oh, ya kok gue dengar, apa lah, aku dulu saya kerjanya satu. Nah, lihat lagi aku nyebut ke Sita yang baru lagi.
2: Ya.
0: Tanya ya, deh.
2: Tanya ya, sebab aku ngadu ke Bimi.
4: Nyesal tuh, no.
2: Tanya, doh, Bi.
4: Nama lagu usah itu, Kar.
2: Mau Aldi, kan, nanya Tripi.
5: Main lagu dari Louis Bennett, Belala.
1: Oke.
0: Nama deh.
1: Hari ini penata itu sigi orang sibo.
5: Sibo di tempoh.
1: Sigi orang sibo. Okay, nama laban kira ke aku baru ketubah meda ya to Ana.
0: Oh
1: iya.
4: Asuhan kalau kita catatnya. Kamu yang kaidan.
1: Iya.
4: Di ni
5: ada sibo Mr. Ukar. Pasai.
0: Orang pasai.
4: Pasai ni bagai.
5: Pasai tekau.
4: Oh pasai tekau. Okay. Ila temu dia.
5: Boleh.
0: Sudah sedia nontarin stoknya.
5: Sudah.
0: Kita berita ngelaku sapa tadi belala hari.

0: mana mana.
1: Sini bakal saya nang pelajari.
0: Mulai semangat ya.
2: Oke, thank you Kal. Pelayan ke juri kita. Ya, dengar komen juri Kal ne.
0: Oke, Kal. Tania, udah berani nguji belagu.
3: Terima kasih.
0: Dengar aku sebut di terang gak bak leka lagu. Ini metak di dengar pendiang. Mina bak high note nya kak. Jaga-jaga mimet lah. Engka dek perlu nemu dini note dek ka patut ngena tenor kah ya ka ngenuan to high note nya. Dia ajak mah. Tapi overall memang mana rindu dengar.
2: Okay. Terang dengar nih.
0: Terang dengar.
2: Okay. Thank you Kal.
1: Aku mah baik.
2: Mah baik deh semua yang kayak dia.
1: Okay.
2: Nah dua dah nah.
1: Dua dah hari sibuk.
2: Okay. Lagi bisa nah. Kita mayuh penyanyi mana-mana sibu dia. Udah dua hari sibu. Siapa kak? Tanya aja tu.
1: Ibian
2: ne. Ya bisi madah tari ne.
4: Bedau dah taing kau jang.
2: Bedau dah taing.
4: Di rentau jalai dia nak.
2: Ibian kau pelagu. Pelagu kau Ibian.
0: Wakil Sreaman.
2: Nanti penyanyi nak datai. Okay, siapa dulu?
5: Aku laku ketipuan di Miri dulu,
2: Sam. Okay, boleh.
5: Jadi, ngagai balap ninga kita enak. Okay, semina orang Miri. Ngagai menembukai tau ke kita ngari ke Miri. Hari harus tipuan kami di WiFi Miri tau. Berkusung 85-427-053. Ya. Okay.
1: Okay, sibu. 084-353-224.
2: Okay.
4: Harus Rahman megak dekat ngelaku ke lumut telefon 083-325-4436
2: ke kuci yang megak uli ya 082-258-633 ngau megak 634 dua harus telefon belak uli ya ne. Okay. Albedau bisa orang kan ikik ke studio ne. Nuan dia bisa yun datai ke studio. Nadai cerita ne. Okay, siapa ke dulu berkijab lagi? Nyawat ke lagi ni?
1: Siapa ke dulu berkijab nyawat? Tau minta juri nyawat. Kalau bisa tanya ke nama juri, tu iban tulian ke kakak
2: bapak? Sawat? Puan.
0: Nama tu. Jadi, ni mau tanya nya tadi aku tu segi.
6: Pedias ke nyawat
0: soalan. Pedias mereka nyawat. Sawat nyamai na iban-iban tu lian na. Nama gagak nanya menyinya dah.
2: Nanya apa live?
0: Nanya apa live na?
5: Nanya. Teman orang benda dari kamera jauh kamera
2: Cina.
5: Kamera Cina.
2: Kau yang
5: tadi.
1: Nada. Kenal pun juga namanya.
4: Kau berenanya juri.
1: Akhirnya dia sikap
6: kamera lah.
0: Kamera lain ya.
1: Jadi sikap
6: Cina.
1: Tadi yang ada juri itu di pada video lagu yang ketuai. Pada berkontribusi serta biar.
0: Ya, segi lain ya live
2: mana? Ketuai dulu.
4: Lain ni selain jasn juri.
0: Ya.
6: Ini ada sal.
2: Ini ada sal tu dah. Anda ngubah orang tua itu lau.
4: Teko begitu juri ya. Bisa dua tiga lekau ditolak dia lupa ni. Dua tiga lekau mereka tolak aku dia juri.
0: Ya, nak ngau lagu.
6: Dia anak kena nolak mereka ngapain. Dia buka. Kaba bibir kan anak macam. Baca tanya komen orang.
0: Terima kasih ya tadi kan udah muji mega tadi.
2: Si ya dong.
5: Nanti salah makin muji kira ke makin
1: dia. Aku tadi kan udah berimbang nanti tuai ketawa sama nanti pedak lah kan
2: tuai saya. Belak buka Cina mah tadi.
6: Gamnya tadi kan komen tadi.
0: Iban apa Iban Indah Iban nanti mau dulu nanti mau lah kita.
1: Okay, nadai telefon kelip-kelip.
5: Pai bisa itu.
2: Oh, nyam eh.
1: Nama tahu
2: enggak kena buat
1: telepon kita
2: pelindung
1: sebuan ya. Tahu, nada itu. Sekali lagi kita ngelaku kena buat telepon nasi bu 08435324. Kaki kita ke semak-semak ngau konti. Baik ke sibu Suyaman Miri Bintul ke titik ke dia amat konti kami itu. Nada pemalai.
2: Ah, tahu tiki aja ne.
1: Ah, nada penting pemalai.
4: Atai ya.
2: Ya.
1: Atai aja kita dikit aja.
4: Atai aja. Nada bayarnya lagu.
2: Ya. Pai. Ah, okey. Kunci yang sama juga 082-258-633 ngau 258-634. Ah, betul bisik kangau tu ne.
5: Ya.
2: Siapa bisik kangau bi? Bisik bi?
5: Apa bisik tu? Sem. Kaki malu sih dah tu. Kau malu ngau juri kita ya kini.
0: Dah yang malu lepas. Nada yang mau sih dah. Siapa juri teringat?
5: Demo sih dah ya.
2: Aau, kau kumai sih dah ya siaran Cina. Nikal baru.
0: Salah rumah baru.
2: Oh, buka itu. Stesen Cina tu kok. Nikal baru. Salah rumah.
5: Sehingga DJ kita itu Cina, bukan
2: namanya. Amat. Uliah gak belagu lagi translate ke kita. Nana translate lagi. Okay.
1: Udah nyanyi, udah nyanyi ngari ke Iwan.
2: Udah.
1: Ini boleh Iwan, dia bisa nyukongkong disari itu.
2: Oke. Iwan tambah Iwan. Siapa kalau gue tambah Iwan translate lagi.
1: Lalu gue ngejak juri, are boy fix ke handsome diri juga juri.
0: Terima kasih.
2: Nah.
0: Baru tu 11/10 lah telah.
4: Nak juri, jangan terpengaruh juri.
1: Hari Mas Diana, apakah gambar putih?
0: Nang umai nak terpengaruh ya Diana. Bisa efek.
4: Bisa efek.
1: Okey, saya tak minta ulang baru nombor telefon sibu 084-353-224.
2: Nando, nyam kita secara hari itu lagi. Dom, bisa dom, ngeri dom.
1: Nadai
2: ya, yang
1: kedua,
5: dia mesti
2: kati dua. Abi Ben, dia dua bintulon. Nadai yang kedua. Nadai
1: yang kedua. Nadai yang kedua. Nadai
4: yang kedua. Nadai
2: yang kedua. Nadai yang kedua. Nadai yang kedua. Nadai yang kedua. Nadai yang kedua.
1: Nadai yang kedua.
2: Nadai yang kedua.
1: Nadai yang kedua. Nadai yang kedua. Nadai
2: yang kedua. Nadai yang kedua. Okay, baru sebut baru mata hari kunci. Tawa deh, lagu.
5: Di miri dulu meh. 08-5427-053. Oh, anda malu munyi kedua tadi. Nada berbayar kita lagu program cetak nyalang.
2: Ya.
5: Mantai ke bakar.
1: Kira cetak nyalang.
4: Duit kau aja.
2: Kau okay, bisa kita on the way ke Kunti kini. Tahu nguji lagu mereka ya. Okay, halo. Halo, selamat tengah hari. Halo, selamat tengah hari. Halo.
4: Nadai.
2: Nama kan ingat nyawa aku aja.
4: Ada dengar ni Sam.
2: Ada dengar ni Sam. Amat ni. Aku tu bukan Cina mana Irau. Irau nak. Nasa juri nyawat ya.
0: Bukannya Cina tu borak.
2: Lagi tu dia nyawat kat aku lagi. Tuan Ricky ni. Kau sila ya kak. Nuan nyawat.
0: Boleh.
2: Apa nyawat kau ya. Buka ke baju borak. Okay.
1: Sama kena adalah aku kajut.
2: Kak kujo beli ya. Pada aja kak tawa dia. Benar tawa dia. Ya, saya ni same ke ya. Okey. Ya, nyo nadai engka mak ninga nyawa aja. Tau kan kak bisik penanggul meh tadi ne.
5: Okay. Sebenarnya miri tu bisik siko pengari tadi same tanya bisik penanggul be anu ya gawak tadi nyadi no turun minya tadi.
2: Au ne. Okey, uji baru ba kucing tu bi.
5: Ya.
2: Nyo tengah lam ke ne. Okey, nadai ngawak. Engka sidak tu berdau bersedia atau ke engka ngumbainya bisik kangau kita penyanyi makyang menyasar itu tadi ne.
5: Enggak.
2: Jadi dia tu kita tahu telefon kau engka kak nguji baru telefon kita 0825568633 atau 0285863634. Okey. Ya. Yeah. Okey, siapa dah bisik Bian?
5: Baik bisik tu Sam.
2: Baik bisik ni. Uji tok dulu
4: kita ke. Okey.
2: Hello, selamat tengah hari.
3: Hello, buat tengah hari.
2: Selamat tengah hari Kaban. Siapa tu Kaban?
3: Aku Anderson.
2: Anderson.
3: Ya.
2: Hari ini nuan tau.
3: Penatai asal aku hari Sri Aman.
2: Sri Aman eh.
3: Gawak
2: itu. Gawak di tau, Rukucian di tau ne. Okey, tau kan uji belagu untuk ne.
3: Uji kejam.
2: Okey, boleh. Anderson, lagu nama baik nan.
3: Aku kan masih lagu hari Anderson ngalai. Nuan di kumpul.
2: Nuan.
3: Nuan dipilih aku.
2: Nuan dipilih aku.
3: Ya.
2: Okey. Bisik tanya kini.
5: Siapa nama tadi?
2: Henderson B.
5: Oh, Henderson.
2: Nuan dipilih aku. Bisik kini B, nuan lagunya.
5: Siapa penyanyi tadi?
2: Henderson ngalai.
3: Ya, penyanyi ngalai.
6: Lagu lama.
2: Ya, nuan dipilih aku. Apa bisik lagi tahu ke tanya?
5: Lagu okay, lamanya ni.
2: Ya. Nuan dulu Henderson ni ngikat lagu ke nuan. Okey. Ada dek awak nan cerita?
3: Ada.
2: Benar ya. Amat kena. Tu benuang di rumah ke di ni tu?
3: Benuang buat tempat awak ya. Tapi tak sempat lihat.
2: Bisi ngambil awak nak lama meh belagu. Okey. Bisi bi.
5: Sistem tu nadai tambah nguji ba.
2: Okey.
5: Ya ke YouTube banyak meh kita ini. Nguji-nya dulu.
2: Okey. Okey dulu Henderson au.
5: Iya. Anang wai lawan tu bisi iklan dulu. Okey, kita nguji dulu au Sam.
2: Okey, au.
5: Dengar dulu au tu cun lagu tu.
2: Au yanya.
5: Betul dah? Tu bisi iklan dulu. Betul ya? Kita nguji dulu.
3: Ada yang teringat.
5: Anang wai. Okey.
6: Anang wai.
3: Ya betul.
5: Okey.
2: Bisa dengar ya?
5: Bisa ya?
3: Bisa.
2: Alright.
5: Okey. Bah, halo terus nih. Pengari-ari ngari ke kucing tu.
2: Kucing mata beh.
5: Okey.
2: Kira muri ngari ke kucing yang
5: Okey bah, satu.

0: Oke.
1: Okay.
0: Nanti nu anda tay ke konti mana mangga tadi Anderson nih. Tan ada kengau gak lah panuan ke kawa. Tang nanti ulih ada minggu maya panuan ke bisa awak. Tahu datai ke konti? Aw Anderson. Mana hanya wan wan ke
1: mana? Bapak aku tadi lemah suara togi rengak togi.
0: Oh. Aw pihak nih. Oke nanti ilak lusak meh. Nanti nu anda ulih datai ke konti. Aw.
1: Okay.
0: Tang kuliah kenyata tadi nih, tuah Ricky nih.
2: Ya lah, sama kena kena clipboardnya. Yang buat tempo ya pun tinggal-tinggal. Lepas, kau salah tengah nih. Kau salah Anderson tu tadi.
0: Oh ya.
2: Segi pedih ya kak tengah. Mitiah ke music.
0: Okay. Dengar ke komen juri Anderson tau.
1: Okay.
2: Anderson, tania nuan dah berani nguji. Tanya nak uliah datai ba konti tapi nuan ka cubari telepon. Cuma nak entu uliah dedinga narin tadi laban music ngau vokal kira ndak selari temponya tinggal banyak tinggal si sebutnya nadai terang mendengar itu aku tapi aku percaya nuan pandai tak nemu lagu cuma masalah teknikal tengah soh ya bukannya
1: ya
2: tak uji baru lah mana.
1: Terima kasih ya.
0: Okay Anderson. Okay akhirnya ke hari kucing yang menyatakan ini Anderson siko peninggal kita dari luar. Terima kasih sama ya lapan uliah punya ke kita uliah ngau kita berlagu meh ke minggu tau ne. Okay hari kucing tu udah siti dah gate ne. Bisi ke peninggal kita engkau tadi si daya ngumai bisi penyanyi ne. Okay hello.
3: Hello, Mia tu hari kapit dia.
0: Oh, Mia hari kapit.
3: Ngarap ke lagu tu ndak di lamun sebun melege. Lapan tu betul sebun di kapit.
0: Ya, ne. Benar sebun ke kita dia.
3: DJ, boleh ku ngelari ke Yun?
0: Lari. Oh, ngari ke Yun. Engkau tengah lari ke Yun kan kata.
2: Ngelari.
0: Sal. Ngari ke Yun di Bintulo ne.
3: Kasih
0: kian
3: ada telepon.
0: Uli. Nada hal mietnya. Oke, Mia.
3: Minta ampun Yun, tik ku ndak boleh meredek nomor 1.
0: Oke,
3: lagu lama pinta aku DJ, lagu tu tunjukku ngagai naik ku ke menung sakit.
0: Oh, oke.
3: Ngarap ke ya cepat gerai me.
0: Oke, oke, ngari ke Bintulu. Lama lagu nan Mia?
3: Nuan nak mutus hati.
0: Nuan nak mutus hati ini lagu hari siapanya?
3: Celia Rositi ya saya. Lagu lama.
0: Oh, bisa saya sebuatnya kini. Nuan nak mutus hati. Bisi kami ngikat dulu miau.
3: Okey.
0: Aw ah.
3: Aw lagu lama.
0: Aw okey. Nanti nada lagunya lagi
3: lah. 90-an.
0: Nanti nada lagunya.
3: Bisega aku sepil ya di jeta aku kap mai ke laban inai aku kap minta lagu lama.
0: Aw aw. Nanti semua nada lagi deh.
3: Ngarap ke bisi mu.
4: Aw lagu. Abis itu lagu backup meja. Bisa
5: nada
0: ya
5: bisa
0: ya
5: delay
0: gelabah
5: telepon
0: kucing. Oh oke okay. Siapa bisa tarik
3: minta ampun ayo nanti ku ndak boleh merede kedudukan tinggi yau
6: siapa bagi penyanyi ya Cecilia
0: Cecilia Rositi
3: Cecilia Rositi
6: tau wajib tau lah
0: betul menyebi ya ini Mia aneh
3: hari
6: Yun ya aneh
0: hari
6: Ari sibu, okay, bah. Terus lagi
0: sibu,
6: kan?
0: Sibu. Okay, yeah. Okay. Out.
3: Ngadap ke dinga melagu DJ. Teo du dia hari ke noku belagu lagi. Minta ampun, out.
0: Lagi
5: ngaco. Okay, Mia, satu, dua, tiga.
3: Okay.

0: minta ampun TJ, itu salah laban orang kak meli barang tu bang. Itu orang kak meli barang.
1: Oh, apa ya?
0: Minta ampun
1: yo. Study. Nanti komen juri dulu, ya Ulia, Ulia. Okay. Nah, nggak mau itu dari radio kan eh? Yang kurang napan ke sayur lagi.
2: Pegawai, pegawai kak bisnis.
1: Ya, ya bertamu eh deh. Kapi lagi nih. Oke, ningari radio Mia tuan Ricky nih. Oke.
2: Oke, ini Mia terhenti abis ini ngah ilah tahu ketinga.
1: Okay.
2: Rewind baru ilah tengah. Ku meda ya abis vocal stamina. Kau bisik power vocal ya. Cuma kak tempo kak jaga lah ngambil ke sejalan kau music. Yang lain okey aja. Biasa aja.
1: Okey. Ya, terima kasih ya Mia. Harap ke habis ini ngam eh. Okey, nyak komen juri kita. Okey, udah habis itu dah Yun ari bin tulun eh Yun. Ngari ke kita Mia ngari kia tadi. Kucing pan udah habis Henderson. Jadi kita sebuat ke Bedaun tadi.
2: Limbang.
1: Limbang.
3: Miri.
1: Miri. Sri Aman kini. Ada kita ke bukain ke habis orang ke Telipun. Ada salah nyawut ngakai sida itu nih. Okey. Nan ada datai sari itu nih bi nih. Lama tu mayo kita di Kucing nih.
3: Betul.
1: Eh di
3: Miri.
4: Ini punya kucing.
3: Sebun.
1: Nama sebun.
3: Nama sebun. Maya ya bisik penangguh tadi Sam. Gak kau gak sih kau tadi tapi nyak melaban gak nyadi gak nyu last minute deh ngasuh sih nani ke konti tadi.
1: Aman aman ya.
3: Iya tangku perhati ke komen tadi bisik sih kau komen peringa kita mana ke uliah nih ke artinya mirip uliah agak sempat.
1: Sempat. Oke,
4: lagi bisa masa
1: 40 minit.
3: Laban nanti hari senadiannya. Oh, 15 minit. Udah lah, tayar Pak Konti kita ini tuh.
4: Nggak jauh.
3: Nggak jauh. Iya.
1: Ya, ibu make up, nggak filter.
3: Iya. Nggak filter tinggi
4: lagi. Nggak jauh, tapi kelima jauh.
1: Bisa filter love-nya lagi. Nggak lagi kemua. Tidak sempat. Tuh 40 minit. Oke. Sempat lah. So, nurun yang lagi. Bini. Oke, Dom. Nama ngaruh rekuang dong.
2: Awas kan.
1: Lagu.
2: Lagu yang ada tengah. Lama dan ingat dong lagu.
1: So,
4: lagu lagu baik lama. Ada dua lagi itu mau jam tau.
1: Lagi
4: itu duit juri.
2: Boleh. Irau kena ambil lagi kami sudah menggaim kerupuan.
4: Ambil kaku. Tertutup kita dia.
1: Okey. Ya, lagi bisa.
5: Sri Aman, nanti kita ke berlagu live kira ke ngawak ke 15 minit dan tajak pen pihak nangkan kenyal lagi. Telepon boleh dikena nyentuh ke pukul 3. Leban tunu tumu temlamannya kita ngelak ke Balai Tenisian 34 sudah nyawa.
4: Kepala lagi dia punya kau.
5: Asal ke bisa kan siapa punya tadi.
1: Ya kau jujur untuk ingat ketulung.
5: Nanti kita nangi ke Mensia Mayu nangi ke sebuan tu ngai masak sebuan kita ke belagu kena teleponnya tadi. Arab ke kena headphone.
4: Kini
5: mana lagi audio kita lagi.
3: Earphone.
4: Nama tu earphone-nya.
3: Nga headphone.
4: Kini kita kui bambin.
5: Kena mampel doang.
2: Mampu pendiam.
1: Kena ke belakang mampu hidup.
5: Tanya di Leban 10 minit dah lagi. Boleh live. Dah tu lagi nak layan.
1: Okey,
3: kami bisa sekok dah lagi. Bisa dikunti.
1: Berbuat mah kita lagi. Sapa Kang Ari. Sapa.
3: Aku ngejuam ke dalam.
1: Okey.
3: Nyak ya. Selalu yang kau catatnya yang deh.
1: Okey.
5: Siapa nama ni kan?
3: Siapa? Tadi tu asal dia pejaga aku nurun.
1: Jauh.
3: Balak tenang.
1: Okey.
3: Cepat ke? Nurun meh kau kena ya.
4: Ya. Masih nak jauh
3: nena. Okey. Tanya meh siapa nama yang?
1: Okey. Siapa
3: nama? Brenda. Pakai lah temu ya. Pakai lah tanya ya.
1: Siapa nama tu?
6: Selamat galeri semua. Nama aku Billy P. Brenda aku lala Brenda.
3: Oh, Billy.
1: Oh, Brenda dah lala ya.
3: baru ku ingat ini ku nak pilih. Mayanya kami dua ya sama belak bisik kursus PKN.
1: Betul. Kami dua.
3: Jejak kasih.
7: Baru ku teringat. Ngari kesapa sari tu pilih. Ikan ada wakil sudah limang.
3: Ya.
1: Sriaman.
3: Sriaman.
1: Miri. Miri. Tanda ini.
3: Oh, kira Miri me pilih. Nampak ni
4: nak kau. Okey, kak.
3: Oke, okay,
1: okay. Kira aku
3: mirip ya.
7: Pangarik ke kapan?
1: Hidup ke kapan?
3: Hidup ke kapan?
6: Oke. Aku kak nguji nama lagu Ricky Anderson.
1: Oke.
6: Pengerindu terlempai di Pengkalan
1: Sebuah.
3: Oh, oh.
1: Lebih.
4: Rebo deh.
3: Mana sebuah ya?
7: Terlempai udah terlempai. Aku pergi hati ku ya datang cerita nama Kia.
4: Oh. Apa namanya?
7: Ya tiap kali ya tanya pas tetes ya selalu mansa yang agak Kia.
3: Oh. Namanya ku pasti tua bisnis Kia ya nak?
4: Bisa.
3: Oh.
7: Tanya mana mai belum Kia aja pernah aku pergi mai tiap kali saya terlempai nama Kia.
3: Oh patut Nana tu tadi majalah datang ini pilih bisa utai.
1: Kia nya.
4: Tang Kia nih ingat.
1: Kia nya jauh. Ah, kan pilih ya, pilih. Ana perasa pilih. Kianya keka tadi.
4: Ikhlas itu kemai
7: tadi. Ya, sekali banyak penyaleh tadi. Tekenai tadi ngasong lupa lah. Tau gasok kini yang ngai ya mai kaku hidup di
2: mana. Lebak ke bisi, bisi kia lalai ke belakang. Tahu kamu pada
1: surprise.
4: Tahu ke mantai.
7: Oke, kita pindah ke tanya dengan pukul.

0: Okay. Nak lebur dengan ngau kata Rena. Nak lebur dengan ngau kakau.
1: Bakal saya ke Rena nanti nak tarik sapu ku tiga-tiga.

0: Feel dalam lagu pun bisi lalu leh ngasuh hati peninga sino apa non nyo ngasai ke peninganya bisi dalam dalam lagunya. Overall sangat sangat mana?
1: Okay. Okay. Terima kasih. Okay, Billy, puas hati ne.
2: Terima kasih Billy.
3: Terima kasih. Sudah degi peluar dulu.
1: Udah tahu baru ya mantai ke kia nena.
4: Udah cukup perintis.
2: Udah kenal ya. Udah mulai kenyung kia metu lagi.
1: Oke, terima kasih ya Billy ngari ke sidap bi ne bi di biri. Oke, nyari ke kaban rempo.
2: Iya. Nanti bisik ke miri lah. Roger-roger Billy.
1: Okey, anak korang.
2: Lama-lama kami dua yang dah bertemu. Ia ke penudi sikit maya PLKN nya aja. Ya. Tahun bila aja Billy? 2013-an.
3: 2013 ko ya.
2: 2013 nya.
1: 2013.
3: Kan bulan lamanya. Lama
2: sama amai udah.
4: 13 tahun.
1: Okay.
2: Oh, cuma saya pilih ngarap ke bisnes kek no mujur meh. Lepas nanya sikit itu nanya baru keknya lagi.
3: Kan nama-nama
1: tagihan baru.
2: Ya.
4: Sambil ngagak kek sambil belagu.
2: Iya, ni nemu ilat nana jemput nuan kena program bisnesnya ni.
1: Ni nemu kah sponsor mingguan kini. Mingguan orang ke namanya nomor satu kini. Okay, kalau nak bunyi nama sponsor. Okay dah kita ya. Terima kasih Billy.
2: Okay.
1: Jadi kami di Kuching tau bisik ke baru ni kek tau. Ya.
2: Terus ke dia meh.
1: Terus kita ni.
5: Terus dia lah sem.
1: Baru ni kek.
2: Laban ke benau bisik tu
4: berapa ikut ke belagu tu?
2: Limbang ja ne ke benau.
1: Ya aku.
5: Ya Limbang.
2: Oh Limbang ke Kuching.
5: Ya.
4: Kita nanya
5: Limbang ya, benau on the bisik sikok lagi.
1: Okay,
5: on the way ke.
1: Kita nanya ya. Ya kak ngari ke siapa? Oh,
2: tu bajet
6: tu. Siaman. Oh, mai siaman bedau.
1: Bajet.
5: Oh, siaman bedau.
1: Oh, dari.
6: Oh.
2: Ya, kumang kita itu. Siapa nama?
1: Nak ada aja. Tanya.
6: Tengah jam.
2: Kalau ngau.
1: Okey, boleh boleh dengar.
6: Halo, mang. Nama.
1: Boleh dengar.
6: Berita.
1: Aspiak nak boleh ne.
7: Okey,
1: okey nak dia.
6: Apa nya? Ah, kena
2: dia. Amat, ayah ada dia. Abang kita.
4: Tetap.
1: Betul.
4: Merurut.
1: Kau merurut.
6: Merurut.
1: Aku pegai nuan ke ni.
4: Pesaing.
1: Aku merurut. Aku pasuk kena nya. Aku kena diangkat kian. Kau lupa ngadu kena.
6: Pada patung ayah ada.
1: Patung kau tak ada pian.
2: Anang ngasuh sahaja.
6: Siapa nama mang tau?
1: Ya belum.
6: Oh my, sorry. Laban
1: atau kan tadi
6: sudah tutup segaya.
1: Kan tadi ya.
2: Oh, siapa nama non mang?
7: Nama aku Aurora Liana. Umurku 14.
1: 14 ne.
2: Aurora, ya nama tadi Aurora?
7: Ya.
2: Aurora.
3: Aurora.
2: Wah, nama sirat tu.
3: Aurora. Atau siapa dia?
1: Aurora.
3: Kita minta dutung ngecek pendiam.
1: Aurora.
3: Okay, nama lagu kita selain itu Aurora. Hari ini Aurora tu ne?
7: Hari bau.
1: Hari bau.
3: Hari bau.
1: Nama nuan Iban ke Bidayo?
7: Bidayo.
1: Bidayo. Pun nama juga Iban ne?
7: Mami ku Iban.
1: Oh, Bidayo Iban.
7: Oh, inekku.
1: Oh, inek nuan.
7: Ya.
1: Oh, okay. Bidayo Iban mata ne?
7: Ya.
1: Okey, aku nanya nuan dulu Aurora, nuan ngari ke siapa? Miri, kita bisa Miri, Sriaman.
3: Limbang
1: Sriaman betul.
7: Sriaman.
1: Oh, jumpa nyawa ne. Ngari ke Sriaman ya?
3: Nama inai orang Sriaman.
7: Ya.
1: Oh. Ari Sriaman, Aurora ngari ke Sriaman.
7: Bujang Sarawak.
1: Wow. Nulung aku tanya uliah, nah, siapa meh? Ibian kini.
6: Aku boleh angkut TV aku dah tutup.
1: Nepian ne. Okey, siapa uliah kini?
2: Mari tahu mah
1: Bujang. Okey. Bujang Sarawak ari siapa Aurora? Hari BB Chloe.

0: Assalamualaikum. Aduh,
1: Aurora. Berapa umur dek Aurora?
2: 14.
1: 14 eh. Oh, sebenarnya tu kalau mau pergi lagu?
2: Kalau
1: selalu boleh nombor ke ni?
2: Masanya aku berlagu nada boleh nombor tapi masuk final.
1: Laban lawa mana hanya ada dengar kau meh. Boleh tanya ni. Okey, tang nama-nama nyerah ke juri. Aurora tu juri kita minggu tu Ricky Ribut. Okey, juri komen ke kita.
3: Okey, Aurora tanya kuningan wan bisi suara halus. Tulen suara halus sebut nuan halus sebut. Jadi bisi teknik belagu ke mana nyemeta didinga pendeng. Bisi vibrato segi ke bisi keperluan dalam lagu lah ya. Kelebihan di bakal lagunya tadi. Ulih-ulihnya di BBC ma kedua.
1: Mana? Okay. Nyak komen juri Aurora. Terima kasih Aurora.
2: Okay.
1: Bila datai baru ke konti aw.
2: Nanti
1: si awak meh. Okay. Thank you.
3: Okay. Thank you.
1: Mayuah sudah sebuah terdari.
3: Aku mai kap lagu magang tadi.
1: Okay. Kengkeh dia. Okay. Thank you Aurora. Thank you. Okay. Kap gambar, lagi ujung lagi aw, lagi lagi.
3: Nanti
1: kap gambar, okay.
3: Nanti pulai
1: kap gambar. Nanti spiaknya dulu aw, lagi kap gambar. Okay, nya Aurora, terima kasih Aurora. Ngari ke Sriaman ni Bin, lantai nanti ni Bin.
4: Hey, bukan tak Sam.
1: Ya,
4: aw. Asyik kak goret ke ko kereta ngekas doa kiat. Goret ke kereta, anje.
3: Kereta. Kayaknya jauhnya dia tu agak oleh mengurit.
4: Juri, nama lagu juri. Mana tiga kaptara?
3: Sudah so bagus tu kan? Tahu.
1: Dom, mana? Dom.
5: Nggua. Baru bisik baru sekali tu.
2: Ngelak ke dom.
1: Okay.
5: Baru bisik sekali. Baru datai.
1: Baru datai.
5: Ya, tu dah. Tu dah bak screen tu tadi.
1: Okey, nunggu lah konsum lah. Okey, ya. Berkenalan kita. Okey, siapa nama ni?
4: Shelly.
1: Shelly.
2: Shelly.
1: Okey.
5: Baru datai ya.
1: Baru datai.
4: Jadi lah pasang baru.
5: Pasang baru.
6: Nama lagu kita Shelly.
7: Ya, sari toko ngejola lagu Lucy M. Anak bujang ayah.
5: Anak bujang ayah. Okay. Alu terus nanti saya lihat.
1: Alu terus
5: nih. Okay, kita dengar ke pengari hari Limbang.

0: Okay, nya ya boleh. Okay, pengaruh yang limbang tadi tuan Shelly. Okay, komen tuan Ricky.
1: Hello Shelly, tanya mana harga lagu dari rancak lagu dari Lucy M nak?
2: Iya betul.
1: Ya. Kumda nuan bisik ngembuan buka vocal range ke tinggi note nan mana nilai sebutan nuan tadi pun terang nyamai dedinga bisik teknik ba lagu ke mana jadi dinamika pun bisik dalam lagu nuan overall mana
2: Okay.
0: Tanya.
2: Okay,
0: ya. Okay. Ya tadi Shelly Ari Limbang. Iya. Ama enggak bi, ninggar bi, tapi cari dia bi.
3: Iya, saya ingat.
0: Ini lembah tempat
1: cari. Kangai, kangai.
3: Kangai bunyi.
0: Nah, ikhlas enggak tempat cari. Oke.
3: Kira ya, semua ya. Bisik pengari dan eh.
0: Tidak bisik makang, tuh nih. Ya. So,
3: kira kita ke uliah sud Sam lagu ngajuri kita lagu.
0: Aku lagu nih.
4: Sam dulu dah nyajuri
0: aku, kita. Aku ya. Tu kasih kenana lama amat udah ngasuh lagu hari subah. Yo semua diri enggak aku. Lama lama ngai lagu ke ya. Ngai like tanya TikTok ku lagi nih.
1: Ngai nanya.
3: Ngai beri power lagi nih.
0: Oke, aku nguji meh hau, nguji merindang kita ke benua bersebuan tu hau. Dah tu lagi baru kita ngasuh nama tu juri kita nutup nih. Oke, anang beri berkah kita hau. Tau semina merindang kita aja.
3: Nenek nenek salahnya balap ringan.
0: Oke. Nguji aja hau. Nama tu juri kita nutup nih. Kini terlihat nama tu. Beri berkah kita hau. Tau semina namanya bawah-bawah nih.
3: Nenek-nenek salahnya balap ringan.
0: Kini jat nih. Tanya ya tu. Aku kena di PC tu tak ngah pansok baru nih. Namanya bawah-bawah nih.
3: Uji nuan mute ba Facebook.
0: Mute ba Facebook tu nih.
3: Mute ba wifi.
0: Okay.
5: Mute deh.
0: Okay, tu katanya dia. Okay, thank you Bi.
3: Paham.
0: Nama tu kesal nih. Tadi nak kesal ni kesal.
5: Ia kesal.
0: Ya. Lagu Ricky Anderson tau. Nuan ngasuh aku bersemangat. Okay, bersebuan tau. Sorry aku melakang ke lapan kem tu nak panjai tali. Nyum melakang korang lagu ni.
5: Sengajaan.
0: Baik, okay sengaja.
5: Itu ni Sam. Jadi rambut jam WFM Iban.
0: Uji tak.
5: DJ Sensasi WFM.
0: Sensasi tak.

0: Ito ba, Ricky niya.
1: Ito ba, Ricky niya.
0: Siya ba, Sam niya.
1: Coba. Turi belakang kita. Kem tak panjain.
0: Mali belakang dan dua, Sam.
1: Ini yang tua, aku dia harus ibu.
0: Ini aku dia.
1: Suri yang tua. Oke, ha. Oke, sama-sama lagu, aku sapa nama lagu.
0: Oke, ibu anda pulai ga? Gasa berujang, WFM.
1: Oh,
0: suah dia.

0: Sam.
1: Okay.
2: Nang patut di komen tu mana?
1: Oh,
3: boleh baik dia recording ni lah tuan.
2: Nang udah tu udah bisik lagu ya. Kau kau orang rendah oi bak luar tadi.
4: Macam tidak.
1: Macam.
2: Artis baru kita itu lah.
1: Okey, merindang lama dah tidak ya kang asuh lagu. Lo lengau ke tu dah ne. Okey. Bunyi bunyi juri. Okey. Okey.
2: Bunyi kamainya ame apa?
1: Bunyi kamainya. Terima kasih hau ke udah komen-komen dia meh. Okey, jadi kita tutup. Nah, mau cakap okey.
3: Okey, kau lagu sen.
2: Okey, kak ya, lala.
1: Okey, kak pun dah jam kita itu minggu ilah lah. Nah, banyak tanya ilah kita lagu baru kau. Okey, kira kita nutup tu nih lagu Ricky nutup. Sebenarnya terima kasih hangen wan tu tuan Ricky.
2: Sama-sama.
1: Udah datang lagi kunti wife. Okey, nanti uliah ilah datang baru meh bawa ke bukain.
2: Kangau kajak meh lah.
1: Okey, kita sebuat bisa jago ke penudi hari tuan Ricky berdawai nutup kita.
4: Nanti jago bukai, terima kasih oleh anda.
2: Terima kasih, ilah temu baru.
4: Iya, bisa awak datang miri kan nih.
5: Okey, terima kasih mengagai kita kuda. Nanti sudi nurun agai kunti, berdawai hari ke Asibu mau kita jadi agai kita kesemak-semaknya ada nama ada saleh nanti semak kita rekan dikit kunti dikit aja. Maya cantak kenyalah. Maya cantak kenyalah aja.
1: Okey nah.
5: Udah nyumbah.
1: Nyumbah nih. Okey. Udah?
2: Udah.
1: Ada. Okey, lagu nama tuan?
2: Orang ketiga.
6: Anyway, dua Sam. Aku lagi ngelaku ke 34 nya.
1: Okay.
6: Anang ngelengkak ke YFM Sri Aman kita legau laban hari pukul 3 atau lagi. 34 senyawa ngau Sri Aman.
1: Oh,
6: nyalai tu dah tu tadi. Dulu ada kita TV tutup.
1: Okay,
6: nah, ngau kita lagi nya sikok komposer di Benua Sarawak di tu.
1: Okey, okey.
3: Lawa lah ibu.
1: Okey.
6: Ah, mas ya gitu. Tidak. Dia tu.
1: Thank you Ben.
6: Okey, sama
1: apa lagu kita kau?
6: Ih, betul meh. Lubah sama lubah. Ibu
5: nak bagi butang ke kita Zumba.
1: Nah.
6: Zumba tahu, pantun tahu, bedungai tahu aku lah. Lebih ya tahu, mel. Empai.
1: Bisa apa? YouTube. Bisa di YouTube tu tuan.
2: Orang ketiga Henry Abin.
1: Oh Henry Abin. Orang ketiga mana?
2: Orang ya.
1: Orang
3: ketiga. Orang.
2: Orang itu spell yang ya orang.
1: Orang.
5: New Dubai Mood Sam tadinya di orang ketiga.
1: Henry Abid orang ketiga. Ingat nuan tanya ya lirik nggak? Taman
2: ingat tak zaman ada yang mbal kerja
1: kerja nih.
2: Nih ingat sebut
1: kalau aku jadi musim ke PC itu.
2: Oh ni
3: cover lain tadi.
1: Toyota.
2: Ah ya.
1: Okey. Okey bapak semua nutup program kita hari.

0: Okey, selamat ngalah hari semua. Terima kasih alah sampai mendiang ke YFM. Dia tu YFM Suriaman ngau kita dalam program 34 Surat Nyawa Nemban Ba Adan. Jadi anang kebukai bala peninga terus mendiang ke YFM pihak muka medak live Facebook YFM Suriaman pihak muka Suriaman FM. Okey, kita bertemu baru udah tu lagi.
1: Serah Nyawa, mintian hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri music, pengelandia jari, ngarang bub, mukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Serah Nyawa, 34 stesen radio RTM. YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Serah Nyawa, Nemban Ba Adan.
0: Okey, terima kasih bala peninga. Greeting baru tau ke opening baru. Selamat ngalih hari bala bala kita bala peninga ya kedek saya ke magang. Terima kasih laban lagi entap hati mendiang ke YFM dia tu YFM Suriaman ngau kita. Dalam program 34 Surat Nyawa Nemban Ba Adan ungkup 5 hari bulan 9 2026 hari 6. Ke sekali tu bala peninga kami ngelalu ke megak kita ya ke bisi mendak kami live jam dia tu. Hari YFM Iban pihak mega Suriaman FM kami bisi live di Facebook jam dia tu. Jadi batang randau kedekat baik dalam program 34 Surat Nyawa ke sekali tu hari YFM Suriaman 34 Surat Nyawa Nemban Ba Adan Surat tu ianya pejalai dunia pemerindang. Jadi terus ngelalu ke Mr. Jonas McKean anak Max Kincai ia ke lebih dikelala guna nama Jonas McKean. Terbilang ngau nama lagu, terbilang ngau lagu ya kedekumai terlebak kediri, makai-makai kediri. So, ya, nah. Ya maka disebut kita penyanyi, laban ya bisi udah keluar ke lagu. Ya maka ya to kebenar ya terbilang ngagi nama ngau komposer, makai pengawak jadi komposer. Lalu ya maka ya to jadi YouTuber atau ke content creator. Jadi ngari ke YFM Iban. Mereka terima kasih besar ngagai nuan Tuan Jonas McKean.
2: Sama-sama.
0: Diuliah mereka awak direk bukulai ngau kami di YFM Suriaman dalam program 34 Surat Nyawa Nemban Ba Adan. Sebenarnya aku tahu ke ngemanjau ke agi randau tua tu tuan. Yeah. Betul kini sebut aku bak sentang nama no tadi.
2: Ah, betul punya.
0: Jonas McKean. Oh. Okey. Nya sada nyawa Tuan Jonas McKean. Kebenar ya aku terlebak agi ngangau ke tu cigo lagi meja nyebut aw. Jadi kita ngawak ke ya madah ke penerang diri berkawal ngap nate asal pihak muka petang pengawak ke diatur. Okey, terus ngegen wan Tuan Jonas McKean.
2: Okey, terima kasih DJ Steven kita. Terubah ya, terima kasih ya. Besar ya, terima kasih ngagai YFM Iban, kelebih lagi saya YFM Iban. Keudah sekali lagi ngundang aku gitu, ngau kita berandau baru. Kali itu ngau tajuk dunia pemerindang lah.
0: Mm-hmm.
2: Jadi asalku, okay, niang apa ku asal di Bebangai Kibak Betung. Oh. Danya apa tu indai ku berasai memaloi sekarang. Aku tu besai ngau bersekolah pas manggang tu lah.
0: Oh. Nama tu dengar aku tadi nyau empas jaku ada semanggang.
2: Nyau meh. Nyau ada bunyi ken kagi.
0: Dengar kenar baru bisi bunyi orang Bebangai. Kita malui dia apa? Nak kurang lebih meh
2: bekerja sudah
0: ada betuang kau deh.
2: Ya.
0: Cikgu. Oh. Lalu kata kau batang pengawak kedi atur dia tu.
2: Okey, dia tu aku ngajar lah ba Siti Primary School ba Semanggang tu.
0: Sekolah Primary nah.
2: Apa Primary?
0: Ini je cikgu?
2: SK Tanjung Bijak.
0: Tanjung Bijak.
2: Kilik kan?
0: Agi emang ngetan kemenalan itu.
2: Agi kan? Ya. Dah buat apa? 13 tahun dah buat sekolahnya.
0: Oh, pihak na. Saya ku sama ngau siku cikgu ya ke sama belak jadi komposer.
2: Ya. Kena musa apa? Cikgu Matius Membang. Sama ngau ku dia.
0: Ya. Okey, nyalai aku tu balap ninga di dinga kita hari tadi. Nama tu nyamai lagi nyebut ya tu cigo laban suah lagi aku. Ukai kan yang ala bertemu berimbas bau engkau suah supaya
2: itu. Ya.
0: Tang berandau begetuk.
2: Oh, duduk begetuk. Yang aku baru ya lah terubah ya.
0: Terubah ya. Jadi ingat tadi kita yang lalu ke sekali lagi cigo Jonas. Cikgu Jonas nah.
2: Tahu gak? Nah, nah, oh, Mr. Terlebak Kediri tahu.
0: Mr. Terlebak Kediri. Di sekolah kau sida nembiak sekolah keti sida ngangau ke
2: nuan cikgu. Cikgunya mah.
0: Cikgu Jonas.
2: Cikgu Jonas mah.
0: Oh, Cikgu Jonas. Okey, nyata di Cikgu Jonas yang madah Kediri. Nang segi orang menua semanggang tu mah.
2: Besar di tu
0: dah. Besar di tu dah terlebak.
2: Oh.
0: Kati kau ruang bilik ada cikgu?
2: Okey, aku mesti dua lah anak dia tu. Dua anak. Cikgu baru dah badu belajar di universiti. Nanti kau kombo bulan ujung bulan 11 dah. Cikgu dah gawak dah.
0: Boleh pengganti kita sebilik.
2: Okey, terima kasih.
0: Okey. Kati, laban topik tu atau nanya ke pejalai dunia pemerintahan kemayari kelebih lagi. Ya ke udah ditujah nuan. Reti ya nuan tu kita tahu disebut udah panjai pejalai. Tajapan pihak berkeni ko ni maya nuan berengkah masuk ba dunia pemerintahan kelebih lagi dunia pemerintahan kita bangsa Iban Tok Kedayak.
2: Okey. Ya ke tamamat pak tahun maya zaman Covid 2020 lah. Mayanya cerita tadi lah. Cikgu Matias Semambang baru berpindah ngagai dur ku gawaknya. Berandau beketuk mah, berandau dalu bisi buah penemu ka ngagak lagu lah maya lagu lalu ngagak titik album kompilasi. Jadi lalu start berindi arinya lah aku pun ngau kompilasi sada jauh lemai mayanya titik album. Sempat ngau orang ngagak VCD.
0: 2020
2: lah. Agi bisi. Kira ke titik ke kebenudi lah BCD-nya.
0: Singkang keterubahnya cikgu?
2: Ya, singkang keterubah. Singkang keterubah kumainya Pucau Bukit Semitau lah. Digagak suai menyadi.
0: Pucau Bukit Semitau.
2: Ya.
0: Bukit Semitau
2: menua sepenyen.
0: Menua
2: sepenyen. Ngora Nampuak. Terbilang ngora Nampuak lah.
0: Bukit Semitau.
2: Oh. Oh. Oh. So, Dambi. Lalu gagak ke lagu.
0: Oh.
2: Udahnya single keterubahku pada tahun 2021. Lagu Teguh. Nyak gagal kumpul. Gagal kumpul.
0: Nyak lagu keterubah.
2: Ya, keterubah.
0: Jonas.
2: Ndak gagal madah diri dah lama. Baru berapa tahun. 6 tahun, 7 tahun kenyak.
0: Saya itu pengingin hati tahu ke penemunya. Sigi udah lama.
2: Sigi udah lama. Tan ada peluang. Aku terima kasih yang kayak Cikgu Matius lah. Badah beri peluang. Tamak ngagi industri ya.
0: Kira ya udah tertemu ke jalai
2: keluan
0: lalu dia tu kira ya udah benduar ya ke dekingan kati
2: ya ukai ke penyanyi pihak mendatang rindu gau begulai dan apa dah dalam industri lebih agak ngagak lagu lah
0: lebih bakal kita ke gawaknya mah pengajar atau ke cikgu dalam kita gawak tu bisik pengerindu kita ya ke ngau penemu kita mah uliah di gagak kita segulai ngau pengawal kita
2: ya.
0: Tau ke gagak kita kediri lebo kita lepa.
2: Ya.
0: Pengai betul empu.
2: Ya, amat.
0: Oh. Nya ko Jako tau ke info kena berkongsi ke Cikgu Jonas tentang maya yang berengkah masuk ba dunia pemerintahan kelebih agi dunia pemerintahan kita bangsa. Bekeni tau to tuliah ke penemu rindu ke pengawal bak dunia pemerintahan tu Cikgu Jonas.
2: Okay. Dia selalu meda industri kita itu berkembang dari tahun ke tahun dah redu meda. Jadi saya ke agak enggak orang berkempuang dia lah. Meri senyap mah. Meri apa tu sumbangan lah mimet tajak pendak tu kini-kini pihak ya. Terima kasih agak enggak Cikgu Gibson atau CEO Fly kami ni Kaban Music Production dah meri peluang mega ngeremai kagi apa tu minat ku dalam bidang tu lebih lagi ngagak lagu lagu terubah ku ngau kempi lah anda gagak mayanya adalah Tinggal Bilun Sila J.
0: Biar na
2: harinya lalu ngeremai lah
0: nyau ngenang penyanyi penyanyi ngau komposer sebenarnya tuang kenang ngagai nuan kenyadi content creator. Antara penyanyi ngau komposer ni dulu dipilih nuan tau ke dipejalai ke nuan tau cigo.
2: Komposer lah.
0: Komposer dulu lah. Ngagak kore lagu.
2: Ngagak kore lagu. Penyanyi itu nyambil lah.
0: Nyambil.
2: Nyambil.
0: Siapa dulu nerima lagu nuan tau ke nuan?
2: Aku mpu dulu. Aku dulu ngeradang jalan terimpu dulu. Yeah. Udahnya ada ucukku Alisa Sirina kena tanah ucukku lagu ilap aku. Mm-hmm. Udahnya lu ngermai sampai ke dia tu lah. Berpuluh lah. Puluh ada lagu saya ku.
0: Puluh lagu.
2: Nah. Mm-hmm. Ke baru tu tadi baru masuk carta tu tadi ditundik nuan Genevi Lenya. Nombor 7 minggu tu.
0: Ya, mari pengganti misi wakil. Yeah, Genevi Lenya. Nya hari lagu keterubah hari Genevi.
2: Ya, gagak lagu kedua ya.
0: Lagu kedua ya.
2: Lagu sebenarnya tu Karam Sekaram. Enggak, gagak aku gak.
0: Okey. Beri pengganti dengan Wan Cikgu.
2: Okey, terima kasih.
0: Jadi tu nyau nego ngagai batang pengawak ke udah ada pegawai Wan selama tu sebenarnya Wan jadi masuk ngagai dunia pemerintahan kita bangsa. Nya bawa pengawak pelajar. Pengawal pelajar dengan dunia pemerintahan itu dua bidang dua bidang yang berbeda. Nah, pengajar kita, ya. Kita sama belak nemu. Kati kini utai itu tahu di pedak nuan sama tahu kakak berkeni nuan berjalan kia
2: tahu ya. Ke hari segi message ngajar tu kita bisi message ke ngasuhan biak kita berkeni bisi tuju ya positif. Jadi lagu pun maya aku ngagak lagu pun bisik lah message dalam lagunya. Ngasuh kira moral lah ngasuh kita tajak lagu pun lagu sino apa tapi dalam lagu ya bekenya kita ndak tahu putus asa kenya ya bisik ga tanya ngasuh kita yang beri message ke mana deh.
0: Okay, semina merindang.
2: Nah, okay, semina merindang ya. Jadi nya ajak pedak ku bisik lah dua-duanya bisik kait lagi pun ku ba sekolah bisik ngajar music pihak
0: music pendidikan ketika kita nyebut dia tu
2: seni nama bisik baru bisik namanya pendidikan aku pun baru tu tadi
0: tapi coba pendidikan music
2: pendidikan music
0: jaga tu kesebut
2: ya punya berubah-ubah kadang rindu ke kadang dah
0: nama diajar dia mai nembia belagu
2: ketika belagu nemu instrumen tidak lah maka tidak ke pemberi dua lagi basic ya.
0: Nama tu kita kata nyebut tamburin.
2: Tamburin, kayu TikTok, recorder.
0: Nama kaya ya ke besi. Tinggal cikgu.
2: Nama ni. Ke kayu TikTok, tu buat kerincing.
0: Kaya ke
2: ketak yang ketak topnya.
0: Aku nyebut ketak top. Sukati.
2: Yo. Nya basic lah. Aku ngaji tahun 2 mayuh ngagai lagu engkau dia tu ialah belagu tau kau bisik seni mimik dalamnya ngagak-ngagak utai maka apa tu betap tentunya bedau dah tebak toge sudah
0: ya segamai toge itu kira ya tikas ketinggian
2: gigi
0: lah pelabak kaku dah ada tebak secondary bisik belajar kena nah
2: entah kaku pasti ba
0: bisik aku mendak so laban ba secondary kita belajar kena namanya cikgu?
2: Recorder.
0: Recorder.
2: Melodian recorder.
0: Hari recorder ni aku meda sidak ya bisi maca.
2: Okey. Okey, mian ke basic dah maka dah cover tinyanya.
0: Okey, nya penerang hari pengajar tu ke cikgu Jonas tentang katiku ya ngagak dua bengkah bidang tu jadi perkara ya ke ngerinduk ke hati katiku caranya tadi ulih ada pedak sama nya ko penemu ya kini kenatai ke siko ari komposer kita bangsa ianya cikgu Jonas. Jadi nuan dia tu cikgu. Nuan lebih lantang agi dikangau ke cikgu atau ke dikangau ke penanyi.
2: Medan dor lah tapi cikgu memang dingaf ya. Ya. Ku kai gentu penyanyi minar rindu ati jalah. Maya lepa bisi idea agak kendiri lah.
0: Limpah hari minta dikangau ngagai nama gelar tadi
2: Mr. Terlebak Kediri.
0: aku nama tu tadi follow nuan cikgu tegal lagunya Terlebak Kediri.
2: Oh terima kasih.
0: Mulai aku ninggal lagu tu siapa main lagu tu? Kau main ku jawah orang tu. Namanya
2: oh, dia tumpu.
0: Dia tu. Ya aku madah gay puan insian. Orang dito tu kak aku ngano kami kak aku betul buat ngoya kakak. Orang dito tu kak aku ya orang dito dia kamai ya tanya beranau aku ya. Ila aku ngiga ya kita beranau ba 34 sore nyawa.
2: Oh.
0: Dia tu kita
2: ngamat ke ngamat ke tadi
0: ngamat ke teke udah ada perambu jadi betul hama sereto bertemu baru kita okey bertemu baru bertemu kita engau siko ari komposer kita bangsa ianya Ciko Jonas
2: okey terima kasih ya
0: okey kita ngetu nak lama kita bertemu baru berandau baru engau Ciko Jonas nangkan kita lagi.
1: Segulai sejalai ga YFM ba program 34 Serah Jawa. Mintiang hari 5, hari 6 ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngale hari ngagai pukul 4 lemai. Randau ga balati landia ba industri music. Penglandia jari, nyarang buup, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Serah Nyawa, 34 stesen radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Serah Nyawa, Nemban Baadat.
0: Okey, terima kasih agi mendiang ke kami YFM Seraman, YFM Iban, agi mengkang mengulang aku Ibian tau ke Steven tapa silai ngau Ciko Jonas dalam program 34 Senyawa Nemban Baadan. Kita mega ya kebisi mendak kami live di Facebook Seraman FM. Terima kasih ya lepas sampai nyukung YFM Iban. Kita agi mengkang ngau Ciko Jonas berandau ke kisah pejalai dunia pemerintang ya kebisi udah ada pedak ya. Biar mega ya kebisi udah di tengah ya jam dia tu hari subah nyentuh ke dia tu lagu keterubah tadi ya kedegagak nuan lagu teguh lagu teguh nah
2: lagu teguh
0: lalu nuan punya dah ke
2: ya kumpunya dah ngagak ya lirik ya tu lagu tu degagak ku keniang apa iko lah kebenarnya dahnya bisi ilah cerita pelakon dalamnya pan udah nadai ga Ciko Ria Ciko Boniface lah sehingga bangga aku jadi nyau lagu nyau tanya lah nyau meresap nyau baka, jadi sejarah baku ke lagunya tanya
0: bisa nama tu pengasai hati ya ke ya. Dalam lagi sekumbangnya kita ya udah nyaga lagunya kita udah nyaga lagunya lalu bisa mega berkait rapet dengan cerita udah nyadi ya. Dan belajar kira ya udah terbuka meh nama cerita dalam teguh tu.
2: Ya bisi tiga cerita.
0: Tiga cerita.
2: Tiga cerita terubah Aris Pia Indai ku lah. Ya ya apa tu nama udah nada tahu yang lah kira aku udah dulu bidang tapi ya teguh nyimpan pengerindu lah. Kedua Ari apa tu tahu yang laki windu bertajak jauh lagi tang teguh dalam pengerindu. Cikgu gaya watak kedebai kali yang kaban kunya teguh ngagai apa petara ya lari sekejap dah pulai baru ngagai tanya lu neguh ke diri beberapa pengujung
0: pulai ngagai batang pengharap ya ke
2: ya, di, ya ke sepatut jadi tiga lah cerita dalamnya
0: kira ya nama tu tadi ditemu kita ya lagunya ya persennya datai berarti mayuah labak.
2: Ya. Ndak siti cerita dah.
0: Ya.
2: Ada ambil pihak-pihak lu begulai ke.
0: Isi ya mayuah.
2: Isi ya mayuah. Ya, tajak ya kurang lebih ya. Lirik ya kurang lebih tapi cerita di dalam video ni tau pedak lah. Bisi dia. Ya, si ya. Cerita tiga.
0: Oh nyak ke ya ke yang pu background ni ke kenyaknya.
2: Ya.
0: Isi nak pengajar?
2: Ya.
0: Jadi model kaban. Okey. Terima kasih ke penerangnya Ciko. Kelimpah hari ngagak lagu kediri empu siapa wala bagi penanyi. Oleh nong rintai ke baru nitiah ke randau tua dulu.
2: Okey.
0: Sebedau tua. Ngagak program tu tadi. Rintai ke dia pengajar?
2: Okey, keterubah ya kumpul lah lagu-lagu teguh udahnya lagu Tanah Ucuk ku ilap aku. Lisa Estirena. Udahnya sekedak ya. Maka tinggal bilon sila J. Telai belalai Kimi Thomas. Sulu oh Sulu tu sikuri penyanyi Semenanjung. Hans budak Cina. Ya sih ngasuh aku ngagak rinya. So ya udah pansut. 2 tahun lepas kah? Hans budak Cina.
0: Nama tu nekan beriak dulu pengajar.
2: Ya.
0: Katin wan tok nemu ya ya kebak Semenanjung dia.
2: Hari Kimi Thomas. Ya, ya, ya, lo mai kabar. Ya, ya lo mai kita lu gagak. Udahnya Raja berarti Olivia C. Lirik itu hari anak induk ko.
0: Anak induk nuan gagak ke Olivia C.
2: Ya, leka lagunya.
0: Ada ya, katik kurang pindah tiga puak.
2: Ya, ya siti lah. Adanya racun dunia. Olivia C. Ngo Indaya, Winnie Albert. Bisik gak lama tu. Richard Lee Terpada Mimpi.
0: Betul.
2: Lagu ke dah kalau masuk carta Enggai Nyimpan Dendam Jeffrey Tegung. Cerita Pengerindu Tua Olivia C. Maka ke baru dah tu tadi Aku Dekat Nyulut Ari Ariem apa lagu Nebia. Adanya Owai Sulu. Desendi. Aku Tetap Bakal Selama Everest Laja. Baru dah masuk dalam apa RTM baru dah lulus.
0: Sudah lulus.
2: Ya bisik lah.
0: Ini terpesan. Okey, terima kasih pengajar. Ngenang nuan dia ke laban tua tu di pelabak, bukan di pelabak tu. Laban ranau tu atau lebih ngagai nuan ya ke ba pengawak nuan komposer.
2: Ya.
0: Sentang komposer tu pengajar, tiap lagu ke gagak nuan. Endang bisik bunyi kaku tadi, bunyi ketua tadi nang bisik cerita kati tu nang bisik kawal ngau penghidup nuan sekali kena nuan ngau sida kapan belayan bukai sekali kena balapangan tau ke nuan belum mati ke cerita ya ke bisik nyadi da pedak mata pedak mua tau ke hari ni kelebih lagi nuan ngagak lagu tu ngelama tu
2: idea
0: nya datai
2: kadang dari media ramal terbaca ke kisah orang begetuk di bisik idea ngagak adanya kisah kapan belayan bala kaban gak bisi ke minta sanuk gak boleh ngagak lagu begetuk-getuk pasal nama kaku tu okey ya boleh lah adanya mayuh de pedak lah bisi ke mimi mit ke diri empu dia maka terlebak ke dirinya si gari diri empu nya
0: ana kenapa
2: okey ngenang kalau ban bisi rengat penghidup kita sigi bisi maya kita ke diri ya okay pasal kumpul satu pertunda agar kalau hari mata ke bala kaban ke pak punya ya bisi ke kerja jauh tahu yang kerja jauh kediri ke pendak kediri makai ya ke mayuh gilah hari ceritanya tadi ukai citi aja mayuh cerita agak terlebak kediri tu tadi
0: lagu tu kan nama suah

0: Kanya ni ngah ni asaiko.
1: Menyiku anah tu lagu kena aku ngeriang kelirempu menyiku anah.
0: Ah,
1: kita siku-siku kita ningal lagu tu isi ia kena ambil kita nak sebakal. Kita ngawak pemakai amat pemakai sama belak nyamai dan itiah ke pengasai hati. Wasih. Bukan jaci.
0: Oh, bisi. Madah-madah memet ya.
1: Okey. Nya penerang hari Cikgu Jonas tentang berkini cara atau ke idea ia ke ngagak lagu tu tadi datai hari ni. Ngau nya
0: kadang naya driba pun pangsut melodi.
1: Melodi.
0: Ah, melodi. Jepan-jepan ya. Lalu ngetus kejap, lalu record buat telefon.
1: Komposer tu Cikgu, ia nulis lirik aja atau ke ia nulis lirik atau tau ke alung ngagak melodi campur ke?
0: Aku nyadi. Kadang melodi dan lirik hari chorus lalu melodinya tiba-tiba pas lu record dan lu gagak ke lirik dan lu kerembai ke?
1: Oh.
0: Nah, kadang.
1: Ia kesuah diatur dulu.
0: Lirik.
1: Lirik.
0: Lirik udah masuk melodi.
1: Agak cerita dulu.
0: Agak cerita dulu.
1: Oh.
0: Nah, adanya beda media rama kena ke nama-nambah ke dah. Bedak cerita-cerita orang. Kadang tanya sekeras-keras dah tanya dah. Tak lu terus.
1: Siti lagu kena yang sebedau ya datai di alun di lagu penanyi. Masa timpuah yang agak.
0: Kadang sehari, kadang datai seminggu lah. Kadang lu lekat dekatnya aja. Perenggaknya aja. Neka kurus dia nya. Bigia dia nya. Benar ngiga idea baru leban kadang utainya ngenyet datai maya driba maya mandi maya tenya
1: kita selalu meda bukan selalu meda selalu ninga lagu tu isi cerita ya suah bak chorus nama ku anuan selalu ngaga chorus dulu deh pengajar dari opening kau
0: ben dia ke hook korang ma apa ma, ke mangka buat chorusnya ke selalu mangka mate mu amen ya adanya kita bisik pre chorus atau ke verse nya kena apa denger apa ngepuan lo ngembai chorus nya ke nangkap mamat.
1: Oh nya arti ya kita ya ke okay, kita ya kena dikompos ngagak lagu kita nama tu ngemerat tau ke ngadu ke ya kepatut dulu jadi kumai chorus ba lirik
0: mada orang lah kadang orang ripun kadang bisi garip pun kadang-kadang. Udah aku lembutnya tadi. Lalu ngiga bala putusun muzik. Aku bisi opiko dan nyak. Jambul gini, cemitan. Will meringai ba KL, KCBL ba bintulu. Medak gaya siapa kak maiknya. Kadang sudah. Okey, sanuk gelan. Okey, baik. Jo berandau gua sidak lah kena ketusun muzik ya dah.
1: Jalai nuan ngagai sidak ya nyerah kenya. Nuan ngaluan kenya dulu, Cikgu?
0: Ya, ngaluan kenya.
1: Udahnya baru yang mantai ke idea
0: yang idea udahnya kena aku kak berketuk aku kadangnya roh kena aja lah humming kena aja nganjung sudah
1: kita tentu ke nama tu nita ke peminta kita
0: nita peminta kadang orang ke lagu belada lagu slow rock jadi dia peranannya nyong ngagi petusun music tanya aku jadi melodi enggak lirik aja.
1: Okey, terima kasih ke penerangnya pengajar. Tok sebedau tua ngetu baru, sebedau tua mendiang ke mai bala peninga mendiang ke lagu yang kita sebut kami dua hari tadi, si teh lagu dari Cikgu tu. Nama kini lebuh nuan ngagak lagu ke penyanyi bukai tu pengajar. Sidak minta renuan tau ke nuan ngagak lagu lalu nentu ke siapa bagi penyanyi yang kedekat dia suah nuan. Tok sentang rintai nuan ngasil ke lagu tadi udah datai ba penyanyi kati ke nuan nama tu nyedia ke penyanyinya sekali ke penyanyinya datai ke nuan ia milih lagu ke udah disedia ke nuan tau ke nuan milih penyanyinya siapa bagi patut mai lagu ke gagak aku
0: ya medak gaya ke terubah terubah ke producer saja orang ke melanja lagunya ngiga sano ke aku ke lagu begetuk maka kadang Gempi lah, cikgu gip. Mereka dia ketuk-ketuk, okey, gagak. Lagu tu pasal tu, pasal tu, kaya. Okey, danyak Siti, danyak independent singer tu, sidak empu ngegak. Kadang-kadang, bisi lirik separuh aja. Bisi serangkap dia. Boleh nong kerembai tu, kaya nong. Kisah, kurang lebih kisah, begitu lah. Kerembai, berandau baru. Puas hati,

0: terus ngagai putusun muzik. Adanya dia berandau sampai lagunya jadilah. Nah, kadang ku ngau sidak ka kadang.
1: Bisi tertangkap ku bawa tersebut nonton dari pengajar independent singer. Nama artinya apa ya?
0: Sidak ngeluar belanja ke diri.
1: Nadai di nadai di Rahman tu tadi Ari Baruah sebarang
0: nadai nyalah kira nadai producer nadai company ke kak dah. Jadi sidak tu bisi minat cuma nyak mah tadi kak ngepuan kanya. Bisi elo kene itu kayak madah lah kita na kita tutup belanja atau tutup bisa juga tidak cigi lu minat dah bisa lu terus bisa ngambilnya berbulan-bulan bertahun-tahun siti single lama ukai senang tu bukan
1: ini waktu nak ke dia tu kesuah di pilih nuan cara kedua di suah dipilih nuan sama dah tahu ke ya kena sebut aku dah, tadi dah pengajar nuan pun milih tau ke penyanyinya milih lagu.
0: Kadang penyanyi
1: kesuah di gagak tuan.
0: Penyanyi kadang-kadang udah siap demo lalu kah ku ba biasanya ba tinya sidaninga sanu bisi orang dah buat lagu tu nadai. Okay. Lalu berandau pasal kenya sampai jadi siti gagak ku ditundi nuan tu. Sigi ku nemu Genevieve oleh main lagunya. Sigi gagak kena ya.
1: Sigi ungkup ya.
0: Sigi ungkup sigi. Terus ku nanya terus dah tembu tu terus nanya macam. Okey ku alu on. Ya.
1: Ha. Genevieve tu mai haiki nah.
0: Haiki.
1: Haiki. Okey. Okey, terima kasih ya. Cikgu Jonas. Belalak na lama. Tu kira ya panjang ge tua belalak. Lama dengar ke lagu dari Jonas Cikgu Jonas McKean lagu kedikumai. Terlebak kediri.
0: Yeah.

0: Segulai Sejalai Gawai FM, bab program 34 Serah Jawa. Mintiang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatin landia ba industri music. Pengelandia jari, nyarang buup, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Serah Nyawa, 34 stesen radio RTM, YFM menyokong industri kreatif Sarawak. 34 Serah Nyawa, Nemban Baadat.
1: Okay. Terima kasih. Laban lagi sampai bergulai dengan kami dalam program 34 Surah Nyawa. Nemban Baadan YFM Seri Aman mengkanggau Cigo Jones McKean.
2: Ya.
1: Ya, yang jadi Cigo, yang jadi komposer. Berdau tu, berdau datai bak ia kenyadi content creator, YouTuber. Sebenarnya pengajar, Nuan jadi pengajar, jadi penyanyi, komposer, YouTuber, content creator. Tonyo nanya mah. Laban pengawaknya tadi macam kati kenuan magi nya lebuh nuan ngagak tugas hakiki udah nya nuan jadi nyambil komposer pan nyambil nah
2: nyambil ha nyambil
1: kati kenuan magi jam nya cigo
2: kene kene teh idea teh lagu tu nyamai dah laban ta peminta dah ndak lalu terus teh nya jadi pengawak batang pengawak kembat nya dulu lah. Ngajarnya dulu banyak maya lepas kadang-kadang ku engkah ba media ramah laban ku jadual kada terus schedule ba keluar ba media ramah nya tanya ditentu aku kak ku 9 ku 9 lah nya keluar ba media ramah dah tanya udah gagak malam tadi ni ujung minggu kadang-kadang okay lu terus kadang bisik ke maya utanya pasut maya ku ngajar nilai guru besar nada ya utanya udah dijadual engkah ku pukul 9 pagi keluar lila nada ya lo menyen nyamai do tanya deh
1: kira ke bisi penanggul tau ke nak tau berarti ku
2: nada ya penanggul pia lo banyak tanya kita asal lagi kerja kita nada
1: ada terjanggal
2: untuk minat benar
1: ya
2: maya tanya udah dadu maya dah tengah hari maya rehat banyak udah dadu banyak pihak pak
1: lebih abah sekolah bisik kini datai idea ngagak telka lagunya
2: bisik ke kadang berdaulah nembiak nggak bola
1: lagu siti tadi
2: aku dekat nyulut hari maya lagu dia ni lah pasal dia ke gagal ke ngagak ke paindai lah maya bersekolah
1: aku dekat nyulut ke?
2: Aku dekat nyulut.
1: Okay. Jadi kita itu nyu datai ba sebenarnya kita ngagai utai kedai kumai recording company ngau company kita yang ngagak lagu ni tadi nyu datai ba singkang kaniki ngagai recording company aku tu nyau nama tu ngenang nuan ni kenyadi content creator aku pan kelimpah hari telebak ke diri lagunya tadi kena aku ngigak searching siapa tu dah pengajar tu imbas semua saya ke udah kalak dia kelala namanya orang sini semua orang semanggang dia tu aku siti lagi orang utai ke ngasuh aku narit hati ianya video pengajar tu video yang kena gagak ya kena teknologi kemari
2: AI
1: by YouTube bisa aku meda ba Facebook ya muka bisik komenda. Nya bisik datai gak kaban kita siko.
2: Mr. Tab. Mr. Tab.
1: Media kita ditau.
2: Oh.
1: Nama aja siko nya kak pia aku. Cuba mata ya no lah.
2: Oh video video ke penudi tu
1: ya. Ya ke lebih lagi baka video nama tu movie Hollywood. Betul kah?
2: Ya kira kenyak lah.
1: Misi-misi.
2: Nyak nyamai di gagak dah. Pajak amat mat susah ke kadang kita dunia nyelain dah. Tapi dia teknologi dia tu nyamai dah. Cuma tunjung jari je kita ngaduk ya. Nyak kebuah selalu cerita Iban nak tu berani ko.
1: Cerita nama?
2: Cerita Iban. AI Iban.
1: Amai ba YouTube bisa cerita.
2: Bisa cerita.
1: Episod dia nak
2: dua ya geleman.
1: Agak ya. Ha. Sidai berkayu ah.
2: Berkayu ah.
1: Datai benor cerita meda
2: rumah nya puang.
1: Sudah ada lengkap. Ha. Ah, angkang kerawai.
2: Ha, angkang kerawai.
1: Amai.
2: Bisa ba YouTube ah.
1: Ya. Siku hari follower.
2: Oh, hese. Tinggal bahasa terima kasih.
1: Okey, bukan nama dari Indo meda cerita penikar cerita yang kelama. Sudah ada kemaru kita ingat teknologi kemari hari.
2: Ya.
1: Ada kemari kita AI.
2: Ya, dia kita oleh maka orang ke nemu oleh cerita-cerita lama tahu diambil baru gagak style AI. Ya. Awak ke generasi dekat datai ndak pupus saja peda lama.
1: Cuba kita belajar engkau lisan.
2: Lisan
1: itu ngau video.
2: Video.
1: Ya. Okey, nyak bahas tentang nama tu Grampas kira ya bahas tentang pengawak yang kebisik di pelajar di
2: kemudian di kerindu lah minat. Nah, nya selalu ngagak video-video bukannya awal.
1: Nangnya tadi nyoki kak ke belajar tau ke mai pengajar tu nyebut otak rekomend content creator tu. Nuan lebih hangge ngagai video tau ke ngagai video maksud kunya tadi pengajar. Erti nya tadi ya kena sebut aku tadi mantai ke video yang ke bekai rapian kau pendiau kita ya ke dulu munya tau ke bakal ngagak sitik movie sekali kena video ngagak nama tu tadi background music atau ke video music
2: sebagai
1: lebih hang ni
2: movie pendek labanya nyamai gi hari ke panjang-panjang laban ti ceritai bantu okay tanya mayo lagi risiko ya labah ku pun pabuk iga dalam tanya lah kan cerita pasal dunia-dunia iban ke kelia. Enggak ke orang lagi lu ngecam.
1: Ada sebuah komen tanya. Netizen.
2: Oh. Kan kan melawan nama ketuk. Melawan kadang orang paham AI, kadang orang tak paham. Ya. Orang ketelebaknya. Nah, dari orang punya jakul kena tebak nama di ketuk. Kayak kedekat kita aja kadang. Ya. Melawan ya bedau oleh macai gak dah.
1: Aman.
2: Oleh macai gak. Jadi kena latih berlama-lama.
1: Sekurang-kurang ya kita yang beri pengegati.
2: Si cuba. Jadi, tapi si orang kak ngau ku ngagak ya aku ya ngagak cerita video lah tips si orang mesti cerita tahu gak
1: sama
2: belak kunci ya. Cerita kelia
1: jadi steam movie
2: ya okay, aku kebuah ku rindu ge gagak rumput ya ngerai si rumput ya ada kan
1: isi siko ya ke suahna pada aku tahu disebut nama itu
2: Ibu AI kok.
1: Ibu Juli.
2: Ibu Juli.
1: Okey, terima kasih.
2: Susah tiru lah banyak.
1: Terima kasih atas tentangnya Cikgu Jones. Tua-tua nyau nyingkang ngagai kita ya kenyok kadatai ya kenyadi komposer tu. Nyingkang ngagai Rekening Company. Rekening Company itu kena kita nama pengajar.
2: Nama kena nyaga lagu lah.
1: Nyaga lagu. Kati itu dipilih tau ke meda nama kriteria katiku kita cara kita ngagai sitik-sitik kering-kering company.
2: Okey, temu sitik lagu lah. Temu sitik lagu jadi proposal ngagai company. Jadi sudah minta tau kami ngeluar ke lagu tu buat company. So company bisiklah mato berundiang kena meda quality okey baru keluar.
1: Lagu tu tadi deh, cikgu ditemuk ke dulu di studio?
2: Ditemuk studio lo. Udah temuk semua, baru nganjung ngagai tanya. Kita perlu madah kita ke ngeluar bila-bila. Ti sudah madah. Okey, keluar buku ni, kamu keluar.
1: Pengawak ngagak lagu tu tadi, udah temuk ngau penusun tion tadi?
2: Tion tanya masuk vokal. Ngagak key dulu.
1: Masuk vokal tu udah bisik penyanyi lah.
2: Dah bisik penyanyi.
1: Baru ngagai Rekening Company.
2: Dah temuknya video tau dulu dia kadang video tau dulu dia. Temuknya anjung company, company nganjung ngagai tapisan PPLT. Danya Siti Ria ke company nyamai nyaga lah lagu ke dalam tenya. Under Siti Prabuang company. Lepas dia tu ukai ba tanya aja YouTube digital streaming bukai pun boleh dikeluar.
1: Nyaga nama kenuan tadi cikgu Hak Cipta.
2: Hak Cipta sebab kadang-kadang baru keluar lagu sudah di-download orang. dah di re-upload orang. Jadi kadang sudah YouTube perlu madah direct company nemu. Okey, madah sama ada di silent atau di strike komputer channel orangnya. Jadi temulah.
1: Kira ke nyata dek mah.
2: Habis di bawah sebuah band terkenal kita kadang-kadang baru setengah jam dah di rilis by YouTube. Paham dah download dah. Di upload sudah buat channel sudah empu. Temunya dia tu nyamai je, dia tanya temu.
1: Nama utai ke nak tahu di kerja ya ke orang bukai ya ke kira kena dah sangkut paut data ya lu bukan data ya udah diposting ya lu repost.
2: Recent nang awak. Recent nang awak. Awak lebihnya agi tanya. Ya kena tahu ya download. Dah lu kah buat channel yang empu. Hanya nak tahu jo ngiyang ya.
1: Ngiyar.
2: Bisa, janganlah. Ya kadang-kadang YouTube lu strike. Semua dan tutup, padam kena atau ke bisu. Orang nak nemu tu peneka sira. Tengambi.
1: Maksud sitil ke jaku copyright claim.
2: Copyright bisi, ya bisi berapa minit pun tiang ubahnya bisi berapa minit. Okey, copyright music tu. Hari berapa second, kagai berapa second dulu ya mah claim.
1: Ya. Kira nyob sai tak kena sebut tuan tu tadi.
2: Usai. Nya kadang nya mah company apa tu? Ya guna ngau company. Hari tua ngerekod lu kah ba YouTube tua nadi orang medak. Dulu ya kan ada yang salah. Tan ada orang mata.
1: Sebagai kita ya ke nyadi komposer ngagal lagu, kita milih ke cigo ke recording company.
2: Maka aku cigo dah dia lu dia mah.
1: Dah terlebak pasti.
2: Dah terlebak sini. Bisa ke aku kalau ngau company mukai agak kurang lah.
1: Nak kan dia tu ba siapa?
2: Dia tu ngau kaban music production lah. Adanya lagu Genevieve Keterubah tu ba ngau sida arsibu LUS.
1: Kita di city company-nya ditetap ke pemanjai pengelama kita dia atau ke
2: nadai.
1: Diri pun tetap.
2: Nadai kontrak dia tu. Nadai. Enggak mau ke suba. Dia tu nadai pedih mai. Tu kontrak tu. Lapan dia tu siapa maka non minat penyanyinya non ke sponsor ya belagu pun tahu. Engkah ba YouTube Dream pun ke YouTube baru bukai pun tahu.
1: Sekarang kita nakaknya aja. Nanti kita kak kebukai.
2: Kebukai tahu. Nada salah. Lepen kita tengah jadi ngahat orang. Zaman dia tu pedis.
1: Okey. Jadi tu nyong kenang kita kenyadi penyanyi. Tu nyong ngagai nuan kenyadi penyanyi tu. Cikgu. Okey. Kita milih company kini door recording lagu.
2: Bisa juga orang milih. Bisa juga orang nitiah ke producer sih dah.
1: Nitiah ke producer.
2: Maka aku kan nak berlagu. Aku terbak dengan company ni. Aku din lah. Aku terbak dengan company tu. Tuk kenyak ya. Ataupun buat company aku empu kenyak lah.
1: Siko ke siti karakter ke tu. Producer. Producer tu buat kita kati nama kini pengawak tu dah.
2: Orang ke ngeluar ke belanja.
1: Belanja
2: maka aku lah. Aku belanja nang belagu. Hari A sampai Z lah. Hari lagu sampai video sampai semua. Ya nanggung semua. Aku dah tertemu aku ke buat company tu kaya dia.
1: Orang kena kumai producer tu cikgu mesti bisa tak ke berkena.
2: Ndak agak. Maka bisa orang minat tanya. Maka aku kan ambil nang belagu. Benon sikit dah temu orang terbilang lah tanya. Ambil lagu.
1: Nuan ngambil aku lagu, nuan produser.
2: Aku lah belanja ya. Hari nuan dari rumah sampai ke studio belanja kenyak lah. Anggo megang lah.
1: Okey. Jadi buat nuan buat pengalaman nuan cikgu, nuan milih produser, milih produser. Milih recording company.
2: Setakat tu ngau kum kaban music production aku leban ku sigi dia dah ngau jadi udah kru. Dah terlebak dia. Tapi bisi orang minta gagak. Orang agak-agak dan nyadi ini sudah akan mengeluarkannya hanya terpulai yang sudah mempul
1: ya dalam pelabak tu kira ya nuan nyau ngau sudah ya nyadi kira ke kerulannya
2: keru lalu enggak ada
1: keru
2: penanyi ngagak lagu ya. Ngau orang syuting film film syuting video
1: hanya ingat ke konti kereta
2: tau.
1: Okay, terima kasih ya Ni ke pemandu penting bak kita tu ya kena dia penyanyi tu cikgu lirik lagu, tion lagu. Lalu ngagai kita kena jadi komposer, dekat ke nakaknya dulu kita kena jadi penyanyi tu. Ni ke pemandu penting bak kita. Lirik lagu atau ke tion lagu?
2: Lagu ke uliah debaik.
1: Debaik nun. Ha. Sesuk ya.
2: Ha, nyalah.
1: Pemandai dari pemindah lagu.
2: Ya. Kadang kita lagu mana tuan dak terbaik ke lagunya. Hanya pendanaan tu cuan ke? Ha. Kalau enggak maka lagu teguh aku nak tu berapa lebihnya lagu beladar. Ha. Ku cuba lagu maka terbaik ke dari uliah ke? Tajak nyawa anda ke mana biar? Ya.
1: Tang. Mana? Mana?
2: Ha, jadi kenyak lah.
1: Tok follower ya.
2: Benda gaya kadang producer ke ngambil nentu ke ya. Bagi aku ketiga-tiganya penting. Lirik, melodi, enggak penyanyi. Di penyanyi mana lagu kurang pun ada intuitinya. Mana lagu di penyanyi ndak boleh main ya pun macam dadai-dadai dah tain handak tai badan gitu. Ya.
1: Laban wan ke komposer. Nyo jadi komposer, nyo basentang luan ke jadi komposer. Nama kini ya ke patut lagi. Lirik tau ke tiun lagu. Dua-dua.
2: Baku dua-dua beda gaya lagunya, mood lagunya.
1: Lalu ngop nyanyi?
2: Nyanyi itu kadang nyak lah. Temu pen siti lagu tu beda bisi penyanyinya pedih ngiga. Maka lagu tersebut ku tadi, laban ku dah target segi yang main. Aku demo kena cara yang main. Lalu segi tuju je. Tapi buka itu lagi. Mungkin dia terbuka lah.
1: Okay. Terima kasih ke penerangnya. Cikgu Jonas. Jadi itu kira ya serak ke penundi. Dan sedaunya tuan ngetu nak lama.
3: Tiga minit.
0: Segulai sejalai gawai FM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri muzik, penglandia jari, ngarang bub, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Neban Baadat.
1: Okey, mengkang ngau YFM Seriaman. Dalam program 34 Seranyawa, Namban Baadan agi mengka mega ngau temuai kita siko ari komposer pia mega penyanyi content creator mega ya ke jadi pengajar mega kita di Suriaman itu ianya Cikgu Jonas. Tu Cikgu, kita agi dalam topik dunia pemerintang penguji ya ke pemadu mar di tapi sekumbang udah nujah dunia pemerintang kita bangsa.
2: Mayuah tang dan tu lah nyamai dikenang sekanya. Memang beci mayuah lah dari segi macam lagu lah. Tapi aku lebih ambil lagu. Habis orang uleh mai dan si orang dah mai dan si orang ngetu sampai bertahun-tahun tidak keluar ke lagunya. Ya Citi cabaran dah. Cabaran bukai lembau aku kenang. Biasa segi si bisi. Kita tinyak je lah. Asam garamnya biasanya. Hari kawal, hari semuanya. Biasanya.
1: Asam, masam, garam, masin, payet.
2: Payet.
1: Kenang ke payet?
2: Kenang payet. Setakat tu nadai enggak lah. Baru berapa tahun ya tu nadai. Nadai enggak. Saya bisi-bisi tang. Nadai besar lah. Nak uliah-uliah di tapi.
1: Kenang manis?
2: Kenang manis mayuah lah. Maka aku selalu enggak kru kempi tu. Sampai ke Sabah, sampai ke Semenanjung. Syuting lagu.
1: Semenanjung lagu nama di
2: lagu Sudah Veronica ada lagu-lagu patriotik arenya
1: lagu kena. Veronica Nasasha
2: ya bisik-bisik ba KL
1: ya ya ke ba jematan bisik kerpau
2: aja langkawi ha Langkawi Celap main ya. Kata dia tau.
1: Nama nyematan mesti kerepaun. Mau sudah ingat.
2: Oh, kata lah. Dia.
1: Oke. Terima kasih mengajar. Jadi itu jaku perangsang nuan ngagai sida ya ke baru dalam perambu tau ke benung nyingkang dalam dunia pemerintahan lebih agi atas sudah lama atas okey atas lama atas baru lebih agi
2: okey ngagai balat ke nguji masuk kita siti ati ke mesti kriang lah mesti kriang laban okey sarito ke alus sarito tembu nak ya ya banyak penguji dari segi lagu dari segi kita masuk dari segi kita recording dan kadang udah tembu juang ke tapisan nah bisi ndak lulus nah bisi orang kecewa pepatnya nah lalu asuh ridu pun nyau merajuk gitu dah hanya mayuh benar coba jadi dia kita mesti tanati lah anak lalu surut ndak nah terus ke baru nyap ngajar kita ini kebenarnya ngajar kita
1: dan dalam menguji ngasil ke lagu yang ke lebih berkualiti
2: nganang agak hal
1: nyaja
2: betul nganang agak hal
1: okey terima kasih ya tonyo Jakob Ransang wan gaga orang yang ke benuang ninga piam gam dak kita live jam dia to live jam dia to sentang maka kita dah cigo nuan sebagai pengajar non bisik tau ke lama to pengawak bukai non bisik pengelandia bisik pengasai hati dekat mantuk industri itu kati ko Jakob Perangsang nuan ngake sidak tu tadi nak milih nama pengekuk pengawal ke di pegai sidak jam dia tu dan nuan bisik pengelan dia bisik hati dekat nyawap ngemansang ke industri music Dayak Kemayari
2: okey kita mesti nitih ke zaman lah nang lalu meninggal ke diri dia tu orang sebut ke AI nda lama ke AI keluar nda ada AI orang baru ke AI SI, Synthetic Intelligence.
1: Oh.
2: Ha. Dah lama ini kurang lebih kan udah AI itulah. Kita baru ke bedak AI.
1: AI.
2: Ha. Ya. Utainya nuluang sebenarnya. Okay. Munas ke kita. Tapi kita nak ngambil bagi tinggal mah.
1: Ya.
2: Ha. Anang takut ngau berubah lah. Takut muka kita ini laris. Dari kaset CD semuanya. Utainya udah dilalu utai magang. Lagi ketua berketau ya. Ah, kena mutainya kita mesti ke apa? Nyedia ke diri.
1: Nyedia ke diri.
2: Nyedia ke diri. Anak lu tegalnya nda diulih ku ngau. Anak kena lah.
1: Sadiri sengau pemansang dunia.
2: Pemansang dunia.
1: Musik lebih age, merindang.
2: Dini-dini lah. Pengajar kena. Anak ninggal ke di Tegal, ja kadang kasihan kada kedah lama-lama sinianya. Datai teh baru nda ulih tu, nda ulih. Kena kasih ku ti ulih lah. Aku tu ndak gebiak, ndak tuai gatang agi gaul dia. Api alamat ransiang dah, ransiang tak nemu teh kebaru.
1: Adi di cancel lekar aku tuai itu.
2: Sini.
1: Okay, terima kasih ya. Tu nyaw ngenang siti ari platform kena kita mantai ke pengelandia kita yang jadi penyanyi, piang gak komposer, ianya anugerah carta sapa juara.
2: Okay.
1: SCSJ. Jadi itu data barengat ACSJ ke-9 ya dekat diatur 3 hari bulan 10 2026 hari 5 5 lemai ba Dewan Tan Sri Stephen Kaloningkan dibagi mena betul. Ba penemu nuan ba pedak nuan ba ya ku udah ada pendiang kenuan laman tu udah masuk ngagai nyoka data barengat final kita udah medak semi final harinya di Selangau. Siapa bagi artis ya kedadang nuan tulis ke juara maya tu ila.
2: Juara dah. Terubah kita kat nemu konsep ya dulu. Itu kan paket lagu. Tu paket lagu. Ha, paket lagu kita mesti kan nemu. Kadang tegak nama anda tu mana tanya tutup. Ya ukai siti kategori dia nya. Ukai penyanyi jadi kira kita dah. Lagunya. Jadi bakulah top 3 ke siti aja.
1: Top 3.
2: Okey lagu menjadi
1: kiraya terus jadi sidaya ke favorite tau ke
2: yang
1: kenuan banyak
2: menjadi masterpiece
1: ya.
2: Aku kai lulung ngau lagu dina sini 3 top 3
1: Braban solo induk 2
2: ya solo okey
1: kira ke kriteria solo lelaki
2: solo lelaki
1: kena lengkap ya favorite
2: favorite dan Ramblesa
1: Okey
2: antaranya lah. Ha. Ya ke kita bakulah tu aku lah nak nemu orang bukai pak. Alaban aku mendak kategori lagu ya.
1: Sadang hati nama bisi jakuk ngegai.
2: Okey, ngarap ke mujur tu lah 3 bulan. Oh, coba baka biasalah. Sidak tu dah lama kan. Ha, dia nemu nama tempat datangnya lah kadang bisik gua teh ngacau mayanya pihak ya, bisik ya, ngatang lah rile sampai buat yang terbaik korang ya,
1: jakok kemari hari kejadian
2: kejadian dah
1: kita nak boleh nak ke dia tu
2: oh. Mana mah tu seminggu ya. Mana tiba-tiba maya tanya udah bisik nak ingat lirik lah ya. Bukuruan dah belagunya belagu teori ke belagunya ya. Tapi bisik ke maya ya
1: cukup res, res macam
2: ya. Ya.
1: Pada penpihaknya samgaram kita jadi orang pemerintah patut ditapi kita kena kita ngangkat diri hari tikas tu ngagi tikas tinggi-tinggi tinggi
2: ya mai
1: untuk kita dipedak semua mata medak kita makan
2: betul
1: untuk ngagi tikas yang tinggi
2: ya
1: dikarap ke kita dalam pengelantang semua kita ngemansang ke industri muzik mayari kelebih lagi bangsa kita
2: ya betul.
1: Terima kasih ngagi penemunya Cikgu Jonas, tunggu juang ke program Randau Aku ngawal Cikgu Jonas. Terima kasih aku sekali lagi ngari ke YFM Iban ke Nuan udah beri awak datang ke konti.
2: Nuan hari mindah leban sembun tu ni mindah.
1: Ya, sekarang. Orang kak kroke tadi penyonang.
2: Orang nangis.
1: Okey. Okay. Bye semua. Kita tunggu juang ke program 34 Serenyawa ke sekali itu. Nemban Pak Adan. Ngau lagu. Siti hari lagu digagak pengajar tau ke Cikgu Jonas ianya lagu kedikumbai ditundi Nuan
2: anak nak ngundi ya anak nak ngundi
1: dalam carta
2: dalam carta siapa juara
1: siapa juara kedidinga kita ini tiang hari lima sepudah mendiang ke berita tengah hari
2: okay.
1: Jenevi Lenya betul tu nah
2: betul
1: Jenevi Lenya ngau lagu kedikumbai ditundi Nuan
2: okay. Terima kasih semua
1: okay. Mendiang ke lagu tu.

Segulai Segalai Gawai FM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri music. Pengelandia jari, ngarang buup, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadat.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Silu ilu kediri. Adang irau. Kami isi berita kita.
3: Penggerak pagi.
2: Y 912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak ngale hari.
3: Sada lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya, lawan sudah milih kami jadi kawan kita, Ning Tiang Hari.
2: YFM, segulai sejalai.

Sampai Vladimir pas pukul 4 lemai. Terus ke rentak ngali hari. Limpah aku lagi dekat berkongsi sekerap berita ngau kita. Aku dekat merindang kita ngau lagu-lagu. Kalau kita yang mendiang ke berita pukul 5 lemai tu lagi. Banyak mendiang ke rentak dandut ya. Dah berita lemai. Dari Kuala Lumpur. Ya, gaya hari di Bandar Raya Kuching kan panas sangat amat meluap. Pagi bersebun. Harap ke sama-sama kita nyaga pengerai lawan gaya hari ke berketuk mudah amat kita kena penyakit ya. Kelebih agak sendak seput. Kata-kata kulit. Batuk macam-macam ya. Lebih lagi bala anak-anak kita dengan suam main berluar. Kita ke udah tuai umur. Nanti uliah kurang ke pas sebelah kebun ya. Kita ke berjalan bak luar. Pada aku berkongsi sekedar berita dengan bala peningat. Aku dulu menindang kita dulu ya. Lagu ke Dubai Frederick. Nicholas Kebenaya. Induk Dara Julau.

0: Sarawak Forestry Corporation nang kanurang ngambil ke berjaga hari kena serang bayar bak sungai bayar tau ke tebing air seruran nitih ke atur seliah ke diri hari mandi ngintik tau ke nyala lebuh maya lemayari seliah ke megak sarang bayar lalu titih atur tibisi dipadah ke bak signboard anang nurun nyala ke diri kena perau ke besai jaga diri nuat download app Sarawak Clock Watch ngena apps tu nuan boleh mundur ke bisi bayar pedak tips pengelikun 3M lalu nuan megak tau ngenatai ke sembarang report tau ke minta bantu ori SFC sembarang maya berjaga penusah tau jadi sembarang maya bersandu ari Sarawak Forestry Corporation.
1: Ya, agi segala sejalai ngau kami aba awak rentak ngali hari ya. Mereka selamat ngali hari ngai semua bala peningal kaki mengkang mendeng kami. Lebih lagi Jennifer Jantai dari Kapit ngenat ke pengangat ku ya. Ngau kaban-kaban ba WhatsApp Bestie. Makasih dah luruk pihak mega Teresa Batuan. Elise Gilang. Ina Peng ke rumah Ina Chun. Pengulinyang. Brother John. Angelina. Robina. Lelaki ya. Ke benar mendiang ke YFM bakal ke ngali hari itu ya. Jadi tu berkawal kau pengawal operasi menih Remang. Atau ke OPA. Ya, Siri 3 2026 di Sarawak sudah dilancar ke berengkeh 3 bulan tertarik nyentuh 5 bulan 9 ya. Jadi sapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Mas madah ke 4 tangki air garam bisa dikena berjalan ke operasi itu kalau tiap itik tangkinya ngundan 1,500 liter air ke digulai ngau 200 kilogram garam. Jadi operasi itu diatur ngena biluan seradu langit Malaysia PUDM. Lalu ngemeran ketiga hidro ngau 20 tekat air bak 5 bagi menua ya semarahan Riaman Betuang Kapit ngau Limbang. Jadi operasi itu di perjalai ngamik ke hari bak kanang tekat airnya tau hujan serta nambah ke air bak tekat air ke guna bak rumah ngau industri. Yang ngamik ke bala peringan mau hujan gagaknya maka uliah nyamuk mengurang ke sebuah nasab di ngamah ke angin. Hanya tadi peringat maya sistem berita ke patut diperhati ke kita. Ya kita terus berperindang.

0: sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kama. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kama masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kama uliah ngasuah mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyawa jak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Yang ambil ke bala peningan, mau UPS Menteri Utility ngau Telecommunication Menua Sarawak dekat cakap lagi berjalan kata dia kena muta ke penanggua suntua air dia beri niat ngonya kebuah pihak peningan lawan ketika hari dipelabak ke dekat majak kemarau ngentuak tahun 2027 atau ilak. Bepun hari final

Kau Sika ditetap ke Agik Bakar Selama. Rajak pihak kandang menua pesisir berpengai bak sungai Temit mengkang tahu kena laban penanggus untuk air. Jadi 119 buah luri tangki air mereka sudah dianjuang bak Selampul Sarawak lalu paran nguliah ke air mereka sudah dibuka. Kelifarinya perintah Sarawak mereka dekat pesawat mengatur pengawak dengan agensi penyangga penusia menua Malaysia NAKMA. Kepis meteorologi dengan Sarawak Energy. Jadi Malaysia Mayu lah. Kita dipintak berkelimat ngena air lalu jampat ngeliput ke sebarang penanggus suntuk air ngagal upis tik bukasa.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau adik kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari

Mayuah 563 buah sekolah pemerintah dengan 84 buah sekolah sekendari. Ke dipegai 12 buah upih pelajar pilih menua. PPD ditutup sementara berlabur 7 dengan 11 hari bulan 9 tau ya. Jadi penerang hari opis pelajar menua Sarawak madah ke sekolah ke ditutup tau. Nyanya sekolah ke dipegai PPD Kuching, Pedawan, Bau, Luno, Semarahan, Semunjan, Serian, Seriaman, Lubuk Antu, Kenawit, Julau, Ngomeradueng. Ya, tegaknya pengawal ngajar ngob belajar di rumah PDPR dekat di pejalai ke bak sepemanjai timpuh sekolahnya ditutup. Ngeritup serius ngawatur ke bisik bak surat pada upis Menteri Pelajar Malaysia bilangan 8 tahun 2026 kali selalau pengurusan ngajal ngau pelajar ketegal bencana dikeluar ke 21 hari bulan 7 2026.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Ya, YFM Segulai Sejalan agak berkongsi sekadar info ngau abala peninga.

Tau berkawal dengan kontijen bowling Padang Sarawak. Dia tu benuang bak renggat ke penudi berlatih bak komplek lumba ngomain Bukit Kiara. Latihnya dia tu lah alai sidak tu nelebak ke diri ngau gelanggangnya sebedau orang ke ngatu para sukma Selangor 2026. Sarawak nguji dekat ngulia ketiga itik midul mas hari 15 itik midul itik diperbuatkan bak pekit tau ke disadang dia tu berengkah 5 hari bulan 9 tau ya.

0: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Ya, lagi berkongsi sekedar berita peningal. Sarawak, program Sarawak Ku Sayang untuk bagi menua bertuang di Peramu dekat diatur 11 hingga 13 hari bulan 9 tu bak komplek Lumbak Ngomain bertuang udah ditangguh dulu. Ya, ni tiap ke upis ke depan surat ke unit ni tiap ke notis ke depan surat ke unit komunikasi awam Sarawak UKAS. Pengawak nangguh ke program tu berindi hari kaya penangguh sebuah asap ke dia tu ya. Jadi pemutusnya megah di pihak benal ngawatu komiti penyangga penulisan nyit negeri Sarawak penangguh ke program ngaw aktiviti di ngawa pengawak ngempuro mensia mayu. Jadi sebelah tu program Sarawak Ku Sayang ungkup bagi menua muka di Perambu kena 28 hingga 30 hari bulan 8 tu tadi bak dataran Pehin Setia Raja megak ditangguh ke ketegal sebuah asap.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita.
1: Ya nama 24 jam kami segulai sejalai engkau bala peninga. Jadi peninga mai apa ke 5 tu lagi kita dekat mendiang ke berita nasional. Hari palam bilik berita Kuala Lumpur. Lalu nangkan kenya. Kita berperindang dengan lagu-lagu dandut. Bak program rentak dandut ya. Yang tuak ngakai pukul 6 sebadau Emelda Johnny berkulai dengan kita. Bak awak sadar main. Jadi ya, terima kasih kepada semua peningan. Kagik mendiang ke kami. Ini lagu ke Skeletor setelah kita mendiang ke berita. Kita lagu ke dibaik Jeffrey Teguang. Ngai nyimpan dendam. Jadi ya pergilah peningah. Bawa 34 serah nyawa. Dia aku bisa berandau ngau Jeffrey Teguang ya. Anda ingat pukul 3 ngali hari pergilah.

0: Ingat kami, program Rentak Dangdut Pupu Bangsa YFM Bergulai Sejalai. Rentak Dangdut Pupu Bangsa.
1: Ya, kena mengkalau program dangdut kita ini. Atau lagu hari priti di

0: YFM Segulai Sejalai.
1: Ya, peningkat mayu nak tu ajak aku sekolah sejarah kita bawa rentak ngelah hari. Jadi ngautok peningkat nyurut kira aku laban awak sadar lemai. Kita dekat gulang ngelah ngelah ngelah ngelah ngelah ngelah ngelah ngelah ngelah ngelah ngelah ngelah ngelah ngelah ngelah ngelah ngelah ngelah ngelah ngelah ngelah ngelah ngelah ngelah ngelah ngelah ngelah ngelah ngelah ngelah ngelah ngelah ngelah ngelah ngelah ngelah ngelah ngelah ngelah ngelah ngelah ngelah ngelah ngelah ngelah ngelah ngelah ngelah ngelah ngelah ngelah ngelah ngelah ngelah ngelah ngelah ngelah ngelah ngelah ngelah ngelah ngelah ngelah ngelah ngelah ngelah ngelah ngelah ngelah ngelah ngelah ngelah ngelah ngelah ngelah ngelah ngelah ngelah ngelah ngelah ngelah ngelah ngelah ngelah ngelah ngelah ngelah ngelah ngelah ngelah ngelah ng

0: Gulai Sejalai.
1: 24 jam WiFan Segulai Sejalai engau kita. Merinang kita engau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ingat ke kami WiFan Segulai Sejalai.

サラのマイスナリー YFM YFM セグライスチャライ

0: kita diatu benar mendiang ke YFM Segulai Sejalai.
1: Ninjau Sarawak, 6 pintu berkunci ke Mayu Bengkah Penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

Lipi muai boring lagu dikena ketenge pun ke awak sada lemai kita ke lemai tu peninga ba lemai hari 6 sarito 5 hari bulan 9 2026. Terima kasih ngagai Nancy Nanggai ya kudah begulai ngok kita ba awak rentak ngali hari pukul 3 nyentuk ke 6 lemai tu tadi lalu nangkan ketuk peninga ba awak sada lemai kita begulai ngau aku Imelda Johnny tau ke mail nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya ngarap ke berita kita manah magang lemai tu peninga ngarap ke sama belak lantang serta gerai magang meh saritok peningan eh tajak pan gayari kita di luar din agi mengkang bersebun ngarap ke kita sama belak nyaga pengerikun dirimpu ngau maga diri sebiliat eh biar maga nuju kita ya ke benuh minah jam ke dia tu harap ke sama nyaga pengerikun dirimpu kita ya ke benuh riba kini jam ke dia tu ngarap ke maga anang berumban baban asal meh kita itu tadi datai ngau selamat berendu ya ke dituju kita bakal ke lemai tu peninga ya pemaga mari selamat lemai ngagi peninga kita ya ke mending ke kami di rumah jam kedai tu serta maga kita ya ke benum jalai ke pengawak kita ya ke gawak shiftnya selamat jalai ke pengawak ngagi kita semua serta selamat mending ke YFM ba awak sada lemai ya tu peninga mai kita berarti ke info gaya hari kita muak ke lemai tu hari map Malaysia jadi muak ke lemai tu peninga bisi ribut kudik serta hujan ba sekadar kanando dibagi menua Kuching Samarahan Serikai Sibu Mukah Kapit Bintulu miring mega di Limbang lalu muak ke malam bisi hujan mega di sekadar kanando dibagi menua Seri Aman Kapit mega di Miri ya lalu Tasik Kitai bergelombang ba peninggi 0.5 nyentuk ke 1.0 meter peninggi lalu ribut berpuput hari barat daya bak peneras 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam ya jadi suhu gaya hari kita sehari itu peninga ianya 24 darjah Celsius nyentuk ke 35 darjah Celsius. Terima kasih ngagai Puan Siti Hawa binti Ismail yuko dah natai ke info gaya hari kita bak pengelamat 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi peninga ya nyat tadi info gaya hari kita sehari itu jadi tu peninga ngenang sebun asap ya ke nuntung kita jam ke dia tu nakak pukul 5 lemai tu tadi ya angin bernam kena menua diriput ke bisik berinsu bersih tajak pempia tikas pengamah angin tau ke IPU bak kena menuanya agik meruan bak tikas ti balat endak manah ke pengerai ya jadi nitiah ke penerang dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS ba porter upis rampak menua manang ke menua tu ianya Kuching ting rekod ke IPU 271 Serian 243 Seri Aman 223 Samarahan 211 Bintulu 210 ngau Samalaju 208 ya tujuh kanan menua ti meruan rekod ke angin ti nak manah ke pengerai ianya ILP Miri ting rekod ke 191 Mukah 189 Miri 184 Serikai 180 Sibu 176 Limbang 162 ngam mega Kapit 152 bekanya meh IPU nakak pukul 5 lemai tu tadi peninga ya sama-sama meh kita nyaga pengerai diri impun antik pansut ke luar rumah anak-anak ngena sengkabung hidung ngau nyawa jadi dah lepas terlegi peninga dia kita dekat bergulai ngau menti sigih ba hello why kapit wadahnya dia aku dekat macam pesan berat ngagi kita ke dekat nganjung pesan berat boleh terus email ngagi yfmiban@gmail.com pemaga kita boleh terus whatsapp ngagi nombor konti kami ba nombor telefon 013 862 8422.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemua ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat nganjur diri berubat buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu ada perintah Sarawak ngau YFM.

0: Marinsa Besrara, lagu kedibai Roslina Peninga. Ya, jadi dia tu kita terus bergulai dengan pengelola program Menti Sigih Hello Y Kapit. Menti.
1: Sama bertemu baru, boleh ngaku Menti Sigih hari Kapit ke sekali itu. Eh, Peninga mayu berita ke terubah atau ke info ke terubah ketika dikunci kaku ngau Peninga. Kalai ke sekali itu namanya bekawo ngau IPU ke majak nike bagi menua kita di Kapit hanya alai hospital bagi menua kita di Kapit udah muka bilik gerakan Jerbu peringkat bahagian Kapit balabu hari 30 hari bulan 8 2026 tu tadi. Okey, jadi entinya mak kita bisik sebarang tanya ke siliak tau ke dekat nemu ngau lebih lagi kita tau batali pawun yang gaya hospital besar di Kapit bak lumu 084-796-404 yang no kita bertanya lebih lagi berkawu ngau bilik gerakan Jerbu yang kita besik utai ke dekat ditanya kini au nyak bau peringkat bagi menua kita di Kapit. Nangkan kenyak peningan mayuah, perkara kepatut megak diperhati ke kita, lebih lagi musim atau ke bulan tu kanang kita nemu au, lebih lagi kita di Kapit megak, ianya musim bumai atau ke musim nunu, nyalai kanang ke dia tu tagang-tagang pengawal bertunu ke kebun atau ke umai, laban undang-undang udah dibuka nak tahu nunu laban IPU kena mana jadi denda tahu ke kita dekat dihukum nak lebih hari RM100,000 atau ke penjara 5 tahun tentunya mak kita ngelanggar atu atau au jadi perkara tu maka patut diperhati ke kita bala peninggal mayuh hau lalu ke sekali tu peninggal mayuh maka berkawu ngau hanya program jualan ramah medani bergerak ke bisik dikeluar ke Sida Ariupis KPTN bagi menua kita di Kapit. Jadi itu bisik 3 itik hari bulan no ngatu program jualan ramah medani bergerak ke sitik tu ianya ba Uma Daro Sungai Asap di Belaga kena 11/9/2026 berlabu hari pukul 10 pagi hanggai pukul 3 lemai. Jadi ngarap ke kita ke semak atau ke kediau ba Uma Daro Sungai Asap megang natai kerempu ngau pengawak atau ke meli jualan ramah bergerak ke bisik di tetap ke ba hari bulan 11/9/2026. Nangkan kenyam mega 12/9/2026 dia jualan ramah medani bergerak adik dia tu ba Uma Ukit Sungai Asap Belaga mega belabur di pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai. Udahnya 15/9/2026 dia jualan ramah medani bergerak tu dekat dia tu ba Uma Belo Sungai Asap Belaga hari pukul 10 pagi megak ngagai pukul 3 lemai. Hanya 3 itik nol ngam megak 3 itik hari bulan jam nol ngatu program jualan ramah medani bergerak ke bisik dekat dia tu tungak ke Sungai Asap di Belaga. Ngarap kita ke semak nolnya bami ulih meh beli ke barang ba jualan ramah medani bergerak ke bisik disebut aku tadi. Ya peningan mayu. Ya sekedar hari info ke ulih dikunci ke aku bawa berita bata rajang kita ke sekali itu. Ngarap ke kita sama nyaga pengerai di rempu lebih lagi hari ke nak mana atau ke Jerbu ke balat raya. Jadi sama-sama nyaga pengerai di rempu nanti ulih anang agak aktiviti bawa luar rumah ke lalu lama atau ke kurang ke aktiviti di luar. Ya nyaga hari aku ke sekali itu boleh baru dengan DJ di Kunti YFM. Terima kasih.
2: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

0: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, jadi itu peringat maca pesan berat ia ke bisi dianjung kita ngagai email ngamaga WhatsApp konti kami ba YFM ya. Jadi pesan ke terubah tu, pesan pemati tu datai ari baji ane ungging ari rumah lang kilometer 18 Jalai Bintulu Miri ya. Jadi pesan pemati tu madah ke tuai rumah lang ane Leng Baja udah nadai kena 4 hari bulan 9 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai Kampung Belayan, ia ke dia Baja Lai Bintulu Miri, Kampung Belayan ba sebawah silas Teban Tubau ngau semua Kampung Belayan ia ke ngelala terumah leng anak Baja, terumah leng anak Baja. Jadi ia tu dekat di intu bebala mayuh ba rumah leng kilometer 18 Jalai Bintulu Miri serta dekat dianjung ke pendam Setiam RC kena pagila ianya 6 hari bulan 9 2026 jam 8 pagi ya. Jadi penerang ke siliak kita tahu bertanya ngagai Fabian Chiu ane ungging ba nombor 013-808-3780 ya. Aku nanuk baru pesan pemati tu datai ari baji ane ungging ari rumah lang kilometer 18 Jalai Bintulu Miri. Pesan pemati tu madah ke tuai rumah lang anak Baja, tuai rumah lang anak Baja udah nadai kena 4 hari bulan 9 2026 pesan tu dituju ke ngagai Kampung Belayan ke dia ba Jalai Bintulu Miri sebawah silas Teban Tubau ngau semua Kampung Belayan ia ke Bukai, ia ke na ulih dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi ia tu dekat di Sekai Bermalam Mayuah ba rumah lang kilometer 18 Jalai Bintulu Miri kena malam tu lalu dekat di anjung ke pendam Setiam RC kena ke pagilah ya 6 hari bulan 9 2026 jam 8 pagi. Penerang ke siliak kita tahu bertanya terus ngagai Fabian Chiu ane ungging banomo 013-808-3780 ya. Lalu pesan kedua tu pesan pemati tu datai ari Juliana Pamli tau ke Indai Ide madah ke Sajen Budin anak Sigat, Sajen Budin anak Sigat tau ke Apai Ide udah nadai kena 3 hari bulan 9 2026 ba Spital Miri. Jadi Sajen Budin anak Sigat tau ke Apai Ide tu dekat di Sengai Bebala Mayuah ba rumah Margaret Lubuak Krukuah Ulu Budu Seratua kena malam hari Minggu 6 hari bulan 9 2026 lalu dekat di anjung ke pendam kena pagi hari 1 7 hari bulan 9 2026 ianya ba Seratua Memorial Hill Perabun ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai Kampung Belayan ia ke diau ba Batang Krian, Batang Buduk, Batang Awik, Empayang Atas, Empayang Baruah, Babang Lima Berumah, Sungai Anak Sebuah Rumah, Mitung, Mungguk Sibau, Rumah Jimmy Lidung, Peligung Atas, Peligung Baruah, Engkudu Atas, Engkudu Baruah, Kaki Wong Dua Berumah, Nangga Derau Dua Berumah, Ensawa, Sungai Bunut, Supi Tiga Berumah, Sungai Buluh Rumah Libau, Bila Dua Rumah Bilun, Sungai Tapang Rumah Misi, Batu Kudi, Kampung Span, Kampung Lubuak Buan Stampin, Danau Paku, Tabau, Rumah Nyeleng Impit, Rumah Syed Jelupang, Meniga Atas, Meniga Baruah, Nanga Teliak Tiga Berumah, ngau semua Kampung Belayan ke Bukai, ia kena uliah dirintai ke Ditu Magang, ia kengelala Sajen Budin Anak Sigat, kengelala Sajen Budin Anak Sigat, ya semua kita dipinta datai magang. Penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai Juliana Pamli, tau ke Indai Ide, bernombor 013-824-1210 tau ke Dixon Budin 011 0157833394 atau ke Diki Budin 0138288918. Kau nak duk pesan tu baru peninga? Pesan pemati tu datai Ari Juliana Pamli tau ke Inai Idek, madah ke Sajen Budin tau anak sigat tau ke apa idek, Sajen Budin anak sigat tau ke apa idek, udah nadai kena 3 bulan 9 2026 ba Spital Miri. Jadi itu dekat di Sengai Bebala Mayuh Barumah Margaret Lubuak Krukuah Ulu Buduk Seratuk kena malam hari Minggu 6 bulan 9 2026, lalu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi hari 1 7 bulan 9 2026 ba Seratuk Memorial Hill Perabun. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ikedia Batang Krian, Batang Buduk, Batang Awik, Empayang Atas, Empayang Baru, Babang Lima Berumah, Sungai Anak Sebuah Rumah, Mitung, Mungguk Sibau, Rumah Jimmy, Lidung, Peligung Atas, Peligung Baru, Engkudu Atas, Engkudu Baru, Kaki Wong Dua Berumah, Nangga Derau Dua Berumah, Sawak, Sungai Bunut, Supi Tiga Buah Rumah, Sungai Buluh Rumah Libau, Bila Dua Rumah Bilun, Sungai Tapang Rumah Misi, Batu Kudik Kampung Span, Kampung Lubuk Buan Stampin, Danau Paku Tabau, Rumah Nyeleng Impit, Rumah Said Jelupang, Meniga Atas, Meniga Baru, Nangga Teliak Tiga Berumah, ngau kapal melayan ia ke Bukai, ia ke nak uliah dirintai ke Ditu Magang, ia ke ngelala Sajen Budin anak sikat ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai Juliana Pamli tau ke Indai Idek bak nombor 0138241210 tau ke Dixon 0111578 3394 tau ke Diki Budin 0138888918. Okey, jadi pesan ketiga tu pesan sakit datai ari payeng anak maling tau ke apai cice ari merutun serikai. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah tau ke apai nawai rinya tau ke Indai Tuyeh ba Sungai Buloh Wak Pakan, Indai Cermin ba Sungai Wong Wak Pakan serta semua kapal melayan ke ngelala. Jadi pesan tu madah ke Indai Kulin tau ke Intuak Anak Gana, Indai Kulin tau ke Intuak Anak Gana sakit, lalu minta semua ke dipesannya datai ngabas ke Merutun Serikai ya kunanduk baru. Jadi pesan tu pesan madah ke orang sakit datai ari payeng anak maling tau ke apai cice ari Merutun Serikai. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah tau ke apai nawai rinya tau ke Indai Tuyeh ba Sungai Buloh Wak Pakan, Indai Cermin ngau Indai Cermi ba Sungai Wong Wak Pakan serta semua kapal melayan ia ke ngelala. Jadi pesan tu madah ke Indai Kulin tau ke Intu Anak Gana, Indai Kulin tau ke Intu Anak Gana sakit, lalu minta semua ke dipesannya tadi datai ngabas ke Merutun Serikai. Okey, berkenyameh pesan ke bisik diterima kami. Kita menggau dulu awak kita itu ngau lagu ke Dibai Raban Ethnic Transmission Pulai Penghujung YFM Sada Lemai.

0: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, ginampong pesan berat kita ke lemai tu peninga. Jadi pesan pemati itu datai dari Juanis anak Dana madah ke Indaya. Ianya Indai Limau tau ke Paula Nayah anak Giri. Paula Nayah anak Giri tau ke Indai Limau. Udah nandai kena lima hari bulan 9 2026. Jadi ya tu dekat di intu berbala mayuah ba rumah sida yampu ianya nombor 3G lorong Kemuyang Timur 5J2 Sibu ya. Jadi yang tu megak dekat dikubur kena pagi hari 1 ianya 7 bulan 9 2026 ba pendam SDNU Cukan. Pesan tu peninga dituju ke ngagai kepembelayan ekedia ba Tubah, Semeh, Mawan, Sebinjai, Ilas, Lasak, Mabil, Singgat, Melanggan, Meradong, Bawang Asan serta kepembelayan dikebukai kena uliah dirintai ke ditu magang. Semua kita dipinta datai magang ngau ngesah penusah rabat tu au. Jadi penerang ke siliak kita tahu bertanya terus ngagai Juanis ba nombor 013-584-2175 tau ke Jeffrey 013-830-4720 ya. Aku nanduk pesan tu baru peninga. Pesan pemati tu datai dari Juanis anak Dana madah ke Indaya. Paula Nayah anak Giri, Paula Nayah anak Giri tau ke Indai Limau, tau ke Indai Limau. Udah nandai kena 5 hari bulan 9 2026. Jadi itu dekat di intu berbala mayuah baru mayah nombor 3G lorong Kemuyang Timur 5J2 Sibu. Lalu dekat di anjung ke pendam SDNU Cukan kena pagi hari 1 7 bulan 9 2026 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan kedia Batubah, Semeh, Mawan, Sebinjai, Ilas, Lasak, Mabil, Singgat, Melanggan, Meradong, Bawang Asan serta semua kepembelayan dia kebukai kena uliah dirintai ke ditu. Semua kita dipinta datang magang ya. Penerang ke siliak kita tahu bertanya terus ngagai Juanis ba nombor 013-584-2174 tau ke Jeffrey 013-830-4720. Lalu pesan ti anangkan ketuk peninga. Jadi pesan pemati tu datai ari geruna anak indek ngau du anak indek madah ke Indai sidak ya. Pura anak inggun, pura anak inggun udah nadai kena 4 hari bulan 9 2026. Lalu dekat di intu kena malam 5 hari bulan 9 2026 baru meh upung sering bangkung baru Sri Aman. Lalu dekat dikubur kena 6 hari bulan 9 2026 ianya kena hari Minggu ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ikedia Berselantik, Kerangas, Gayau, Munggu Sawak, Kubau, Kandis, Lacau, Empelanjau, Karak, Bayit, Pungguk, Sungai Arit, Mukeh, Bintulu, Miri, Kuching ngau semua kapal melayan ia kena uliah dirintai ke dituk magang. Semua kita dipinta datang magang ya. Jadi penerang ke sili agi kita tahu terus bertanya dengan kedu anak indek bernumur 016-809-7062 tau ke geruna bernumor 013-636-5087 atau ke Giyok 012-879-8853. Kunanduk baru pesan pemati tu datai ari geruna anak indik anak indek ngau dua anak indek madah ke indai sidaya pura anak inggung pura anak inggung udah nadai kena 4 hari bulan 9 2026 lalu dekat di intu bebala mayu kena malam 5 hari bulan 9 2026 baru meh upung sering bangkung baru Sri Aman lalu dekat dikubur kena 6 hari bulan 9 2026 ianya kena hari Minggu ya. Pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia Baselantik, Kerangas, Gayau, Mungguk Sawak, Kubau, Kandis, Lacau, Empelanjau, Karak, Bayit, Pungguk, Sungai Arit, Mukah, Bintulu, Miri, Kucing, ngau semua kepembelayan ia kena Allah dirintai ke Dituk Magang ia ke ngelala pura anak inggung ya, kengelala pura anak inggung. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai do anak indek 016-809-7062 tau ke Geruna 013-636-5087 tau ke Giuk 012-879-8853 ya. Lalu pesan ti nangkan ketuk peninga pesan pemati tu datai ari terumah engkujat anak ngayak madah ke pemati anak ya muna anak engkujat muna anak engkujat udah nadai kena 5 hari bulan 9 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelayan kedia babateng san marup baruah marup atas buo merio nanga gelinggau empelam sungai keruah sungai kiruah tiga berumeh nanga kumpeng sungai tenggek kelasin selepung limau lacau manis penikuk miri Brunei serta semua kepembelayan ia ke Bukai ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi mayang itu muna anak engku jatuh ianya kena 6 hari bulan 9 2026 malam hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi hari 1 7 hari bulan 9 2026 ya. Jadi ia tu dekat di intu ba rumah apa yang pu ianya ba San Pancu Undup Sri Aman. Penerang ke sila lagi kita tahu terus bertanya ngagai terumah yang kujat ba nombor 011-588-2553 tau ke Jo Kujat ba nombor 010-533-4724. Kau nak pesan tu baru peninga. Pesan pemati tu datai ari terumeng kujat anak ngayak madah ke pemati anak ya muna anak kujat muna anak kujat udah nadai kena 5 hari bulan 9 2026. Jadi ya tu dekat di intu bebala mayu kena malam hari Minggu ianya 6 hari bulan 9 2026 ba rumah apa yang pu ianya ba San Pancu Undup Sri Aman lalu dekat di kubur kena pagi hari 1 7 hari bulan 9 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ia kedia ba semua batang san marup baruah marup atas buo Merio Nanga, Gelinggau, Empelam, Sungai Kiruah Tiga Berumeh, Nanga Kumpeng, Sungai Tenggek, Kelasin, Selepung, Limau, Lacau Manis, Penikuk Miri, Brunei serta semua kepembelayan ia ke ngelala, ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Penerang ke Sili Agi, kita tahu terus bertanya ngagai terumeng kujat bernumur 011-588-2553 tau ke Jo Kujat 010-533-4724.

0: Sarawak Forestry Corporation. Nangkan orang kami ke berjaga hari kena serang bayar bak sungai, bayar tau ke tebing air. Seruran nitih ke atur. Seliah ke diri hari mandi, ngintik tau ke nyala lebuh maya lemai hari. Seliah ke megak sarang bayar. Lalu titih atur tibis dipadah ke bak signboard. Anang nurun nyala ke diri. Kena perau ke besai. Jaga diri nuat. Download app Sarawak Group Watch. Ngena apps tu nuan leh mundur ke bisi bayar. Berat tips pengelikun 3M. Lalu nuan megak tau ngenatai ke sembarang report. Tau ke minta bantu hari SFC sembarang maya. Berjaga, penusah tau jadi sembarang maya. Pesan tu dari Sarawak Forestry Corporation. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Ya, gina pun pesan ke BCD kata ke kita ngagai YFM kalau pesan.
2: Ianya hari itu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10 hari bulan 11 2025.
3: Pesan itu ya kenalah di hari taik itu lebih bagi rumah ya.
4: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Iki gi nampung pesan berat kita baka ke lemai tu peninga ba lemai hari 6 sarito 5 hari bulan 9 2026 ya. Sebab kita mendeng ke berita lemai ya ke di tabu terus hari konti YFM Iban pukul 7:30 lemai tu lagi ya. Iki jadi pesan kita ke sekali tu ianya pesan ngetas ulit datai hari tuai rumah Dana Ana Adin hari Tanjung Latap Sibu madah ke ngetas ulit niang apa ya, ianya niang ex terumah Adin Ana Limbang, ngetas ulit niang ex terumah Adin Ana Limbang, nguan ulit kena malam tu, ianya 5 hari bulan 9, 2026, ngetas ulit pagi 6 hari bulan 9, 2026 ya, hari Minggu, berumah terumah Dana, Tanjung Latap Sibu. Pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelayan. Ia kedia bak Sibu, Bintangu, Bawang Asan, Sungai Menyan, Sengan, Rumah Bajai Durin, Kertau, Langgup, Sipau, Pulau Dudung, Sungai Asan, Sungai Salim, Nanga Salim, Ranan Kenawit, Kucing Miri ngau kepembelayan ni kebuka ya. Penerang ke sili agi kita tahu bertanya ngagai Dana Ana Adin tu bernombor 019-658-3234 ya. Kuna nuk baru pesan ngata sulit tu datai hari tuai rumah Dana Ana Adin hari Tanjung Latap Sibu madah ke pengawak ngata sulit ni yang apa ya. Ianya ni yang ex terumah Adin Ana Limbang ngata sulit ni yang ex terumah Adin Ana Limbang kena pengawak nguan ulit tu deka diatur kena malam tu 5 hari bulan 9 2026 lalu ngata sulit ianya kena pagi-pagilah hari Minggu 6 hari bulan 9 2026 barumah tuai rumah Dana Tanjung Latap Sibu ya. Pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ya kedia bak Sibu, Bintangu, Bawang Asan, Sungai Menyan, Sengan, Rumah Bajai, Durin, Kertau, Langgup, Sipau, Pulau Dudung, Sungai Asan, Sungai Salim, Nanga Salim, Ranan Kenawit, Kucing Miri, ngau semua kapal melayan ia kebukai. Penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngakai Dana Ana Adin bernumur 019-658-3234 ya. Lalu pesan ke nangkan ketuk peninga pesan pemati. Pesan pemati itu datai hari Kathleen Jarau tau ke Ingguak madah ke apa ya. Jarau Ana Inggan, Jarau Ana Inggan. Udah nadai kena 5 hari bulan 9 2026, lalu dekat di Intu Bebala Mayu kena 5 hari bulan 9 2026 ngau 6 hari bulan 9 2026 ba nombor 22 lorong Stutung 12A Jalai Stutung Kuching lalu dekat di Anjong ke Pendam kena hari 1 7 hari bulan 9 2026 ya. Pesan tu dituju ke ngagai kabar belayan kedia badanga Melina Mujung nangan Tawau Bali nangagat Sungai Merirai Sungai Mujung, Sungai Yung, Sungai Sud, Ketibasung, Kuching, Miri, Sibu, Bintulu serta Kampung Melayan ia ke Bukai ya, ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang. Penerang ke Silia kita tahu bertanya terus ngagai Kathleen bernombor telefon 019-888-4995 atau ke Joseph Badul 018-362-8987 atau ke Murpi Nyegang 013-882-8886 ya. Aku nanduk baru peninggal pesan pemati itu datai dari Kathleen Jarau tau ke Ingguk madah ke apa ya Jarau anak Inggan Jarau anak Inggan udah nadai kena 5 hari bulan 9 2026 jadi itu dekat di Intu kena sarito ngamaga pagila 5 ngau 6 hari bulan 9 2026 ba nombor 22 lorong Stutung 12A Jalai Stutung Kuching lalu dekat di Anjung ke Pendam kena hari 1 7 hari bulan 9 2026 pesan tu dituju ke ngagai kapal melayan di kediau Banangga Melinau Mujung dengan Tawau Bali nangagat Sungai Merirai Sungai Mujung Sungai Yung Sungai Sud Ketibasung Kuching Sibu Miri Bintulu serta kapal melayan yang kebuka yang kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya penerang ke Siliak kita tahu bertanya ngagai Kathleen bernumor 019-888-4995 atau ke Joseph Badul 018-362-8987 atau ke Murpi Nyegang 013-882-8886 nyak meh nakak pesan barat ya ke bisik diterima kami bakal ke lemai tu peninggal ngagi kita ke dekat nganjung pesan barat boleh terus email ngagi yfmiban@gmail.com pemegang boleh terus WhatsApp ngagi nombor konti kami 013-862-8422 7:30 tu lagi mai kita mendiang ke berita lemai ke di tabu terus hari konti YFM Iban di Kuching.

0: Begulai sejalai.
1: Pagi rewind.
2: Benung ringat, benung pedih hati nanti di rumah. Tama pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama. Kini ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngalik ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Aman ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh mayuh hati ke benung hangat. Macam-macam teh pansori mulut tadi. Kadang di nak sedar.
3: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonya ringat. Kita yang keringat ke diri, ringat tama ke bilik, tambit pangkiang na dehnya, dah lemah harinya lapau perut kebaruah nemu
2: kedua-dua tapi aku ngkah kemua pintunya, tapi kepanua oh kelapa
3: mana mentas nanti kamu pintu
2: nah, wah kayak nyium baunya deh noh pansuat, baik baru ke dapur.
4: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: Y. Hai aku Dona, Dato kita benong menyaka YFM merindang kita pukul lain sejalan.

Selamat lemai dia tu kita begulai ngau aku Imelda Johnny ba berita lemai hari 6/5/9/2026. Keterubah tu batang berita. Pengawak kena nyedia ke pengerami hari Malaysia di Kuching lancar diatur. Raban pengatur pengawak pengerami di asuh semampai nitiah ke lalau JPBN tiba kawa ngau penangguh sebun asap. Raban orang tuai umur mudah agi kena penangguh patut balat agi diperundiang ke maya menua tu ke bersebun. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Kita berkah ngau berita sebun asap ke Sarito. Naka pukul 5 lemai tu tadi, angin bernam kana menua diriput ke Belinsu Bersih. Tajap pihak tikas pengamah angin tau ke IPU bak kana menuanya agi meruan bak tikas di balat nak manah ke pengerai. Nitih ke penerang dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS bak porta upis rampak menua mandang ke menua tu ianya Kuching. Ting rekod ke IPU 271, Serian 243, Seri Aman 237, Samarahan 211, Bintulu 210, lalu Samalaju 208. Tujuh kana menua ti meruan ngerikut ke angin ti anak manah ke pengerai, ianya ILP Miri ting rekod ke 191, Mukah 189, Miri 184, Serikai 180, Sibu 176, Limbang 162, Ngau Kapit 152. Pengawak ti nyedia ke pengerami Hari Malaysia Renggat Kebangsaan 2026 di Kuching ditetap ke lancar. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke berdua hari kawa kerjasama antara Perintah Besai, Perintah Sarawak ngau agensi ke berkawa. Semua langgur ngau batang pengawak dikena ngisi programnya ditetap ke mantup ke ati. Ia maksud ke Jakutu di Kuching Saritu tadi udah tembu awam pasal pengawak nunya dia ke pengerang.

Inya maga sama dekat di Guluk, Tuai Pemegai Menua, Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaffa seluai bini ya, Toh Puan Fauziah Muhammad Sanusi, Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim seluai bini ya, Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, ngau Kepala Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Jino. Berbak ngaunya raban ke ngatu pengawak pengerami di Sarawak, udah diasuh semampai nitiah ke lalau serta berarti ke penerang ke baru ari Komiti Penyangga Penusah Menua JPBN Sarawak ketegak ari ti agi bersebun jam ke dia tu. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ke Indeks Pengemah Angin tau ke IPU patut diperhati ke dulu sebab sidak ke ngatur nama-nama pengawak bak luar. Pengawak dalam bangunan tau diterus ke. Tajap pia ungkup pengawak ke diatur bak luar, raban pengatur patut berunding ngelanjau tau kengingsi pengawaknya enti sema IPU manggai batikas ti tau ngerusak ke pengerai. Tu dikena nentu ke pengerai ngau penglikun orang mayuh semampai di kemaran ke. Kelimpah harinya ia madah ke penangguh sebun asap jam ke dia tu udah berengkah merik empas ngagai sektor dagang temuai kelebih lagi ari sukut pemayuh bala temuai ke datai ngau pengawak ngatur program ke udah di Perambu. Raban orang tuai umur udah dilalau ngau jaku tinggal susida ngurang ke pengawak bak luar ketegau menua ti agi bersebun jam ke dia tu. Menteri Pemansang Induk nembiak mit ngau pengelantang komuniti Sarawak Datuk Seri Hajah Fatimah Abdullah madah ke raban sidak tu tak mudah agi kena laban penangguh lalu patut balat agi diperunding ke. Orang ke udah tuai umur megak diperansang ngena sengkabung hidung ngau nyawa ti engkeman anti sidak anda ulih nak pansut hari rumah kelimpa hari tinggirup air ngau cukup serta makai ubat nitih ke padah dutu. Datuk Seri Hajah Fatimah mansut ke Jakutu bak program jamuan muhibah orang tuai umur 2026 di Kuching Saritu tadi. Berbak ngaunya orang ke sebiliak ngau orang ke diau berimbai mega udah dipinta semampai ngemata ke orang tuai umur kelebih lagi sidak ke diau ke diri aja bak sepemanjai musim sebun asap dia tu. Dia tu kita menu mendeng ke berita lemai hari YFM Kuching. Projek Aib Payip Puncak Borneo dia tu benung dalam proses tender. Projeknya nyadi siti hari jalai dikena muta ke isu air bak kandang menuanya kelebih lagi bak musim kemarau. Sapit Menteri Pengangkut ke Sektor Langit ngau jalai alun menua Sarawak dilalunya di kaban Kaunsel Negeri Sitak Mambung Datuk Dr. Jirib Susia madah ke pengawak benung cakah di pejalai ke kena nguliah ke pemendal serta madu ke kontraktor. Tu dikena nentu ke projeknya tak berengkah dikerja dalam tempoh ke udah diletak. Isu air bak sekedendur di Puncak Borneo udah majak diperunding ke ketega kemarau ting rugak palan untuk orang mayuh bak menuanya ngambil air. Datuk Dr. Jerib Mansud ke Jakutu lebuh ia ke berjadi logo baru Gereja St. Andrew Kampung Sitang bak pengawak ke diatur nyerumbak pengerami makan lemai di Padawan. Berbak ngaunya Datuk Dr. Jerib Susil megabisi meri duit tulung RM20,000 ngagai Gereja St. Andrew Kampung Sitang dikena nyukung pengawak ting ngemansang ke gerejanya. Ia mega nyukung pengawak ke alai unit bagi perkara pengarap bukai tau ke Unifo. Mari agih belanja RM180,000 dikena ngemansang serta ngangkat ke pemanah gerejanya. Ia madah ke gereja, ukai semutik nyadi palan endo orang bersemayang ajak, tan mega nyadi ke palan endo negap ke penyerakup, kawa orang diri sebilik, ngau kawa antara orang mayuah. Nyalai ia minta bala nembiak rebak baru ngambil ke meruan cakah berjalai ke pengawak gereja ngau program komuniti dikena nerus ke pengawak institusi jalai pengarap kelimpah hari tinegap ke pengarap sida.
Agih belanja projek Med Menua Pesisir MRP kebuliah RM518,000 sudah diberi ngagai 75 penerima Arisita Kaunsel Negeri Jepak.

menyokong mayu bengkah program pemansang komuniti. Penerima agih belanja MRP itu nyangkau merumah panjai Komiti Pengelikun ngau pemansang tumpuk pendiau JKKK ngau kawasan rukun tetangga KRT. Kaban Kaunsel Negeri Sita Jepak Iskandar Tuki minta semua penerima agih belanja MRP itu guna belanja sidanya ngau manah kena nyaga pengelantang orang mayuah. Ia maksud ke Jakuto udah tembuk pengawal ando nyerah ke cek MRP-nya di Bintulu pagi tadi. Pelajar ungkup nembiak rebak baru ke Mayarito ukai agi semutik dikenang nguliah ke pemujo akademik ajak laban pengawal tinempak ulah ke penyiru serta bisik disiplin ngau nilai mensia nya patut digagak seriris kena nempak orang ti bisik pengibuah ke komuniti. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kui Hiang madah ke pengawal sidanya ke masuknya di Kaban Gerempuang Anak Bulan Merah Malaysia BSMM nya sebengkah hari Plasa ke cukup manah dikena nempak gaya ulah ti bangsa tu ianya nengah pengawal volunteer latih meri bantu ke penusah ngenyit ngau servis komuniti. Ia madah ke pemansang teknologi peminta tiru AI megandak patut ngujung ke urang ngelengkak ke pemanah ulah. Nya alai BSMM patut diasuh ngatur mayuh agi pengawak serta ngagak pemutus penemu kena nyedia kediri nampak raban ketuai menua ke Jemaah Ilah. Dato' Amar Dr. Sim mansut ke Jakuto di Sibu saritu tadi. Bak pengawak ando berjadi ke Convention BSMM Pampang Sarawak 2026. Teks Jakut ya dibaca Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuah pengawal berumah ngau perintah loka Dato' Michael Tiang Ming Ti. Dikenang ujung ke berita lemai tu batang berita baru. Pengawak kena nyedia ke pengerami Ari Malaysia di Kuching lancau diatur. Raban pengatur pengawak pengerami diasuh semampai nitiah kelalau JPBN tiba kau ngau penangguh sebun asap. Raban orang tuai umur mudah lagi kena penangguh. Patut balat agi di perundian ke maya menua tu ke bersebun. Nyanaka berita lemai hari YF Femi Ban di Kuching beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching Malaysia Madani Kesejahteraan di Nimakti.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko dolun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
5: Kok lok menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakub, lalu naka ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesida ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belaya, bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakut dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantu Ari YFM.
7: Waktunya kita susah juga kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, tiga tahun Sarawak bankrupt.
8: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
7: Akhirnya, bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
9: Yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
10: Orang mulai nganti, Min. Bapak program mendiak, Min. Titik program kemantai ke pengelandik bakal bercerita, berlagu, telah, kuis, serta mayu lagi pengawak kebukai ke ngerinduk kaki.
11: Ingat au, setiap hari, hari 6, pukul 8 malam, anda nak ingat, mai apa yang dai, ndo balam nyadi, sama-sama, mendiang ke program.

Mayari ke Balak Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

7 Mimpi, lagu kedibaik Mary Camilla Peninga ya, ngujung ke jam kita dia tu pukul 7.54 minit lemai. Sekali lagi mari selamat lemai ngakai semua bela Peninga ya ke ki milih kami jadi ke stesen pemerintahan kita bakal ke lemai tu Peninga. Tentu ya lagi mulai ngaku email dah jauh ni tak kemel nyentuk ke 9 malam tu lagi ya. Jadi pukul 8 malam tu lagi Peninga dia kita dekat mendeng ke tanduk program nembiak mit begulai ngau anti min lalu ngujung ke awak sada lemai kita ke lemai tu Peninga lemai hari 6 hari tu 5 hari bulan 9 2026 pukul 9 malam tu lagi dia kita dekat bergulai dengan pengelola program kami ya ke bukai berawak pemerintah malam ya. Sebenarnya kita mendiang ke program Nambia Mid Peninga tuk lagu ke Dibai Josephine Jalin aku nyau nak diguna YFM sada lemai.

0: ngagai kita ke ngemuan gari terlalu mayu barumah.
1: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tiap berguna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita megak oleh ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai sejak.

0: Okey, bertemu baru dengan Aunty Min buat program nembia amit kita ke malam tu. Jadi, bakal selama magak ne. Buat program nembia amit live Facebook YFM Iban. Aunty Min nak ke diri, lawan Aunty Min bisi temuai ke di kangau ngagai konti YFM. Hanya hari sekolah, jauh sedak tu ne. Hanya hari SK nanga jambu di Julau. Jauh penatai sedak nembia amit tu ne. Sida udah booking kat datang dengan kai program enam biak miat gulai dengan timian pian megak gulai ngebala peninga kita bak luar pian megak bala enam biak miat kita bak luar jam ke dia tu timian ngarap ke bala enam biak miat kita gerai magang-magang lebih lagi ngau gayari kita kangat jam ke dia tu serta bersebun ne ngarap ke bala peninga enam biak miat kita nyaga pengerai nyaga pengelikun nanti uliah anang guai bermain bak luar jam ke dia tu ne. Okey, kita terus berkelala ngau nembia miat ke bisik di kangau ke Aunty Min pemega bisik datai ke konti mua sida ya apa kiot mana. Sida itu hari SK nanga jambu Julau bisik 5 ikut sida ya. Bisik 5 ikut ne. 1 2 3 4 5. Nyak mua sida ya ne. Kita boleh medak ba live Facebook YFM Iban jam ke dia tu ne. Kita berkelala ngau sida 5 ya ne. Okey, kita berkelala ngau siko ari kiba. Aunty Min tu kita kat nemu siapa nama ya ne. Hai, selamat lemai.
1: Selamat lemai,
0: Aunty Min. Selamat lemai, nyak munyi nyawa ini. Siapa nama mang?
1: Nama aku Madalina Malo Nangadan. Aku nambiak pemberian nama hari SK Nangan Jambu.
0: Nama ya Madalina Mala anak ngadan hari SK Nangan Jambu. Apa pemberian nama ne? Okey, nama kesal kan? Sate. Aneh kesal. Rilih aja kita ini. Okey. Saya ke berandau ngomak kini baru mah. Saya ke berandau ngau menyadik kini baru mah. Aneh kesal. Aneh takut. Nyak tadi Madalina Mala. Aunty Min ngangau ke Madalina uliah. Okey, nanti nak main ajak main nyamai nah. Okey, jadi bertengah-tengah tu ya mit aja boleh pedak kita peninga ngena kamera kami nya ya mit aja induk tu ne. Nama ya Cindy Chong
2: Making.
0: Cindy Chong Making. Amat ganti mit nak nyebut apa senama orang ne. Okey, Cindy Chong Making. Nuan tanya ka Iban Cina? Iban Cina ne. Tang nemu jako Iban.
2: Nemu.
0: Ari SK nanga jambu ga na. Pemberi berapa?
2: 6.
0: Pemberi 6. Sama ga pemberi 6. Ku main Aunty Min pemberi 2, pemberi 3 tadi. Okey, nya tadi kiot man gamai, manis-manis ja muai ne. Okey, buat tengah-tengah Aunty Min tu ngena ngepan orang ulu, siapa nak nama tu ngecek dulu ne. Siapa nama non kumang?
3: Nama aku Derenane anak awang. Aku nembek tau pemberi 6.
0: Pemberi 6 ga ne. Doria Nani anak awang. Sama megak ne hari Julau ne. Okey, nyak ke tengah-tengah hanya tadi ne ngena ngepan orang ulu. Iban ke tau ke bisi penakan kini orang ulu?
3: Ini ke orang ulu.
0: Ini orang ulu. Ini ngada ke inai tau kapai? Spek inai? Spek mami?
3: Spek inai.
0: Oh, spek inai. Okey, ke ba belakangnya dulu. Belakangnya. Pedak kita meet aja ayo belakang. Mesti pedak kita ba kameranya ne. Semak lagi out, semak lagi. Semak lagi, semak lagi. Nanti boleh berdiri dulu, berdiri dulu. Ngambil-ngambil bala peninga kita yang medak ne. Nyak gamai ne. Bujang sigat, bujang berani kita nya ne. Okey, siapa nama non bujang?
4: Nama aku Devren Paul Kliang anak Sami. Aku pemberi 5 datai hari SK Nengah Jambu.
0: Devren Paul Kliang anak Sami. Okey, jang pemberi 5 tadi ne. Nyak muai ne mit aja ayo kan aman ti mien kai ba tisinya tadi laban dua kita tu mit atang tetap uliah mantai ke bala nembia kita ba program nembia mit aya pemri lima nya pen kumain ti mien tadi pemri dua atau ketiga ne cuma-cuma yang sida ke datai baka ke alamai tu okey duduk dulu jang nah okey muak ke kanan anti mien tu bisa gi siko dak siapa nama nuan bujang
5: nama aku Gilvin Ngabung anak gaung. Aku pemberi lima.
0: Oh, pemberi lima. Gilvin Ngabung anak gaung. Asa kekala nama gaung, tu ne. Gilbert Gaung.
5: Gilbert Gaung.
0: Anak penyanyi Gilbert Gaung. Awalnya anak penyanyi kita ne. Gilvin Ngabung anak gaung. Okey. Okey, Gilvin Ngabung anak gaung tadi pemberi 5 ke pemberi 6?
5: Pemberi 5.
0: Oh, pemberi 5. Okey, nya sida 5 ya tadi ne. Buat program menambiak mit ari SK Nanga Jambu Julau. Jadi nanti kita meda bala peninga buat live Facebook jam ke dia tu. Nanti kita meda ne bisiknya tadi ngena ngepan orang ulu, bisiknya tadi ngerasuak ke tangu, bisiknya tadi ngena ngepan bidayuh atau nak bidayuh ne ianya Cindy antim yang ngangau ke Cindy bisa mega ngena ngepan kita iban berbaju borong ianya Devonport Keliang nang mana nama pun cukup mana ne Keliang antim yang ngangau ke Keliang uliah ne ngambil tampak agi tampak Rita jelai nama ne okey bakal ke malam tu mega sida ia bisa dekat mantai ke Penglandia sida ia bergulai ngau kita buat program dan biar mit bakal pedak kita batas meja uliah di pedak kita buat live Facebook YFM Iban kalai bisi mantai ke leka Maria berbaik ke leka Maria bisi mega ke pedak anti mien dia tadi berbaik ke nama lagi ne baka tengah aku habis nyebutnya tengah Maria menyak aku kita ini jadi sida tiga tu ianya Madelina Mala anak ngadan Cindy Chong Making Ngodoria Nani anak awang tu ada ke nusuak leka Maria tau ke maniak ke jaku nembiak kita tau ke jaku kita ke mayari dia tu ne sida ia tu dekat betul suak ke leka Maria serayanya mega anti mien dekat nanya sida ya dekat beranda ngos sida ya jadi bisik mega ke dekat belagu kan orang bukan ke kena ne ya kat belagu tu ngi sigi anak penyanyi mega ianya Gilvin Ngabung anak gawang dekat merindang kita buat program nembiak mien ngau lagu ke dekat di bai ya lagu apa yang pu ianya sino lagi kita dekat medak ya belagu jadi siku lagi ianya Devonport Keliang atau kejang Keliang kita lagi dekat mantai ke Penglandia ya ianya ngajat ya dekat ngajat lagi ne okey kita beranau dulu ngau peninga nembiak miat kita ke seratus sebedau sida mantai ke Penglandia okey tau emupuk ngaga leka mari kita mang nah tau emupuk ne bisinya tadi ngaga okey mang Madeline Madeline ne Mang Madeline Nuan ngagak leka Maria tu siapa ngajar Nuan? Madelina Mang Madelina siapa ngajar Nuan nang?
1: Ngajar aku bersekolah Cikgu Jessica
0: Cikgu Jessica ne Okay Abang rumah deh bisik mak kini ngajar abang menyadik kini
1: aku selalu medok sida indai bergagok ke tangau maniak moden gau selampai mani
0: sikit selalu medok sida eh bergagok aku tanya ne
1: Aw.
0: Belajar hari sidak ya. Nanti kita medak ni ya bisi ngemai tali tansinya nak. Ngena tali tansi yang agak gelang nah. Ngagak gelang jari. Selalu nanti nak ngagak tu mang kejual tau ke kena derempu gini?
1: Bisi kejual, bisi kekena.
0: Oh, bisi kejual, bisi kekena ne. Jadi Maya ni nuan bisa hari bertusuk ke leka Maria tu?
1: Maya nadai kerja rumah.
0: Oh, Maya nadai kerja rumah ne. Berapa itik gelang dah gagak?
1: Dua.
0: Dua itik?
1: Haa.
0: Nyak tadi Madelina ya landiak ngaga gelang kita boleh meda live ba Facebook YFM Iban eh di baka anti min tu nadai menya alu nanya di gelang nanti baka anti min eh kita meda umur baru aja pemerinam tang ya udah nemu aman betusuak ke leka mari atau ke ngaga gelang kelimpari gelang nama gi oleh gaga non mang
3: Maria.
0: Maria. Maria oleh haga ne. Maria ke kena non po tau ke jual kini?
3: Kena.
0: Kena drempo. Mhm, tanto sarito kira ke nusuak gelang ne. Au tau tusuak dia mang ne. Okey, kita yang nanya Cindy, hello kumang cumil. Cindy, nuan landia ngagak nama?
2: Kitchen.
0: Oh, ngagak kitchen. Oh, kitchen selalu ke bekeni gagak nuan kumang.
2: Kitchen ke bisik nama YFM.
0: Oh, kitchen bisik nama YFM. Untung main timian lemai tu ne. bisik kitchen bisik nama YFM ne. Nama antimian bisik kini?
2: Bisik.
0: Untung main timian ne. Bisik bonus antimian pakai kemalang tu ne. Okay, kitchen kebukai ke kalak gagak anuan demang?
2: Gitu.
0: Bisik ga ne? Ule-ule bantai ke? Ule bantai? Kita anti min ke medak ni. Mayuah ke benar ya kitchen ke udah digagak yang lama tu ni. Digagak Cindy. Siku nebiak kita berbangsa Iban. Penakan eh. Penakan Cina ni. Hari Julau. Nuan nang asal ya hari Julau. Julau nuan nang?
2: Tau.
0: Nang asal Julau. Julau buat dini?
2: Buat
0: dini?
2: Bukit Serai.
0: Bukit Serai. Aw, bak Bukit Seri dia ne, Julau ne. Okay. Jadi Madelina tadi berjulau badi ni?
3: Bukit Serai.
0: Sama agak ne, sama menua. Rumah Panjai. Oh, Rumah Panjai. Ke antimel nantu nemu ne, antimel nemu ya lah, antimel orang Julau. Okay, kayaknya ya mantai ke kitchen. Break ngagai antimin dulu, antimin kak medak dulu site. Dulu antimin medak ni ngambil kita sama medak penglandi enam dia meet ke bisi datang ke konti YFM. Sidak tu kai semina landi bejako, ukai semina landi bercerita. Kita mega oleh medak penglandi sidak itu ngagak kerban ke dikena kita ngantak, kena kita ngias sendiri ke kita ini. Pedak kita YFM tu kitchen YFM pada kita live. Mana haman apa tu anti mian jak ngempu tu ngai anti mian mari malu YFM ne. Okey, mesti megak gelang, gelang kadi gagak Madelina tu ne. Tu ngon anti mian mato pada kita live apa Facebook YFM Iban. Mana nak Siti warna bura, Siti gelang ya bisik mansa-mansau, bisik sememai ge gantung badiaknya. Mana haman nah ini yang kita pada ne umur mayanya anti min nan mus kalian ne ketemu anti min mayanya maya ina anti min nusul ke mari nama nyipak ke mari aja ketemu dan orang sidak ya umur tu udah nemu tak bisa penglandia ngagak tau ke nusuk le ke mari gagak ke gelang gagak ke tengah aku kita gagak ke mari kena kita tau ke perengka kena kita ngantak tau ke ngias diri ne tu kira aku dah ungkup anti min udah nyak kita kat nemu nama agi utai ke digagak tau ke penglandia ke bisik dibantai ke siku agi nembi amiat ke bisik datai nyak Doria. Nama tekak gagak nuan malam tu kumang. Ya bis bisik mai buah kabo ne. Nyak buah kabo. Orang ulu nuan kayan kenyah.
3: Kelabit.
0: Kelabit hari ni
3: Bario.
0: Bario. Oh, Kelabit Bario. Mak orang Kelabit. Abah Iban. Iban Julau. Iban Julau ne. Okay, nanti kita meda ya nuan-nuan landiak ngagak buah kabo.
3: Nusuk ketu aja.
0: Nusuk leka mariak kan eh. Jadi buah kabonya siapa selalu ngagak eh?
3: Inik kau.
0: Inik dia ngagak. Bisik-bisik belajar ke ngagak buah kabonya?
3: Nadai
0: belajar. Tangkap belajar kan eh. Tangkap belajar ne. Kita meda mari ke gaga Mang Doria tu kita anti min mantai ke ne. Ngambil peningal kita yang orang ke meda live Facebook tu biar kita baru jak mit jak. Lagi benung mit tu lagi benung bermain benung mancan tu nitiah ke pedak kita. Nah, anti min bisik buah kabo tu. Mana nak? Hmm, umur maya tu udah nemu betusuak ku tai tu nah. Gak kumada, sampai tentu kita ke besai tuai nemu betusuak ke leka Maria. Kita meda nanti umur maya tu sida udah dipati ya. Ukai semina nemu ba lebih lagi about tai ke dunia kemayari disebut kita AI ngau penglandia ke bukai tai ke maju lagi tang sida enak tinggal mega bak pengawa penglandia jari ianya betusuak ke leka Maria begagak ke gelang begagak ke Maria ngau pengias tai ke bukai mane okey hanya penglandia ke bisik di pantai ke amang Doria ke malam tu bak program nembiak miat kita ya jadi yang timin lagi nanya sudah tiga ya dulu sebelum kita nanya duiko bujang sigat kita pia mega dekat ningal ya belagu lagi neh ngau ngajar kita nanya Mang Doria jadi maya nu lepa tau ke maya nu ada pengawa kelimpah hari ngau ini nuan ngau mak nuan ngaga leka mari atau nama lagi pengawa di kerindu ke nuan kumang nama lagi pengawak di kerinduk nombor rumah kerinduk berapi kini tau ke rinduk gereja pengawak bakal nanti bakal rumah panjai itu tadi tentu maya pengawak kebukai di gagak sidak beranyam kini bisa rinduk ngaruh pengawak beranyam anyam tikai bisa?
2: Bisa
0: gini bisa gak mendak orang agak teh beranyam nih beka main asal kebukai deh main asal kebukai beka orang dia tu maya menembiak nemu beraman bisa rindu main bekenya ngau begagai-begagai kenya bisa belajar-belajar leka pantun kini bisa mang bisa gak nih malu-malu kebenaran ya mak tanya tadi me laban sidak tu nang ya dibesai ke ngau cara atau ke adat pi megak budaya bangsa asal kita nya mesidak tu tadi landiak serta nemu ba perkara penglandiak baiknya ba main asal kita tau ke penglandiak begagak ke ngena leka Maria tu ne. Okey, hanya sudah tiga ya tadi kita boleh meda bising ngaga kitchen, bising mega ngaga gelang ne. Cukup steady bala SK ari SK Jambu Julau ne. Okey, ngami kita sama merangsang bala nebiak kita ke Mayari, nebiak kita baluar ke meda live dia tu. Nanti kita bisi penglandi terus kaja ne. Baik kita landi ngaga robot kini. Nada salah ne nyak mana lagi. Laban kita segi nampak bala rebak baru dia tu kelebih lagi ngabi sida ia boleh bersemekiah dengan nembiak menua luar ni nemu sida ia tu meh kira kecuan kira ke utai ke patut dilatih dipatih kita ngambil ulihnya di pemesai ulih megai dunia ke maya hari neh okey nya sida tiga kita lah ke dulu sida tiga yang ngagak kitchen ngagak leka mari ngagak gelang kita berandau gau bujang keliang kita neh okey bujang keliang kita ulih berdiri timin rindu meda berdiri laban yang minat semak gek ketengah gek jang nak ngawak sikit bakar bujang keliang kita nanti min kat nanya nuan semak gek pegai mikrofon nak ngawak nyebakar diri menyadik sedap ya nah ok jang maya lepa nama pengawak ke rinduk digagak nuan maya nuan abah rumah nanti bakar cuti sekolah nama-nama selalu gagak nuan abah rumah ngintik nak ke
2: nak
0: nama-nama pengawak rinduk gagak nuan abah rumah dah nolong abak mak kini nolong bala menyadik kini berapa ikut nun diri menyadik?
2: Dua
0: ikut nah anak ke berapa?
2: Anak ketiga
0: oh ketuainya berapa umur?
2: Nak ingat
0: ketuainya ingat umurnya ke nombor dua ada ingat?
2: Ya nak kau gitu nak ingat
0: oh nak ingat Nuan Mbak SK Jambu dia apa budiang kah? Bisa budiang kita?
2: Bisa.
0: Oh, Nuan dia apa budiang hari umur berapa?
2: Pemeri 4.
0: Pemeri 4 dah dia apa budiang. Dia tu pemeri 5 tak ya nak? Oh, baru 2 tahun mah. Nyamai ya saya dia apa budiang?
2: Nyamai.
0: Laban bisi cigu, bisi bala pengajar, mayuh bala bakih ne. Siapa bakih ke salu mak betawi yang Nuan?
2: Ya.
0: Oh, Gilbert nak? Gilbert huh? Nama. Oh, ya, selalu betawi. Selalu berlagu. Masa dua ada. Sikut ngajar. Sikut berlagu? Sama-sama berlagu. Oh, tu. Nanti minumu tu. Mesti tu. Landiak berlagu nak. Nah, dengar kita peningat. Nanti ya landiak berjaku. Tentu landiak berlagu. Nanti bersekolah. Selalu ngari ke sekolah kini sedua?
2: Kalau.
0: Oh, ngari ke sekolah selalu boleh nombor berapa deh?
4: Nada boleh.
0: Nyamai ke udah nada boleh. Tanpa hati ke nak?
4: Puas.
0: Puas? Puas hati ne? Ah, lapan sigi adat ne nanti kita bertanding tak berpikir tu. Nang adat ke ne menang tak kalah. Tang hati kita puas nak? Ya SK nanga jambu tu sigi mayuh nebiak dia babudiang ne?
4: Mimit.
0: Mimit aja. Tang rindu ne dia berbudiang kebenai. Lepas nanti min nemu. Bukan nama. Lepas nanti kita dia berbudiang, kita mayuh baki ya. Udahnya kita mayuh pengawak ke mana-mana ke di baik bala cigu nak. Nanti mayuh lemai-lemainya. Pukul berapa kita makai deh?
4: Pukul
0: 6. Pukul 6 kita makai. Bisa belajar malam?
4: Bisa.
0: Pukul berapa tamat kelas deh?
4: Pukul 7.
0: Pukul 7 lah. Okey, nah jadi malam tu kak ngajat ne.
4: Ah,
0: leban nuan kak ngajat, lagi nak ngajat. Ah, duduk dulu ne. Rindu anti min geranda bujang kelian kita. Okey, Gilben. Ah, Gilben gawang. Okey, Gilben gawang kita. Nuan dia bah asrama?
5: Oh, dia asrama.
0: Oh, dia bah asrama kan ne? Nak dia bah rumah.
5: No.
0: Anang asal bah julau dia ne? Rumah ni?
5: Rumah Bukit Seri.
0: Bukit Seri sama serumah magi ama kita tuan tepi ya. Oh, kati berumah panjai de Berimai?
5: Oh, Berimai.
0: Berimai magang. Oh, kira ke nak jauh me kira ke sebala magi ama tu ne. Dia ba asrama atau ke dia babudi yang tu hari umur berapa jang?
5: Hari pemeri satu.
0: Oh, hari pemeri satu. Sigi apa yang ngasuh dia babudi yang? Kumahan timian hari rumah ama tadi ne. Jauh ke hari rumah lagi sekolah?
5: Nanti jauh.
0: Nanti berjalan kaki berapa jam? Upama nanti jam.
5: Kira 2 jam.
0: Oh, jauh 2 jam. Kurang lebih dalam 20 km menyak ne. Kau aku menyak kuantimian ne. Okey, nuan tadi pemerin 5 ne. Kati pemerin 6 lah. Agi ka dia babudiang enggak?
5: Agik dia babudiang
0: ne. Oh, mana ne. Laban dia babudiang tu kira kematih drempu ngambil kita nemu ngatur drempu napa ya? Okey, mai lepas nama pengawak ke dikerinduk kenuan dah.
5: Belagu.
0: Nyanyi aja. Oh, bisa hati kan jadi penyanyi tu ya? Malu-malu orang bujang kita ha, anak penyanyi kita anak Gilbert Gawang ne. Okey. Malu-malu terkuyung bunyi ke lagu apa ya ampun nah. Okey. Bahkan nuan tu tadi bapa ikut diri menyanyi?
5: Dua
0: ikut. Nuan anak tuai ke?
5: Anak biak.
0: Anak biak. Ketuainya induk.
5: Laki
0: mega ne. Okey. Jadi nanti dah besar lah nama julu ati kini.
5: Jadi officer.
0: Awalnya nyak tu julu ati ya ne. Jika nyadi penyanyinya dia kira ke pengawak nyambia menyak ne. Mana. Nyak me. Laban nyak hari pengerinduknya kebenar ya ne. Okey. Jadi kita dia tu dekat berperindang. Kita ngetu dulu. Kita berperindang dulu dengan lagu kudah dipilih antimian. Laban sida tadi bisik kat ninga lagu Gwen ku sida ne. Sida akan ngasa Gwen belagu dulu. Udah nyak baru kita ninga Given. Given belagu. Udah nyak merindang kita ingat lagu Sino. Jadi dia tu kita ingat Gwen merindang kita dulu lagu ke sama dipinta Nabi Ari SK Nanga Jambu Julau. Kedibai lagu hari Gwen Sanggup Aku.

0: Okey, lagu ke Dibai Gwen, sanggup aku lagu ke bisik di kerindu ke nembiak miat kita yang hari sekolah SK Nanga Jambu Julau. Cukup jauh sekolah tu ne. Nanti dipadah ke tadi sekolah tu munyi ke dipadah ke nembiak tadi dari rumah panjai sida nanti jalan kaki amat 2 jam ne. Gipen jalan gi sekolah sida nya empai di pelakian kira ke ukai jalai tal nanti empai di pelakian tu nemu me kita ya nang ya ukai jalai tal agi jalai bebatu ne. Jadi tang sida ya tu ransian nurun beskulanya me kebuah sida ya dia babudiang. Jadi milih dia babudiang tu kebenar ya abala peninga nembiak miat cukup manah kebenar ya. Ukai semina matiah kita itu tadi belajar cara ngidup ke diri tang Siti utai ke cukup berguna amat nanti nyemak kita besai lah. Ukai ketegal kita itu patut ngigak kerja. Ukai ketegal kita itu tadi patut bisik duit. Kena kita ngidup ke diri. Tang nama utai ke kunci yang amat dalam penghidup kita. Nyadi nebiak ke uliah maju kelebih lagi. Uliah bersemekih dengan orang. Siti ke cukup berguna disiplin. Disiplin tu ukai semina ba cara hidup aja tang ba masa kita. Ba atur jam kita. Nanti kita dia ba budiang kebenar. Nanti kita dia ba budiang tu ne cigu madah ke jam tu kita patut dani bala PPM gerak kita. PPM matih kita bekening ngadu ke garik. PPM ngajar kita bekeni kita itu tadi bersembiang sebedau tindu PPM mega ngabala waden bala pengajar mega matih kita cara kita itu ngatur derempu lebih agi ba masa tok kejam kita maya kita belajar maya kita main maya kita begulai ngabala kaban kita ba budiang ne mayuh kebenar utu dipelajar kita nanti kita dia ba budiang anyak me utai ke cukup ngerinduk kati nanti kita dia ba budiang. Okey kita ana masa jam. Jadi dia tu kita kat ninga given anak Gilbert Gawang dekat mic lagu sino enya lagu apa yang po dah sedia nuan given
1: dah.

0: Okey. Ha, kita sudah medak tadi ni. Alvin tau ke Given. Given belagu lagu ke di baik ya lagu Sino. Eh nya lagu apa yang pun ni. Mana cukup mana ni patah nyawa ya. Tu nang ya bisik penglandia tu kira ke disebut kita ya bisik potensi tu kaknya di senanyi nah. Uliah atau kini lah jadi penyanyi.
1: Uliah
0: ne. Tajak ya rengak ke malam tu ne. Tang apa tah nyawa ya cukup mana? Sapa lagi ne laban apa yang pu kita sikit nemu sikut penyanyi mega nanti tu diansiang ke lagi penglandi itu nang uliah tu ne. Ni nemu ila angkanya bisi ke mic sitik lagu kini lah ne. Uliah najang.
1: Uli
0: aja. Uli aja kene. Kita ke seminar Given aja nemu belagu tang siko agi bisi nemu belagu. Ya belalai-belalai ya belakangnya ne. Ya malu-malu. Okey, tanti mien dekat nanya Given dulu ke malam tu ne. Okey Given, nanti bak budiang ne. Bak budiang tu sigi bisi PPM tau ke

0: sebut kita pembantu pengurusan murid ne, mantuk kita bak budiang ne. Bisik ne. Jadi bekeni pengelama nuan ko dah diau bak budiang tu tadi. Kati gaya garik tu tadi siapa masuk ya?
1: Aku pengawas ramo. Aku masuk garik.
0: Oh, masuk garik. Nang nuan masuk garik. Kati nuan masuk garik tu, nuan ngumpul garik tu ke madah megak ngagai bala orang ke sama ba budiangnya tadi.
1: Aku ngumpul garik.
0: Ngumpul garik.
1: Aku.
0: Mau ngumpul garik ba baku. Udahnya?
1: Engkah dalam mesin.
0: Oh, ngena mesin basuh. Okey, maya ni kita masuk garik. Maya tumu pagi tau ke ambil sekolah.
1: Tumu pagi bisa. Habis sekolah bisik.
0: Habis sekolah pun bisik. Siapa nyemi udahnya?
1: Semua kami.
0: Oh, semua. Nyemi garik ke diri? Nyemi garik ke diri. Kati, abak kasut sekolah tu deh, berapa kali masuk ya?
1: Masuk sekolah? Nanti hari tiga cuci.
0: Hari tiga cuci? Udahnya? Hari empatnya kena baru? Nanti nak rangkai deh, bisik spek kasut bukai?
1: Bisik.
0: Bisik gana? Kira hari tiga patut basuh belama kasut.
1: Nanti berbau aja.
0: Oh, nanti berbau aja. Kira ke kamar aja, meh. Angkanya atur ke nang patut dititih kaku tu tadi. Oh, hari reti tadi nanti kasut kamar patut dibasuh. Nanti nak kamarnya tau nak meh ne. Oh, ne siti lagi nanti minta kak nemu ne. Siapa kaban ke nang yang semua amat ngau nuan bak budiang ke nang yang berimai tinduak ngau nuan.
1: Keliang.
0: Keliang nang berimai ngon wan ne. Kira kita nang begulai rimit banyak ne.
1: Begulai rimit.
0: Rimit datai ke sama sekolah. Jadi kita bisi antimin bisi medak mayuh bala kita datai ke Kuching. Pedak antimin ne. Nak ke Sarito kini kita udah berjalai.
1: Tadi agai kampung budaya.
0: Kampung budaya tadi ne.
1: Agai museum.
0: Di tinduanya. Kau dah ada lawak kita ne.
1: Bo YFM tu.
0: Oh, lalu terus age YFM. Bisi ke age YFM baru kini pergi lah lusa. Nanti dah berlagu apa dito sarito. Ni nemu lah kangau kanti min berlagu baru uliah.
1: Uliah.
0: Okey, nyak tadi given ni. Okey. Kita akan nanya keliang. Keliang kita. Nanti min kau merandau ngau keliang ne. Okey, keliang sigat kita ini. Okey, namanya mata support dah. Anak mata sepun. Namanya lu nyinta sepun. Anak-anak takut tau, anak kesal. Okey, nanti min kan nanya tu ne. Amaya ba sekolah. Nanti bakal lemai hari. Nama main ke di kerindu nuan. Sukan.
2: Bola tampal.
0: Main bola tampal ne. Confident boleh main bola tampal. Oh, amat salut mak anti min mendak dan ne. Semak lagi jang, semak lagi bajakok ne. Okey. Kelimpah hari bola tampal nama lagi? Membo nak?
2: Mimit.
0: Oh, nantu rinok membo. Badminton deh. Nak ke?
2: Jarang laban main bola tampal belama.
0: Oh, jarang laban main bola tampal belama ne. Jadi nanti bakal tuk kebukai kita tanya anti min tu nyak bak pengawak sukannya tadi bakal nuan ke dia bak budiang kalak nyabek kini lelengau kat pulai lelengau ketega nama lelengau kat pulai ke rumah atau ke lelengau nak kat makai tepan dua apa yang winai kini
2: ke pulai
0: walau bakal dia berumah. Kenyak ne. Okey. Jadi kita ana masau jam, kita ikak medak yang ngajat udah tu. Ya ka ngajat. Tang sebedau ngajatnya, anti min ka merindang kita dulu baru ngau sitik lagu. Udah nyak lagi yang nyedia ke diri, ya ka ngajat. Au kita berperindang dulu. Ngau lagu Ari Aryan ke sekali tu aku dekat nyulut.

Okey, yang tadi lagu Kedi by Aryan, Aku Dekat Nyulut sama begak bakan biar SK Nangan Jambu Dekat Nyulut. Tang malam tu nak tinggal jangkeliang kita dekat ngajat kita ibar. Dah sedia Nuan? Okey, berdiri dia ajak.

Okey, nyak tadi ajat ari ya bujang keliang kita ya ba program enam bia amit. Mana cukup mana ne landi amat ya pedih amat ngiga enam bia kena mu ngajat ba ketok ne. Jadi kita ngangau ke semua sidak ya datai baru kemuan timian itu. Ani bung nak bangku je. Ni bung nak bangku ne. Berdiri je. Berdiri kita-kita. Bertunggak kita di tok ne. Okey, semak kagi. Semak kagi ne. Hanya bala peningan nak antimin ke lemai tu rino umat antimin medak siku pandai ngajat pandai mega nusuk lekamari ne anti kita medak betusuk ke lekamari ngagak gelang ngagak kitchen udahnya pandai belagu pandai ngajat dini kita kak ngiga agi ne penglandi ke bakato abak nebiak kita kemayari dia tu bisik kebenaran antimin percaya mayuh nebiak kita bak luar dia landiak bayak hanya pengandik jari kini belagu kini tahu ke pengok-pengok kebukai kemayari dia tu tahu bantai kene hari-hari sekolah-sekolah ni tahu datai dengan program nembiak mit gulai ngau anti min jadi malam tu nyapanyai mat jaku antimien lawan antimien kebenar ya mat kelalu gagah lawan malam tu udah diperindang lima iko nembia ari SK nanga jambu jadi penatai sidak tadi disempulang bala pengajar ngau bala nembia kebukai kesama bisik datai gulai ngau antimien buat program nembia miet sidak ya agi nganti ba luar jam ke dia tu jadi kena kita nutup program nembia miet tu boleh nak kita itu kak ninga bujang keliang kita itu ngan siang ke nyawa ya kan ingat ya belagu uliah kini ne ngambil peningat kita nak saati keliang ngau Avin belagu uliah sedoi belagu ne antimien sudah berdiri tau tau kan antimien kat belagu kan antimien kat belagu ta antimien kat ngemai bala peningat kita medak Avin ngau bujang keliang kita itu belagu lagu nama koros saja pun nyadi me paman antimien dah berdiri tau nyelai lagi nah, laban kita akan medak seduai atau belagu. Lagu nama akan baik seduai. Sebut aja. Lagu nama akan baik seduai. No, main lagu Mada Behelah. Alvin main lagu Siti. Koros saja. Uliah, kena nutup ya. Uliah, uliah. Bujang Keliang main lagu nama Mada Behelah. Confident. Uliah. Mimit aja out. Mimit aja. Okay, kesuah ke mimit aja out. Okay, dah sedia. Dah sintak sebut? Okay. Kita dalam mendak live ya dekat mic lagu Madah Berhelah lagu Arizona Zen. Kita dengar 1, 2, 3.

0: Wow. Ya, dengar kita pandai amat bujang keliang kita berlagu. Ah, amat steady, amat steady. Okey, nya tadi bujang keliang kita kat dengar Alvin berlagu. Ah, mimit megak. Ah, kesuah kan eh? Ah, lagu nama jang. Lagu nama? Koros ne. Barang lagu ja. Lagu gibak gawang tau me. Lagu nama?
1: Lagu Girimi Pengguna Uji.
0: Okey, okey. Okey, dah? Sedia? Okey. Bimbit je aku rasa. 1, 2, 3. Boom!

0: dah.
1: Okeynya jauh tempiak ke jari. Nanti min muri besar. Terima kasih ngagai Sida Lima yang pemega bala pengajar, guru besar ngau semua meh, bala PIBG dari SK Nanga Jambu Julau udah nyukung program nembiak mit gulai ngau anti min ungkup ke minggu tu. Kira kanak-kanak dulu kita gulai buat program nembiak mit bertemu baru kita buat minggu ke bukai minggu baru mendiang ke tanduk program nembiak mit dari SK Nanga Jambu Julau. Nganya bye bye.
2: Radio YFM 101.3.

0: Berita seterusnya, kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal selesai diperoleh. Perkembangan itu dikongsi Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan. Beliau berkata sampel tersebut akan dihantar ke Nepal bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan. Bagaimanapun, ia dijangka mengambil masa berikutan jumlah mangsa yang ramai. Malaysia juga bersedia menghantar pakar daripada Jabatan Kimia sekiranya diperlukan bagi membantu pihak berkuasa Nepal mengenal pasti padanan DNA tersebut. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Muhammad berkata seramai 11 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART, telah dihantar ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di kawasan terjejas.
1: Pasukan SMART kita membawa 5 drun berkapasiti tinggi untuk membantu pihak berkuasa Nepal untuk usaha mengesan jika ada mangsa-mangsa yang terselamat di kawasan-kawasan yang sukar untuk dijejaki oleh secara manual.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, Datuk Mior Ismail Mior Hakim memaklumkan pasukan itu diketuai Komander SMART Penguasa Kanan Bomba 1, Abdul Manaf Cik Isa. Misi dijangka berlangsung selama 10 hari.
2: Setakat ini diberi gambaran seolah kita pergi ke kawasan terowong. Kita dalam operasi mencari ini, kita tak kira siapa sahaja mangsa kita akan selamatkan. Siapa yang ditemui kita akan selamatkan. Sebab kita tak tahu rakyat kita berada di mana. Rakyat yang kita temui nanti insyaAllah pun kita tak tahu rakyat mana. Tapi tumpuan kita adalah kawasan terakhir rakyat kita lain.
0: Datuk Mior Ismail Mior Hakim. Pasukan penyelamat Nepal berjaya mengeluarkan seorang pekerja warga China yang terperangkap selama 10 hari di dalam terowong hidroelektrik yang tertimbus akibat banjir besar. Mangsa Lu Haitao ditemukan dalam keadaan sedar sekaligus memberi harapan baharu untuk menemukan lebih 5,000 lagi mangsa yang masih hilang. Bencana banjir akibat runtuhan glasier itu mengorbankan sekurang-kurangnya 1,375 orang di Nepal dan China. Sementara itu, Perdana Menteri Nepal Balendra Shah berikrar akan menyediakan penempatan selamat bagi ribuan penduduk yang terjejas. Dalam pada itu, seorang warga emas berusia 64 tahun berjaya ditemukan hidup oleh pasukan polis selepas 10 hari terperangkap di bawah timbunan lumpur dalam rumahnya di daerah Nuwakot, Nepal. Chandrika Shrestha diselamatkan ketika pihak berkuasa melakukan kerja pembersihan. Mangsa diterbangkan ke Kathmandu untuk rata lanjut. Terdahulu, seorang pekerja Cina ditemukan selamat pada hari yang sama. Kedua-dua kejadian itu memberi sinar kepada pasukan penyelamat yang masih mencari mangsa lain. Sukan, skuad hoki remaja lelaki kebangsaan memulakan kempen Piala Remaja Asia 2026 di Mochi, China dengan penuh bergaya selepas membelasah Kazakhstan 8-0. Malaysia yang pernah menjuarai kejohanan itu pada edisi 2012 akan meneruskan saingan menentang Bangladesh esok diikuti pertemuan dengan juara 3 kali Pakistan pada 8 September sebelum menutup aksi kumpulan berdepan tuan rumah China pada 9 September. Bola sepak Liga Super, Akhyar Rashid menjadi wira Negeri Sembilan FC dengan dua jaringan sumbangan beliau memboleh skuad Hobin Jang Hobin mengutip satu mata di laman sendiri mengikat Star City FC dua sama. Kejayaan meraih pingat gangsa pada kejohanan memanah Piala Asia 2026 membakar semangat pemanah kompaun wanita negara Aina Syazwana Abdul Muhaimin untuk memburu podium menerusi penampilan sulung di Pentas Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Tamatnya pengalaman beraksi di Piala Asia sehingga meraih gangsa meningkatkan keyakinan bahawa sasaran pingat di Aichi Nagoya bukan mustahil. Atlet itu juga menetapkan sasaran pribadi menghasilkan lebih 700 mata dalam acara individu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. IPU lebih 400, kerajaan boleh pertimbang ijtihad darurat. Bangunan dan kawasan lama wajar dinaik taraf untuk tingkat nilai ekonomi. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
0: Pemberintang Malam YFM.

0: Sarawak Forestry Corporation nangkan urang ngambil ke berjaga hari kena serang bayar bak sungai bayar tau ke tebing air seruran nitih ke atur seliah ke diri hari mandi ngintik tau ke nyala lebuh maya lemayari seliah ke megak sarang bayar lalu titih atur tibisi dipadah ke bak signboard anang nurun nyala ke diri kena perau ke besai jaga diri nuat download app Sarawak Clock Watch ngena apps tu nuan leh mundur ke bisi bayar pedat tips pengelikun 3M lalu nuan megak tau ngenatai ke sebarang report tau ke minta bantu ori SFC sebarang maya berjaga penusah tau jadi sebarang maya bersantu ari Sarawak Forestry Corporation
1: Pemerintah Malam YFM.

Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam segmen Pemerindang Malam YFM. Okey, malam hari 6/5/9/2026. Jadi ke malam tu bergulai kau aku Raja Smoking atau ke RB. Okey, selamat malam semua. Selamat dengar ke kami. Selamat bergulai dengan kami dalam penglama 3 jam berengkari pukul 9 malam tadi. Nyentuh lagi pukul 12 tengah malam tu lagi. Okey, lalu ke semua kita ke dia di strata menua Sarawak dengan ke kami dengan frekuensi radio YFM ke semua ndur teriau. Okey, kita mega ulin dengan ke kami dengan acara online ke lebih lagi kita ke dia di Sabah, okey, di Labuan, di Brunei, okey, bala peningkat kita di Kalimantan Barat din. Okey. Udahnya kita ke dia di Semenanjung, pemega di menua luar. Okey, selamat dengan ke kami ngena website pemega aplikasi RTM Klik. Kita mega ulin dengan ke kami ngena channel Astro 871, channel MyTV, pemegang portal radio.rtm.gov.my. Okey. Ya, jadi kita kediau di negeri, kita kediau di Rumah Panjai, okey, di NTG Sulu Sungai. Selamat dengan ke kami dalam segmen Pemerindang Malam YFM. Ya, jadi berinya jam ke terubah tu nuraku merindang kita enggau lagu-lagu pemegang berkongsi ke info enggau berita. Jadi pukul 10 malam bagai selamat dor kami nabur ke berita malam mari YFM. Lalu nangkan kenyak kita dengar ke tanduk program Carta Sapa Juara. Nyentuk ke pengujung program kita pukul 12 tengah malam selagi. Okey, jadi kenyak menyusun program kita ke malam tu. Okey, pemerintah malam YFM malam hari 6/5/9/2026. Okey, terus kita berperinang, kita merinati diri enggak lagu ke sekali tu lagu hari Alessandro, lagu Rajai, pemegang bisa lagu hari Raban Holvard, enggak lagu kita beri nama bertanya. Okey, terus dengar kami 24 jam YFM segulai sejalan kita semua.

dendam mudah aku lengkap. Perahu Min. Aku ukai dulu. Surabai. Dadai Agi pengrindu. Diempu Nuan Siko. Dayang Bintang. Singkang.

2006 di Kuching ditetap ke lancar. Okay? Jadi Menteri Dagang Temuan Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Madaike berdua hari kawa kerjasama antara Perintah Besai, Perintah Sarawak Ngau Agensi Kebekawal semua langgur ngebatang pengawak dikena ngisi programnya ditetap ke mantup ke ati. Okey, yang maksud ke Jakutu di Kuching, sehari itu tadi udah tembu awam pasal pengawak ndo nyeria ke pengeraminya ke sama belak digulu Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadzil. Okey, jadi batang pengerami mayanya ilak dekat diatur ba Palan Convention Borneo Kuching BCCK ke disadang dekat digulu kira 5,000 ikut orang. Jadi pengeraminya megak sama dekat digulu Tuai Pemegai Menua Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Seduai Binia Toh Puan Fauziah Muhammad Sanusi. Okey, Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim Seduai Binia Premier Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Abang Jari Tunopeng Gau Kepala Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Okey, yang jadinya info kita ke malam tu dunia. Jadi terus saya gulai senyalai ninggal ke kami Pemberita Malam YFM.

Okey, beringat terima kasih lepas lagi terus saya gulai sejalai ninya ke pemerintah malam YFM. Okey, 5/9/2026. Okey, jadi sudah kita berpindah ke lagu ke nangkan kita lagi. Aku mak kita berhati ke info ngah berita tu ngenang pengawak tinya dia ke pengerami Ari Malaysia ringgat kebangsaan.

Okey, PB Chloe baru dan merindah kita semua. Enggau lagu Kecerubah Labuh Pengrindu. Okey, dah berasai jam kita ke dia tu pukul 9.45 minit malam. Okey, lagi ngelansak info berita kita ke malam tu belinya. Jadi Raban ke ngatur pengawak pengerami di menua kita Sarawak tu udah diasus mampai nitih ke lalau serta berarti ke penerang ke baru hari Komiti Penyangga Penusah Menua JPBN Sarawak ketika lari tiagi bersebun jam kedia tu. Jadi Menteri Dagang Temuan Industri Kreatif dan Seni Pemerindang Datuk Seri Berkari Rahman Hamzah mada ke IPU atau ke Indeks Pengamangin patut diperhati ke dulu sebelum sidak mengatur nama-nama pengawak bak luar yang mada pengawak dalam bangunan tahu diteruskan. Tajak pihak ungkup pengawak kreatur bak luar Raban pengatur patut berunding ngelanjar atau ke nginsil pengawaknya nanti semua IPU atau ke tikas pengamangin manggai bak tikas ditau ngerusak pengerai. Tu dikena tentu ke pengerai hingga pengelikun uramayu semampai di kemeran ke. Kelimparinya, yang madah ke penanggul sebuah nasab jam kedia tu udah berengkia merimpas ngagai sektor dagang temuai. Kelebagi hari sukut pemayu bala temuai ke datai hingga pengawak ngatur program sudah di perambu. Okay? Lalu info kita ke sekali itu berikutnya. Tu ngenang berkawal ngau Raban orang tuai umur dilalau ngau jakuk tingasus tidak ngurang ke penyawa bak luar ketegal menua tiagi bersebun jam kedia tu. Jadi Menteri Pemansang Induk dan Biak Mit ngau pengelantang komuniti Sarawak Datuk Sri Hajah Fatimah Abdullah madai keraban sedak tu tau mudah gi kena laban penanggul laban patut lalu sedak tu patut balat lagi di perundiang ke aku ya. Okey, orang ke udah tuai umur megak diperansang nak sengkabung hidung ngau nyawati ingkeman nanti sida ndak boleh ndak pansut dari rumah kelimpar iti ngirup air ngau cukup serta makan ubat nitih ke pada lutur. Jadi yang maksud ke jaku tu bak program jamuan muhibah orang tuai umur 2006 di Kuching Saritu tadi peningnya. Jadi berwaktunya orang ke sebilik dengan orang ke dia berimbai mega udah dipinta semampai mata ke orang tuai umur tu kelebagi sedak ke dia ke diri aja bak sepemayai musim sebuah nasab jam ke dia tu. Okey. Jadinya info berita kita ke malam tu dengnya. Jadi munyi ke daripada aku tadi pukul 10 malam dor kami nabur ke berita malam dari YFM Iban Artim Kuching. Lalu nangkan kini lagi kita dekat ninya ke tanduk program Carta Sapa Juara YFM. Okey. Yang jadi kita baru dengar ke kami, selamat dengar ke kami dalam segmen Pemberina Malam YFM. Malam Rinam 5/9/2026 bergulai jawab aku Rajas Booking atau ke RB ke malam tu. Okey, nyentuk lagi pukul 12 tengah malam tu lagi.

Selamat malam dia tu kena buat ke berita malam hari YFM 15/9/2026. Opis pelajar peliliah PPD Serian dia tu nyedia karus telefon siaga jerebu dikena nyaga pengelantang penglikun gau pengerai staf sekolah sekumbang menuagi balat bersebun jam ke dia tu. Nitiah ke penerang infografik Opis Pelajar Menua Sarawak JPNS di Facebook madah karus teleponnya disedia ngambil bisi alai bertanya pasal pengurusan bencana operasi sekolah belajar ngau ngajar di rumah tak ke PDPR serta penatai nembia ba pelilih Serian. Apa inai kepala pengajar TBC sebarang tanya tak bertelepon ngagai sektor ke berkawal ngena telepon ngena lemur tipun ti disedia ke. Mensia mayu mega dilalau ngambil ngurang ke pengawa ba luar ngena sengkabung idu ngau nyawa enti semak. Pansut ari luar serta seruran ngulih ke berita tiamat serta pemadu baru bandur ti betul. Sekolah bak 12 pelilih menua di Sarawak dekat berjalai katur belajar ngajar di rumah tak ke PDPR berindi ari menua agi balat bersebun jam ke dia tu. Penerang rasmi ari upis pelajar menua Sarawak JPNS madah ke pelilih menua tu yang kaum Kuching, Padawan, Bau, Lunduk, Semerahan, Ngau, Simunjan, PPD Serian, Seriaman, Lebuantu, Kenawit, Julau, Ngau, Meradung. Terjapia sekolah bak pelilih menua bukai, belajar ngajar baka selama, bertunggak mua belabuh hari 1, 7 hari bulan 9. Tegalnya sidak sekolah, apa indai ngau nembiak dipinta seruran ngulih ke penerang rasmi JPNS atau ke sekolah sidak ndur pasal gaya sebun asap ke pemadu baru. Pengulih penyaga orang tuai bak peringkat diri sebilik ngau komuniti laban rabantu dekat mansang tuai setuai di rumah. Menteri Pemansang Orang Induk dan Memiet ngau pengelantang komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah Madah, pengawaknya berguna benar kena nentu kurang kengibun di sikap ngau penemu serta pengelandia timungkur sukut fizikal rundia ngau sosioekonomi. Tegalnya ia minta Palan Penyulut Teknikal Sarawak Sentex gerembai kelatih profesional nyagai komuniti kelebagi diri sebilia ti nyaga orang tuai di rumah. Kerikut Sentex dia tu benu nyedia ke 6 kurs berkawal ngau pengawak ngintu orang tuai penglama 6 bulan kelimpah rim rambu dekat numbuh ke bidang ngintu paliatif dikena napi guna ke majak kompleks. Yang mana menyenyak bak pengerami muhibah warga emas di Kuching. Bak pengeraminya mega bisi nyerah ke 40 kerusi roda dikena mantuk rabanya mindah ngau interaksi sosial. Pavilion Sarawak dipadu jadi pavilion negeri pemadu manah ting ujung ke sidak jadi champion bak pengawak pemandang bertanam tupi hortikultur ngau agro dagang temuai Malaysia Maha 2006 ke diatur bak Serdang Selangor. Pemujur tu ngujung ke Sarawak mai pulai prize RM15,000 beserta sijil penghargaan. Sijil ngupraisnya disuak ke Menteri Bertanam Tupi ngau penglikun pemakai Datuk Seri Muhammad Sabu ngagai Sekretari Tetap Opis Menteri Industri Pemakai Komuniti ngau pemansang kana menua Sarawak MFICOD Datuk Sirai Daha. Pengiktirafannya mandang ke pengujur Sarawak bab pengawal memansang ke produk inovasi serta potensi sektor agro pemakai ngau komoditi menua bab peringkat nasional. Nyamega ketanda terima kasih ngagai komitmen ngau kerjasama kolektif ari semua tim tidentu ke penyerta Sarawak dalam Maha 2006 mujur serta efektif. Opis Kerja Raya JKR Sarawak dekat berjalai ke projek nyedia ke lampu jalai ba jalai besai Pehen Sri Adnan Satim ngau rega kontrak RM5.828 juta. Penerang di Facebook JKR Sarawak madah ke projeknya mungkur pengawak nyedia
ngau ngadu ke sistem kuasa karan setelampu jalai ba jalai Petra Jaya rambungan ti panjai kira 11.9 km. Skop besar projek tu yang kau masang 794 iti lampu jalai bansa, LED serta masang kabel dalam tanah, kutak jaga ngau peringkat kebukai. Projek tu dekat nentu ke jalannya terang lagi, ngambil pengguna jalalun likun serta lantang keluargi maya malam hari. Projek tu disadang tembu tengah tahun siti tu ila. Nyaraka berita kita ke malam tu, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Ailinda Suil dari berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat malam.

sapa ke dekat Mike Pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Benda mudah aku lengkap. Perahu Min. Aku ukai dulu. Surabai. Dadai agi pengrindu. Diempu nuan siku. Dayang bintang. Singkang.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap hati kita. Ingat ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM klik tau ke MyTV.

0: hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Selamat bertemu baru bab program Carta Sepat Juara ke sekali tu. Kita bergulai batu suntik ke-34, CSJ ke-34 tahun 2026. Tentu ya bak, dusun ke-34 sekali tu. Aku Kasmina mai ke kita penduduk 10 telagu tang megak tentu ya berita ke pemadu baru berkawan ngau SCSJ tik ke-9 renggat final ke dekat diatur endak lama agi. Selamat bertemu bergulai dengan kami buat program Carta Sepat Juara nak bekas lama di ungkup ke Nintiang hari 5 berengkah hari pukul 1 lalu tanduk program Nintiang hari 6 pukul 10 setengah malam. Dan sebedau aku mai ke kita penduduk 10 til lagu buat Carta Sepat Juara tu suntik ke 34 sehari tu arame kita dengar ke dulu recap atau ke tanduk 10 itu penuduk Carta Sepat Juara minggu yang kemarin bak tusun ke 33.
0: Recap minggu yang kemarin. 10

0: Isnin kemari. Carta sampai juara nintiang hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Ianya lagu ba tusun 33 minggu nin kemari. 10 hiti lagu ngau juara kita minggu nin kemari, juara baru ianya Dayana Shini lagu Isi Atiku. Lagu ke baru di calon ke minggu nin kemari, setiap lagu ia keri baik sikut penanyi baru Genevieve Lenyap. Lagu ke diberi nama Ditulik Nuan. Dini nak penuduk 10 itik lagu tu lagi, terus boleh ngau kami nyentuk ke penghujung program Jata Sapa Juara sehari tu. Terima kasih megak ngai bala kita ke udah ngundi, ngai bala kita ke udah nyukung program tu. Kasih minta ngundi ba arus telefon didungkup ke ba penghujung program tang megak kita ti ngundi ngena Facebook undi lagu Jata Sapa Juara. Lalu berita ke pemandu baru megak tahu di pedak ba Facebook YFM Iban ngau megak Facebook Anugerah Jata Sapa Juara berkaul ngau ACSJ 39 ke tahun tu. Okey, kita ya nak masuk jam, kita terus ngau penuduk lagu ke 10. Laban mayu lagi berita bukai dekat dikunci ke aku ngau kita lebih lagi berkawal dengan SSJ sehari itu. Nyalai kita nak masuk jam terus dengan lagu penduduk tiga sepuluh. Lagu penduduk tiga sepuluh ke sekali itu. Lagu itu nurun tiga gigi anak tangga. Oh, cukup jauh, cukup mayuh, tajak pihak. Tak lebu, ia nurun tiga gigi anak tangga. Laban penduduk sepuluh itu tadi, setiap lagu ke udah kalah jadi juara sebenarnya itu. Lagu tu udah kalah 2 minggu jadi juara. Lalu ke minggu yang kemarin ia bak penuduk 37. Minggu tu penuduk 310. Tajapan lumur 10, tajapan 3 itik gigi tangga ia labuh tang lagu tu. Lagu ke pemaduk lama dalam carta bak tusun ke 34, 23 minggu dalam carta 2 minggu kalah jadi juara. Jadi tu main lagu ke dibaik Nick Raffinsi. Nick Raffinsi, lagu ke diberi nama Pengerindu Endak Datai Baadan. Lagu tu di tengkebang Westfire Lekang Ngautiun. Kita terus ingat ke lagu lumur 10, Nick Raffinsi, Pengerindu Endak Datai Baadan. Sebedau kita terus ingat ke lagu penduduk 39 nanggan ketu lagi
0: 10.

0: Pesta Sampai Juara Nintiang Hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Mai hari ke bala angan ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Mai bat luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sepanuan.
3: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

Marsha Evans, nyak lagu ke baru didengar ke kita tadi. Lagu ke dibaik Marsha Evans. Lagu ke diberi nama Berubah. Lekang ngokian lagu digagak Oliver Christie. Lalu lagu tu udah 3 minggu begulai ngau kita bak carta. Taja piak agi bertan bak penduduk 39 ke minggu tu. 3 minggu dah bak penduduk 39. Yang harap ke bala kita ti rindu lagu tu, bala kita ti ngasai ke lagu tu ulih nikik kata terus undi. Okey semena undi bak harus telefon tang megak undi bak Facebook carta siapa juara serta megak tentu ia cara bukai ke endang nentu ke penduduk sitik-sitik lagu. Okey semena undi ba Facebook ngau undi arus telefon tamaga bisik dia ambil ba sekedar ari peminta lagu ke dia dalam carta tu tadi ba Radio YFM Iban. Okey, jadi ya lagu ke 10 ngau 9 sudah ditemu kita. Sudah tu lagi kita dekat ninga ke lagu 38 tang sebenarnya sekali lagi madah ke bala kita ia ke dekat gundi dia undi nang paling pemaduk besai ba arus telefon ianya 60% lalu 30% undi ari Facebook carta siapa juara 10% ari kita ke suah ninga minta lagu kelebih gi lagu ke nang suah ditebah suah dia pinta bala peminat ba Radio YFM Iban ya. Nanti lagunya suah dipinta, lagunya mirah ba sistem kami ya. Nya boleh dipedak dalam sistem lagu tempat endur nyimpan lagu ke dimain ba Radio YFM Iban. Okey, jadi terus sangai lagu ba penduduk 38. Lagu ba penduduk 38 sekali tu megak nyoka sebakang kau. Lagu ba penduduk 39 enda begin sit. Jadi lagu tu 4 minggu tau ke sebulan dah bergelang kita. Lagu tu leka ya digagak Stanley Tio, Tion digagak Tony Engkabi. Jadi tu lagu kedua bernama Tebak Ansiban. Lalu lagu tu dibaik Fedeline Leo, nyak penyanyi ke main lagu Tebak Ansiban. Lagu tu bab 238 lalu dah kita ninga ke lagu Tebak Ansiban ari Fedeline Leo tu lagi. Kita terus ninga ke lagu bab penuduk 37 ni bagi lagu bab. Penduduk 37. 8.

0: Cukup bagi rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang jang kalau beri duit. Kalau boleh nanti indah itu. Ini nama kasut lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu bak pengurusan duit ya teriat lagi.
2: Kan nama ada Sam. Laman ya tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh lirik.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: 7

Lagu baru ke dicalon ke minggu yang kemarin. Lagu ke dibaik je lebih lenyak sikut penyanyi baru dalam industri muzik kita Iban. Lekang ngotian lagu tu digagak jenis mikin. Jadi lagu tu di calon ke minggu yang kemarin terus Pak Penduduk 37 di Tundik Nuan baru seminggu dalam carta. Jadinya lagu Pak Penduduk 37 aku dah didengar kita. Okey, jadi sebenarnya aku mic ke kita penduduk lumur 7, lumur 6. Kita berhati ke dulu sekedar hari berita berkawal ngau ACSJ 39. Jadi mayuh kita

madah ke Maya SSJ ke 9 rengat final ke dekat diatur. Jadi SSJ ke 9 rengat final dekat diatur di Betung 3 hari bulan 10 tahun 2026 rengah di pukul 6 lemai. Jadi palan dua rengatur inya ba Dewan Datuk Amar Tan Sri Stephen Kalong Lingkan Betung inya palan dua rengatur SSJ ke 1 nyentuk pengaget SSJ ke 5 rengat final sebedau tu. Jadi tentu ya bala kita tindang rindu ke SSJ sebedau tu kekalak ngagai palan tu nadai penanggul no kita datai. Kelebih lagi ngagai bala kita tindang udah kalak medak. Tentu ya mulai ke pengingat ne. Hari SSJ ke 1, hari SSJ ke 1 ngagai SSJ ke 5 sebedau tu. Kita mulai baru mulai ke pengingat ngagai palan ndur ngatur SSJ ke sebedau tu. Jadi ya hanya palan ngau kemayan ndur ngatur lalu pia megak ngagai bala kita ke bisi awak nak salah datai ngagai program tok kemalam anugerah SSJ ke 9 rengat final. Kita ngarap kemayannya sepun dah nadai kira ke udah nadai merik penanggul ngagai kita ke dekat ngatur program tok ke pengerami. Lebih lagi pakai SSJ kenang mayuh megadarit orang tamak ngagai dewan. Lalu kita ngarap ke megak pelapakku mayanya bulan 10 engkau nyokat dekat musim hujan engkau nadai gig sepun tajak pihak ngarap ke kita bersampai ke pemujur semua pengawakai seminar SSJ tang megak pengawak bukai ke undang udah diperambu diatur tamanya terjanggal ketegal penanggul sepun gayari kita ke diatur. Okeynya palan dong ngatur ngau hari bulan. Jadi kita kena oleh datai anang nak ingat mega ya kami bisi awak, bisi awak, bisi platform atau bisi cara dor kita kena oleh menatai ke diri ngagai Dewan Datuk Amar Tan Sri kalau ningkan Betung. Ya kita oleh medak ba Facebook YFM Iban ngagai medak ba media rama, media rama YFM Iban. Tentu ya bala kita uliah meda ari rumah, uliah meda ari upia sengka bisi penonggawa jam main jamnya uliah mega meda ngena disambung ngena namanya tadi ngena TV baka kita ke meda TV nya tadi tau ke ba projector mayuh orang ngena meda ngena projector mega ba ruai suah di pedak kami nintiang tahun maya SSJ tu ke bisi dah. Terima kasih agak sukong bala kita ti rindu ke SSJ. Jadinya palan hari bulan dor ngatur lalu pengrami tu ilak andang dekat di penyadi ke yang berhormat Datuk Amar Douglas Sukahmbas inya sapit Premier Sarawak ke mega penaung utama ACSJ. Okey, jadi kita ya agi bisi berita bukai bekaul ngau SSJ tang sedaunya kita dengar ke dulu lagu bab penuduh tikenam. Lagu bab penuduh tikenam ke sekali tu. Lagu tu udah kalah jadi juara sepengelama 2 minggu. 15 minggu dah bak cata. Jadi tok lagu kedimai Donin Lang leka ngotion digagak penanyi tok empu penawar penguat ati lagu Donin Lang nurun 2 gigi nak tangga minggu tok hari penduduk tiga 6 gaya penduduk tiga 4 ke minggu tok. Terus dengar ke lagu Donin Lang penawar penguat ati bak penduduk tiga 6 sebedau ketidengar ke lagu penduduk tiga 5 6

0: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara.
2: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
3: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
2: Ninting malam hari 3.
4: Tapi kutai tansi masak belakang selalu berdua.
2: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
3: Aku memang yang keterima kami yang apa tuai yang udah putus balak habis berdau ke dua-dua dia.
2: Bak ngenggam semangat tantu ya bak YFM.

Okeynya lagu penduduk tiga lima. Niki segigi anak tangga lagu to hari penduduk tiga enam minggu yang kemarin. Siku penyanyi baru Penny McLean lagu ya nuan milih pergi. Leka lagu digagak Daniel Undi dan lagu digagak Cheryl Khayyam. Tujuh minggu dah bak cata ke minggu to. Kita kasi rindu ke lagu tu nak salah tong undi bak cara ke nang udah dikunci ke Aripun program tu tadi. Lalu pian mega ngagai bala kita ia ke dekat nguleh ke prize nak salah kita ngundi ngena arus telefon laban semina undi ngena arus telefon ti di break. Di break ngagai kita ke bisik menang dekat lima item duduk lagu kita dekat boleh hamper barang pemakai yang ke sponsor company lagi kita nyebut company nyau lebih lagi minggu tu ni nemu ke bisik ke menang dekat tau ke undi lima item duduk lagu ada penduduk satu nyentuk ke penduduk tiga lima. Okey, jadi ya bisik mereka berita madu baru berkawal dengan sejen angkan ketua lagi lebih lagi buat kategori lagu yang

3-4 lagu tu 2 minggu udah bak catal. Sekali tu bak tusun tik ke 34 lagu tu niki segigi anak tangga. Hari penduduk tik ke 5 minggu yang kemarin. Tentu kita nemu ni bagi lagu tu ke udah 42 tik ke 5 minggu yang kemarin dan minggu tu penduduk tik ke 4. Jadinya tentu ya kita ti rindu ke lagu tu. Badu kiruah. Lagu ke di baik Heli. Badu kiruah. Lagu ke di tengkebang. Lekang ngotion lagu tu di tengkebang Lucy M. Jadi lagu tu 42 tik ke 4 minggu tu. Yang harap ke bala kita terus ninga ke kami lebih lagi dah tu lagi kita dekat ninga kini bagi lagu bak penuh 2 3 4

0: Kita dia tu.
1: Menoninga ke Carta Sapa Juara.
0: Carta Sapa Juara.
1: Bawai FM.
0: Bawai FM.
2: Kita sudah sedia. Bersedia ke kak menu Sapa Juara Carta kemalam minggu tu. Sapa kedekat lebih surat kabar. Ketawa ngau kami.
3: Alah dulu.
4: Alah dulu.
2: Lagu ngau kami. Lagu.

Lagu bak penuduk ti ketiga, Nuan Berulah. Lagu kadi baik kelemayang pen, nurun segigi anak tangga minggu tu hari penuduk ti ketiga.

Sen bosnya kengagak lagu nuan berulah. Okey, jadi ya ngagai bala kita bala penyanyi pendengkebang lagu ia ke mayuh bala kita nak nemu awak. Jadi setahun kita seminat uliah setahun seminat Siti aja

lebih hari Siti lagu yang ke mana nak salah kita nganjur Siti lagu yang tahun tu Siti lagu tahun ini lah ngelak ke dulu lagunya namanya viral lalu nganjur Siti lagu gini sebedau lagunya dicalon ke ngagai carta. Okey, jadinya kebuah ngagak bekenyak lebana dalam industri muzik kita bantu mayu lagu yang laya nanti nyemak ke siku penyanyi diberi peluang untuk ke dua tiga titik lagu dicalon ke nintiang setahun bak tahun kesama dia nadai ACAJ dekat diatur kebuah pihak laban nanti nyemak ketiga-tiga lagu yang mana tiga-tiga penyanyi yang tadi dicalon ke bak ACAJ lalu dalam ACAJ tu tadi seminat dua tiga ko je penyanyi ke berpekit ngau mayuh lagu yang kebuah nanti seminat dua tiga ko penyanyi ajak ke engkau berpekit ACAJ endang-endang ulih diatur seminar kita yang tadi diberi peluang Siti lagu setahun saja dicalon ke lagu bak penyanyi kesama. Okey, jadi penengkebang lagu nada salah. Penengkebang dia kengagak sampai 10 50 titik lagu setahun ke bak sikut bak berapa ikut artis nada salah. Tang penyanyi ya seminar Siti lagu setahun dicalon ke bak carta siapa juara. Ambil kebala kita tadi nak nganjung lagu mayu-mayu mana sekali. Sayau ke lagu kita nak udah dipasuk ke bak carta siapa juara. Okey, jadi ya kita terus sanggil lagu bak penduduk ti kedua gau ke satu. Jadi minggu yang kemarin Diana Shee ngau lagu isi hatiku udah mujur juara. Minggu tu kita nak nemu sekali ke Diana Shee kita terus ngetan ke juara bak carta siapa juara tau ke Isnala terus ngerampas penduduk Diana Shee. Ni bom aku nyebut out ni bagi lagu 1-2 dulu kita terus dengar kajak. Lumur 2 lalu terus ngagai lumur 1 2

Yang merit pengagak ati ngake Diana Shini 2 minggu dah jadi juara baca tak sepa juara 8 minggu dah lagu tu ba catat sepa juara tusun ke 34. Lagu ke dibai Diana Shini tu isi atiku leka lagu tu digagak Paulus Morris dion lagu digagak Paulus Morris ngemegak Din Aladdin. Jadi lagu tu agi ngenan kejuaraan minggu tu lalu bedah ulih dilampat atau dirampas Isna Nala. Dajah pihak meri pengganti mengangaga Isna Nala ke udah mujur niki segigi nak tangga. Hari penduduk tiga-tiga, anjay penduduk tiga-dua minggu tu, 5 minggu lagu tu udah bak catat sepa juara. Lagu ketiga gak penanyi tumpu, Peter Kebang Yampu,

0: sudah undi minggu ni kemarin baru telefon, betul tekak penduduk undi. Karena salah kita tahu nguji baru bak penghujung program tu lagi laban seminar undi dekat lagu tahu ke melabak ke penduduk 5 etik lagu minggu dekat datai dekat menang undi lalu merik pengganti megak ngagai lalu merik terima kasih megak ngagai Kinakara Agrofarm yang ke sponsor yang ke sponsor hamper carta siapa juara nanti yang minggu kita akan menang undi dekat nerima produk pemakai dari Kinakara Agrofarm. Terima kasih ya ngagai ya Kina ngemega bayan ia ke sponsor produk pemakai Kinakara ia pakai kicap sos cabai sos lada pespansu ngemega mayuh produk ukai ke dikeluar ke dari Sarawak atau Empuau sekedar dari dagang dagang ke Dimpu kita Dayak lebih lagi kita Iban. Okeynya tadi penduduk 10 ti lagu. Jadi kita bisi lagu ke dekat dipasuk ke dalam carta. Sebenarnya kita ninga ke lagu dipasuk ke dalam carta. Tentu ya kita bisi lagu dekat di keluar atau ke dia pansut kari carta. Luar merik penduduk ngagai lagu baru ke dekat dia pasuk ke dalam carta. Jadi udah kita ninga ke lagu pansut ngemegak lagu baru aku dekat mai ke kita sitik gi berita ke pemadu baru bekawal ngau SSJ sebelum meri peluang kita ke dekat ngundi udah tu lagi
1: lagu pansut minggu tu.

0: Ya lagu baru dalam carta Siapa Juara Batusun ke-34. Si lagu kedi baik Richa Rosana. Lagu kedi beri nama Lejuk. Leka lagu tu digagak penyanyi tompu Richa Rosana. Tiun lagu digagak Jambul Murdoch. Nyak lagu yang ke dipasuk ke dalam carta lalu meri selamat jalai ngagai lagu Nick Ravinsi Pengerindu Nak Datai Baadan. Ia kudah meri penuduk lagu ngagai lagu baru ke dipasuk ke ngagai carta ke minggu tu. Okey, sebenarnya meri peluang ngagai bala kita ia ke dekat mengundi. Sekali lagi aku dekat mic kita berita baru megap kawan ngau SSJ. Jadi ya ba sidang media atau ke press conference ke udah diatur pada lama atau tadi berkawal ngau SSJ udah megak di gerah atau dipadah ke berkawal ngau kategori baru yang dekat di calon ke ba SSJ peringkat hari SSJ 9 ingat kategori lagu pemadu terbilang atau ke lagu popular. Jadi lagu pemadu terbilang tu dekat dibuka undi laban cara yang namanya bisi empat itik cara. Cara keterubah ianya hari platform media ramah semua dekat di sidik dekat di pansiak berkawal ngau populariti tau ke lagu tik terbilang tu. Biar mega tik kedua hari peminta lagu tu bak sistem YFM radio kami sistem radio yang boleh dipedak berapa mayuh lagu tu kau dah dipinta. Lalu ketiga atau keempat baru kami buka peluang agar bala kita dekat mundir. Artinya bisi empat cara lagu tu dekat dihitung undi sebedau nguliah ke pemutus ya. Jadi cara tiga-tiga undi dekat dibuka ba Facebook carta Siapa Juara, Facebook Anugerah Carta Siapa Juara ngau Carta Siapa Juara. Lalu keempat undi dekat diambil ba link ya ke dibuka. Jadi link itu tadi nak boleh sebarang siapa sebarang orang undi nak boleh undi 2-3 titik semina kita ke boleh register tadi kena lumur atau ke IC nomor IC kita nomor tinggi boleh ngundi. Jadinya empat cara. Jadi cara kedua ngau cara ketiga ngau keempatnya tadi dekat dibuka berkat minggu yang ila nyentuh ke hari bulan dekat ngatur SSJ di ke 9. Jadi ya berita kesilik berkawal ngau undi tu tahu di pedak kita ba Facebook SSJ tau kan ugerah carta Siapa Juara. Semina berita ke madu baru berkawal ngau SSJ boleh di pedak kita ba anugerah carta Siapa Juara ngau megak YFM Iban Facebook rasmi YFM Iban ngau Facebook rasmi anugerah carta Siapa Juara. Okay, tiga mak ke kita mendak buat page bukai kami nadai bertanggungjawab tau kan nadai namanya anang nanya kami tiga mak ke PC info hari page bukai laban nyak ukai hari bidang kuasa kami nantinya mak ke kita bisa tanya apa semua bisa mayuh confused lah tau kan nak tu nemu berkawal ngau bisa utai ke ngasuh kita nya tadi tanya-tanya buat page bukai nyak ukai hari kami pun hari RTM laban page Facebook laban page yang kerasmi berkawal ngau berita SSJ yangnya buat Facebook YFM Iban, Facebook Anugerah Carta Siapa Juara ngau megak Facebook berita RTM ngau yang kebisi berkawal ngau RTM Sarawak. Okey, jadi yangnya berita berkawal ngau SSJ tentunya kita boleh baru ngagai Carta Siapa Juara lalu dah tu lagi kita dekat bergulai ngau peluar program nerima undi ba arus telefon. Betul baru kita bari ngau jam kesama minggu ke dekat datai ba tu 35.
1: Carta Siapa Juara.
2: Aku

0: Recap Minggu tuh. Recap Minggu tuh. Carta sampai juara. Nintian ngari 5 pukul 1 ngale hari.
1: 12 tengah malam.

0: Hilam.
1: Wife M.
2: Mesna bro, nanti agak sekali agak kita nganggap penyalah tu. Telanjai kebet yang luar ya, aku ya di gesu panah takut.
3: Minta ujap sebunya oman ke kolaku sitik lah.
4: Aku dah tua saya, aku telanjai DJ. Petua aku saya kau. Aku meriak kutai diri, lepas aku daun sunan, aku ya DJ. Lak.

Hai, aku Roni Bukong. Kita kediau di Sri Aman uli ninga ke YFM ngenap frekuensi 89.5 MHz YFM Begulai Sejalai.

Tabib Puji ngagai sidak ke Mujur masuk ngagai final KCSJ ke 9. Bertemu kita ba malam anugerah Carta Sapa Juara ke 9.

Maya ari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Kerana anda kena tali kledar atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang maya. Ukai semina oleh ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kledar temeka oleh merang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita yang begak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kledar tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau menak tali kledar ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Info Activity Y. Tabung darah spital besar Kuching ngereh mensia mayuah keulih merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tabung darah spital besar Kuching maya jauh upis terbuka yang hari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi nyentuk ngagi pukul 12 setengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2.15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabun darah spital besar Kuching tu ada dibuka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpan merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah palan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Terang ke silik berkau ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipendak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Tau megak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigik berga dan penyeruk hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Activity Y.

Penyakit influenza A, dia tu nyomajak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, kabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang enda nganjung diri berubat, nyemah sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif rekai.

Info Aktiviti Y. Tabung darah sepitab sai kucing ngereh mensia mayuah keulih merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tabung darah sepitab sai kucing mayat jauh upis terbuka yang nyari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi nyentuk ngagi pukul 12 setengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2 15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabung darah sepitab sai kucing tu nadai dibuka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpah merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah palan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Terang ke silik bekau ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipendak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Tau megak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigi berga dan penyeruk hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Aktiviti Y.

dalam situ upis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tidak sama nanti ngerujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangan diri. Nyangka rundiang orang bukai mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan peserka penemu ngau pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Kemaya Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kereka kita. Nya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.

0: Dito kita ni nga YFM. Amanis! Ang kayang! Harap na kita ito perindang. Ato ya ulat-lat. Woohoo!
1: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngangai diri sebilia tidik sayau.
2: Tang nemu kita, nintiang hari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
2: Ingat, Piten ukai yuten.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngeruga nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat, nyame utai ti pemaduk berguna.
4: Pesan penyiru tu, ari YFM Miri.

0: Orang kegula bak pemakai.
1: 1. Hirup air aman.
2: 2. Anak nambah kelebih ada sesuduk teh gula dan ke susu pekat manis bak secangkir air hirup.
1: 3. Minta kurang kegula dan ke susu pekat manis maya ngudar air hirup bak kedai.
3: 4. Persah dulu penyampau gula bak tanda TBC bak air hirup tin, kutak atau ke butul.
0: Kurang ke manis bak pemakai. Tambah ke pemanis bak tucu mewan. Persah dulu, Ari YFM.

0: Kaki ni sudah umah apa ikan?
1: Kak malah lawak dengan kita mungkin. Umang, ukannya kak makai, enten ada lawak.
0: Kati non berani mindah. Udah agak keretanya lah start. Dia pedak non tayar keretanya. Nada bunga lagi nya. Jalai galicin. Hari tu baru gak udah ngetujan.
1: Nak lama aja. Ukannya jauh. Tulang, jauh dulu kereta tak.
0: Merisak nak aja mah non tu.
2: Berjaga sebedau kena, penusah tau nyadi sebarang mayang. Pesan tu Ari YFM.

0: Pagi rewind.
1: Okey, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ke ya lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Mm. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ne. Oh. Semak spana nekung kene. Okay.
2: Udah gerit pedak ditemu pengawalnya tanya age ne.
1: Oh. Tu bisik-bisik ke betul ne kapan kita tu aman kenya ne yeah.
2: Aman
1: kenya.
2: Aman kenya. Nana salah aja ne sem.
1: Ntar nanya orangnya benong kali tadi ne. Ne no. Pengawal. Nah patut ni merah. Nama ada budak aku nyemerah. Nanti bunuh ngepam sikal. Aku ya tayam sikal. Aku yang neng tu nanya nama pengawal. Nama ada budak aku ngepam tayam bilut.
3: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Ay.
1: Oh.
0: Tusa trunil, tusa hati, dekat berperindang, dinga ke YFM, lagu ngau music-music kemayari, begulai sejalai.

0: beraja lainnya.
1: Oh, sabar ibu nang guai. Pedak nuan mayu mak kereta mansaknya. Sabar dulu.
2: Eh, peduli aku. Jumpa ke engkau.
0: Laju amat keretanya tadi. Asyik. Kena rimbas saja.
1: Nyeh, tadi aku mada. Sabar kau.
2: Nak ala tuna, ibu sangau nyak peninga. Berjimat, lubang ngelayang jalai. Pedak kiba, pedak kanan. Baru ngelayang. Pesan tu, Ariwai FM.

segulai sejalai dengan kami Bak YFM 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita tetap gati kita ninga ke kami YFM segulai sejalai.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: PTC.
1: Timang Krabatawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Cina, BC, Maduro.
1: Aku di Lengka, kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram minyak lagu dangdut.

0: Rancang.
1: Nyangka tuk meh asai mah buat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Penyorak Pagi, Y 9-12. Nelah, tengah hari. Lontak, nali hari. Sada lemai, pemerindang malam. Y FM, segulai, kejalan.

Penyakit influenza A, dia tu nyo majak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza yang kaum kabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anak ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngena sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem nyau majabalat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngekai.

0: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang bukai.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita tetap gati kita ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Shalom, selamat pagi, belum jadi dalam nama Tuhan Jesus Kristus. Aku Pedri Alistair dari Gereja Methodist Iban dekat ngulu ke semua kita alam sampi pagi baka kesarito. Besampi semua kita, Tuhan Allah Ta'ala tip madu berkuasa. Terima kasih Tuhan labano dah meri hari kebaru. Ngau sebut kebaru ngagai semua kami baka pagi itu. Nyalai kami minta iring ibun nuan Tuhan alam semua pengawak kami baka kesarito lagi. Awak ke semuanya dikemujur ke dalam nama Nuan Tuhan. Sampai itu diserah kami dalam nama anak Tuhan Nuan Jesus Kristus setiap penglepas kami. Amin. Jadi ke pagi itu belum menjadi dalam nama Tuhan Jesus baca buku kudus ke diambil hari Matthew bagi 18 ayat 15 datai ke 20. Jadi berketuk kemunyi ya. Enti menjadi Nuan bisi berdosa ngelaban Nuan mansang nuan ngagaya lalu padah ke penyalah ya ngagaya antara seduai aja enti ya mendiang ke nuan rutinya nuan udah nguyang kati ya tang enti ya ngai mendiang ke nuan baik siko tau kedua iko orang ngau nuan ngambil ke genap leka jako ditetap ke berdua bak saksi dua tau ke tiga iko orang. Enti ya ngai mendiang ke sida padah ke ngagai gereja. Lalu enti ya ngai mendiang ke gereja gagak ya bakal ke ngaga orang bangsa bukai tau ke pengumpul cukai. Utai ti ditancang ngau dibuka ngau benar aku madah ngagai kita. Sebarang utai ti ditancang kita di dunia tu dekat ditancang di serga. Lalu sebarang utai dibuka kita di dunia tu dekat dibuka di serga. Aku madah ngagai kita baru enti dua ikut kita di dunia tu bersetuju ke utai ke dipinta kita utainya dekat dikerja ke kita oleh apa aku ti di serga. Laban lebuh dua atau ketiga ikut orang bergempuru dalam nama aku. Aku bisik dia ngau sidak. Tu jaku Tuhan, Tuhan berkat ke semua kita. Belum jadi dalam nama Tuhan. Genteran ayat ke dibaca kita ke pagi itu madah kita beberapa perkara. Kita patut datai terus ngagai orang ke gereja penyalah. Leka jaku enti menjadi nuan berdosa. Jesus itu ngena leka jaku menjadi ianya meri gambaran dan kemadah ke kita ke pagi itu. Orang ke gereja penyalahnya tadi tau ke dosa ngagai kita. Retinya ukai musuh kita. Ia tetap menjadi dalam Kristus. Enti ia mendiang ke nuan, retinya nuan udah nguyang kati ia. Kepagi itu belum menjadi penuju neguh orang ke gereja penyalah. Sigi kita dekat ngasuh ya berubah. Ngasuh ya badu agi gereja utai kesalah. Tambah penghidup kita di dunia tu kadang-kadang pamau orang gereja penyalah bakitai. Dia kita itu tadi jampat amat dekat nusi atau kenyadung penyaiknya ngagai orang bukai. Berbanding kita berjaku ngagai ya toka bertemu ngoya. Tu ukai cara Kristus belum nyadi. Anang nyadi ke penyalah orang bukai, nyadi ke buah mulut. Tang awak ke nyadi ke peluang dikenak ya nesalati, serta berubah. Nyemok bisik masalah kita, datai ngagai orangnya. Awak ke kita itu tadi, berjaku ngomana, ngobaru hati, serta ngau julo ati dekat ngasuh ya berubah. Ayat 16, nanti uliah kita mai saksi, nama kebuah. Ngambil ke perkaranya uliah diputar ngau cara kelurus serta adil. Tu nunjuk ke gereja na uliah mutar ke masalah berduduk ari emosi. Tang kita patut mending ari dua-dua pihak. Inyak gigak pemendar, nyeliah ke jakub petenah, meri awak nu berubah. Jadi tu mempenuju kita belum nyadi. Bisik maya kita meda ari sukut kita empu. Aku betul, ya salah. Tang lebo kita ninga ari ura bukai, engkau kita dia tadi sedar. Namo cerita sebenarnya. Nyak mai kebuah Jesus ngajar ngambil kita mai saksi. Dalam gereja, kita meda pemendar ngau pengerindu patut bisik. Ayat 17, gereja ngambuan tanggungjawab. Tu nunjuk ke gereja ukai semina nur kita bersemayang. Gereja ianya komuniti anak biak Tuhan. Kemeruan, ngintu atau kenyaga, ngelalau pangan diri, nyawup dalam pemansang penghidup roh siku-siku kita. Kadang-kadang kita mensia tu tadi berunding, ngemuar runding kebakar tu. Niko penghidup ya meh. Tang penghidup sebagai penitih Kristus ukai bakalnya balam jadi. Kita itu tubuh Kristus. Nyemak siku labuh hangga dosa, gereja nak patut berjakau bakar tu. Nyak masalah ya. Tang gereja patut berjakau bakani kita dekat mai ya pulai baru ngagai Kristus. Bakani kita itu tadi dekat ngasuh ya berubah. Ngagai pulai ngagai jalai kebetul. Ayat 17 datai ke 18. Disiplin gereja ukai dikena malas. Tu ukai nyadi kelisian kita belum nyadi. Bagi ketua gereja ngeja sepenekat hati. Tu nunjuk ke gereja ngemuan tanggungjawab rohani. Dikena nyaga pengudus ngau pemendar. Penuju disiplin gereja ukai dikena ngemalu kurang. Malas dendam. Nunjuk kekuasa dekat muai orang ke dikenggai kita. Penuju tu kebendar ianya dekat ke orang tu tadi. Nesalati serta berubah. Kita mesti ingat. Gereja ukai mahkamah atau kekut. Norang hukum, norang hakim. Gereja ianya sebilia. Kedikangau. Dikena mai mensia mayu datai ngagai Allah Ta'ala. Tapi pengerindu ukai mai reti kita itu tadi ngelak ke dosa. Tang pengerindu nyak kebenarnya. Nama utai kuliah di kerajaan Tuhan dalam pengawak Tuhan. Ukai kita itu tadi ngelak ke kita itu tadi terus ngerja penyalah. Tang dekat ke kita itu tadi pulai ngagai Tuhan. Ayat 19 datai ke 20, kuasa gereja datai ari penatai Kristus. Laban lebuah dua atau ketiga ikut orang bergempuruk dalam nama aku, aku bisik dia ngau sidak. Leka jakut tu suah dikena. Jesus meruan bisik ngau bala murid ya. Tang dalam teks kita baca kita itu, ayat tu megak berkait ngau cara mutar ke masalah ngau penghidup anak biak Tuhan. Pihak megak hal tu nunjuk ke lebuah gereja nungak masalah. Kita ndak mutar ke masalahnya ngau penemu kita. Tang kita datai ngagai Kristus. Kita bersampi nanya penekak Tuhan. Kita mesti ingat Tuhan meron bisik ngau kita. Nyak kebuah gereja nak uleh ngelak ke ego kita. Menguasa gereja atau kenguasa hati kita. Nanti Kristus bisik ngau kita rutinya. Kristus penting lagi hari penemu kita. Penyawam kita lebih lagi penting hari ego kita. Lalu pihak mega penting lagi hari ngasai kita itu dari empu betul. Jadi belum menjadi dalam nama Tuhan. Kepagi itu awak kita tadi mai bala pangan kita datai ngagi Tuhan. Nyemak ya bisik salah, kita patut belajar minta ampun. Belajar ngampun. Ukai kita tadi berunding ke diri empu. Ukai kita itu tadi ngelak kia terus dalam dosa. Biar mega awak ke kita pagi itu. Kerja kita nang meruan bisi Tuhan wa kita. Ukai semina maya kita bersampi, ukai semaya maya kita muji ngonyembah Tuhan. Tang Tuhan mega bisi lebuah kita berkeliku atau ke bisi penanggul ngopangan diri. Lebuah kita pedesati, lebuah kita minta ampun, lebuah kita dekat ngampun orang mega. Tuhan bisi ngok kita, bersampi kita. Tuhan Allah Ta'ala tiapai, terima kasih kejakut nuan. Ajar kami ngampun pengandiri. Ajar kami Tuhan ulih negur pengandiri ngambil kita berubah. Awak kami nak berundang ke diri empu, awak kami nak ngakim pangan kami. Awak kami tu terus menjadi dalam Kristus. Ukai kami nganggap tiap iku ranyak musuh kami. Nyalai Tuhan, terima kasih kejakut nuan. Ajar kami ubah penghidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dah sampai. Amin.

0: собирай.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
2: WAIYFM. Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
3: Nyadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
4: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung. Hijau buruang kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang gak tidak bujang. Bala tidak laki, umai gak kita besai. Balat lantang hati, keban gak kita langgang. 30 hari, umai gak udah rangkai. Kayu lama mati. Kita nunu api balat menyadi marau ga udu nyampau panas 10 hari baru kita nunu mintai kae mimpi nunu ga bau manah anang belah tapi kita ngiga pamakai ila abis mati. Sungai ti kanyai, jalai digagak titi. Ulu dulu seluap, nanganya dudi. Nyak sengawak ngenak, nadai jalai mati. Tuk benaka jaku, ngajah megai api. Cerita getah perah, gawak galantang hati. Gawak ganda lama asa minak seketa hari. Bulih ke duit mimit kena beli ruti. Bekal gawak nugal lalaki. Kena gak beli lawak manuak gak ngau babi. Tik gak bisi lebih pakai dudi hari.
5: Penggerak pagi.
6: Penggerak pagi.
5: Pukul 6, nampak pukul 9 pagi.
6: Di YFM, Bergulai Sejalai.
7: Kuching 101.3 FM.

Setelah atiku lagu kedi by intro peningah, lagu dikena kita ngepun ke awak penggerak pagi kita bawa pagi hari Minggu sarito 6 hari bulan 9 2026 ya. Mari selamat pagi serta ngarap ke berita kita mana magang ke pagi itu peningah pemagak kita nyangkanya baru dani kini pagi itu. Selamat pagi serta terima kasih laban milih YFM jadi ke stesen pemerintah kita baka ke pagi itu peningah ya. Jadi pagi itu kita bergulai ngawaku Imerda Johnny tak kemel nyentuk ke pukul 9 pagi itu lagi berawak pengarap pagi ya. Jadi ngarap ke berita kita mana magang pagi itu peningah ngarap ke sembelah udah ngirup pagi pagi itu kita ya ke udah tumu dani pagi pemaga kita nyangkanya benar nyikap diri ke dekat nurun ke gereja kini tak ke bisik mindah ke bukai kini pagi itu peningah tentu ya kita maya ke pansut keluar rumah anang tak ngena sengkabung hidung ngau nyau wah ya lebih lagi kita ya kenang ya bisik penangguh ba pengerai ngarap ke sama ngemeran ke penglikun di rempu maya musim bersebun jam ke dia tu ya iki pemaga mari selamat pagi sekali lagi ngagai semua bela peningan nak ngira dini alendo kita jam ke dia tu banyak kenyak kita ya ke dia di Sarawak itu tau ke ba semenanjung Malaysia kini ba Sabah Brunei Darussalam tau ke kita ba Kalimantan Indonesia kini mendiang ke kami ngena RTM Klik ke pagi tu. Selamat pagi serta selamat mendiang ke YFM. Jadi tu sen program kita ungkup ya pagi tu peningah. Tentu ya nada berubah. Udah lepas tu lagi dia kita dekat mendiang ke program lagu-lagu puji sembah. Lalu pukul 7 pagi dia no aku maca pesan berat. Ngagai kita ke dekat nganjung pesan berat. Boleh terus email ngagai yfmiban@gmail.com biar mega uliah terus WhatsApp ngagai nombor konti kami 013-862-8422 ya. Lalu nangkan kenya 7.30 pagi dia no kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching ya. Bak jam kita ke penundi lagi peningah dia kita dekat bergulai ngau Bishop Eri Sumpeng Cingan bak program lalau penghidup pukul 8 pagi tu lagi lalu pukul 8.30 dia kita dekat bergulai ngau Pastor Nicholas Ningkau bak program tungkat semangat berkenyamai tu sun program kita ungkup ya ke pagi tu bak awak pengerak pagi jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagai peningah kita ya ke dia di Kapit pagi tu mending ke kami ngena FM 94.3.

Hai, aku Norman Ading. Aku rindu mendak orang terkemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mal sigat, tak ke bajir, nanti mulut nak mana, udu bercai orang kulu kilit, nadai meguna. Sigat tak ke bajir, makan ikan tipan kita, nanti aki nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang aki mana. Kurang rindu mendak, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngak YFM.

Dan kecua, pengganti yang ketiri berguna amat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak diri gagak kita ingat nak pulai ke pemujur. Dari penanggul badunya tu dah ulih diputarkah. Sagi lagi, dalam hati kita bu, ngembuan pengganti. Biar berinsat dulu, ngambil kesenang duti hari ilang. Pesan tu hari aku, Gracia Kecua, bergulai dengan YFM.

Lau, jang, umang, simpan mengau badas, gelemak batinuan, ari kemersat. Kaban tit disadang ngon mentas, kadang nyok me kemuan asli kepapas. Bok mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Mimit yang nadai ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyok meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh dagu, ari bercerita kasih diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Kayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta discount. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me business kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja pemedia sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Natalia ni anggawai FM.

0: Siti hari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah.
1: Betul.
0: Besai mai pangka arti Yakub tu de pastor.
1: Betul.
0: Laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyu terunak-runak gak kita nitiah ke ulah sida ya deh.
1: Iya nang amat laban lebih kita nanti kita nari pendirian lah. Ya. Lalu dia kita nu nyak teker sebut orang lalu bekenya ke kita kat nitiah ke orang ya. Bakal pasang surut utai nyak tadi. Ur aib pasang nu nitiah ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Taala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Yakub kunya anda ngamah ke pengarap kita lebih kita begoleng orang.
2: Lasa jurai 6:35. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Iyanya nakak kita mending ke program lagu-lagu puji sembah bak pagi hari minggu peningah. Jadi udah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan berat ngam baga pesan berbatang kita boleh nganjur ngagai email yfmiban@gmail.com serta maga boleh WhatsApp nombor konti kami 013-862-8422.
1: Isi, Isi.
2: Nama Indi.
1: Bekeni kaku kak nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
2: Oh, nama ku. Laban ku seranya bisi nganjung.
1: Bah, madah kaku meh.
2: Au, beketuk. Pesan nanya patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
1: Oh, bekenyak. Bah, bekeni ku kan nganjung ya udah nyak dah. Agi ngena fake ya kak?
2: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
0: Iki jadi dia tundur kami maca pesan berat ya ke bisik diterima kami ba email ngamaga WhatsApp yfmiban. Jadi pesan kita ke Terubah. Pesan pemati tu datai arisi bat anak juntang madah ke apa ya juntang anak tuat juntang anak tuat tau ke juntan udah nadai kena pagi 6 hari bulan 9 2026. Jadi juntang anak tuat tu dekat di intu kena 8 hari bulan 9 2026 lalu dekat di anjung kena 9 hari bulan 9 2026 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ba rumah panjai semakai ianya merunjau tapi ya mujau gerugu penyuin ijo ngau rumah ke dipesan ianya batang spek batang layau batang padi batang sekreang pakut sibuti ngau semua kepembelayan ia ke bukai ia ke ngelala juntang tau ke juntan anak tuat ya juntang tau ke juntan anak tuat ya jadi ia tu dekat disenggai ba rumah jiram engkalat spek penerang ke silik kita tahu bertanya ngagai atung ba nombor kusung 11 1938 9219 tau ke jilan tau ke gayan 019 7021622 aku nanduk baru pesan untuk peninggal. Pesan pemati itu datai arisi bat anak juntang madah ke apa ya juntang anak tuat tau ke juntan juntang anak tuat tau ke juntan udah nadai kena pagi 6 hari bulan 9 2026 lalu dekat disengai kena 8 hari bulan 9 2026 baru meh jiram engkalat spek lalu dekat di anjung kena 9 hari bulan 9 2026. Pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan rumah panjai semakai ianya merunjau tapi mujau gerugu penyuin ijo ngau semua rumah ke dipesan ianya batang spek batang layau batang padi batang sekreang pakut sibuti serta semua kepembelayan ia ke bukai ke ngelala juntang tau ke juntan anak tuat ya. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai atung banu mo kusung 11 1938 9219 tau ke jilan tau ke gayan 019 7021622. Pesan kedua untuk peninggal, pesan pemati itu datai hari Johannes anak Dana madah ke Inaya Paula Nayah anak giri Paula Nayah anak giri tau ke Ina Limau dan andai kena 5 hari bulan 9 2026. Jadi itu dekat di Intu Bebala Mayu ba rumah nombor 3G Lorong Kemuyang Timur 5J2 Sibu ya lalu dekat di anjung ke Pendam SDNU Cukan kena pagi hari 1 7 hari bulan 9 2026. Pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ia kedia Batubah, Semeh, Mawan, Sebinjai, Ilas, Lasak, Mabil, Singgat, Melanggan, Meradung, Bawang Asan serta semua kepembelayan ia ke Bukai, ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang semua kita di Kangau Magang ya. Belarang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Juanis bernomor telefon 013-584-2175 tau ke Jeffrey 013-830-4720 ya. Aku nanduk baru peningah pesan pemati tu datai hari Juanis anak Dana. Pesan pemati tu datai hari Juanis anak Dana madah ke Indaya. Paula Naih anak Giri, Paula Naih anak Giri tau ke Indai Limau, tau ke Indai Limau. Udah nadai kena 5 hari bulan 9 2026 jadi ya tu dekat di Sengai Bebala Mayuah. Ba rumah nombor 3G Lorong Kemuyang Timur 5J2 Sibu ya. Lalu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi hari 1, 7 hari bulan 9, 2026, bar SDNU Cukan. Jadi pesan untuk pendengar dituju ke ngagai kepembelayan, ia kedia bar Tubah, Semeh, Mawan, Sebinjai, Ilas, Lasak, Mabil, Singgat, Melanggan, Meradung, Bawang Asan serta semua kepembelayan yang kebuka ia kena boleh dirintai ke Dituk Magang. Lalu penerang ke silik lagi kita tahu bertanya terus ngagai Juanis bar nombor telefon 013-584-2175 atau ke Jeffrey 013-830-4720. Lalu pesan ketiga Tok Peninga, pesan pemati Tok Datai Ari Juliana Pamli atau ke Indai Idek. Pesan pemati Tok Datai Ari Juliana Pamli atau ke Indai Idek madah ke Sajen Budin anak Sigat tau ke apa ide udah nadai kena 3 hari bulan 9 2026 lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah baru meh Margaret Lubuak Krukuah Ulu Buduk Seratuk kena malam tu 6 hari bulan 9 2026 lalu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi hari 1 7 hari bulan 9 2026 ba 100 Memorial Hill Perabun. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kepembelayan ke dia ba Batang Krian, Batang Buduk, Batang Awiak, Empayang Atas, Empayang Baruah, Babang 5 buah rumah, Sungai Anak sebuah rumah, Mitung, Mungguk Sibau, Rumah Jimmy Lidung, Peligong Atas, Peligong Baruah, Engkudu Atas, Engkudu Baruah, Kaki Wong 2 buah rumah, Nangga Derau 2 buah rumah, Ensawak, Sungai Bunut, Supi 3 buah rumah, Sungai Buluah, Rumah Libau, Bila 2 rumah Bilun, Sungai Tapeng, Rumah Misi, Batu Kudik, Kampung Span, Kampung Lubuak Buan Stampin, Danau Paku, Tabau, Rumah Nyelang Impit, Rumah Syed Jelupang, Meniga Atas, Meniga Baruah, Nangga Teliak 3 berumah, engkau semua kepembelayan yang kebukai kena ulih dirintai ke Dituk. Ia kenglala Sajen Budin anak Sigat ya, kenglala Sajen Budin anak Sigat. Penerang ke silik kita tahu terus bertanya ngagai Juliana Pamli tahu ke Ina Idek tu bernomor 013-824-1210 tau ke Dixon Budin 011-1578-3394 tau ke Diki Budin 013-828-8918. Aku nanduk baru pesan untuk peningah. Pesan pemati tu datang dari Juliana Pamli tau ke Ina Idek madah ke Sajen Budin anak Sigat tau ke apa ide Sajen Budin anak Sigat tau ke apa ide udah nadai kena 3 hari bulan 9 2026 lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah ba rumah Margaret Lubuak Krukuah Ulu Buduk Seratuk kena malam hari Minggu 6 hari bulan 9 2026, lalu dekat di Anjung ke Penam kena pagi hari 1 7 hari bulan 9 2026 ba 100 Memorial Hill Perambun. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kampung belayan dekat dia ba Batang Krian, Batang Buduk, Batang Awek, Empayang Atas, Empayang Baru, Babang, Lima Berumah, Sungai Anak Sebuah Rumah, Mitung, Bungguk Sibau, Rumah Jimmy Lidung, Peligong Atas, Peligong Baru, Engkudu Atas, Engkudu Baru, Kaki Wong Dua Buah Rumah, Nangga Derau Dua Buah Rumah, Nsawa, Sungai Bunut, Supi Tiga Buah Rumah, Sungai Buloh Rumah Libau, Bila Dua Rumah Bilun, Sungai Tapeng Rumah Misi, Batu Kudik, Kampung Span, Kampung Lubuk Buan Stampin, Danau Paku, Tabau, Rumah Nyelang Impit, Rumah Syed Jelupang, Meniga Atas, Meniga Baru, Nangga Teliak Tiga Berumah, ngau semua kampung Melayan dikebukai kena ulih dirintai ke Ditumagang, ia kengelala Sajen Budin, Anak Sigat, Sajen Budin, Anak Sigat, ya. Berdarang ke sili lagi kita tahu terus bertanya ngagai Juliana Pamli atau ke Inai Ide, bernumur 013-824-1210 tau ke Dixon 011-157-83394 tau ke Diki 013-828-8918.
3: Berkenaan ke topik seduai deko ya. Jadi nama ya suba kak digagak keniang apa ya suba merdeka mea.
0: Oh, okay.
3: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka.
0: Tiga puluh satu hari bulan.
3: Ya, 31 hari bulan. Tang sidak misi ba hospital madah keniang apa ya suba ngai kia malu dikangau bala kabannya nama merdeka ko ya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngaga nama Rebecca. Nak tu jawabnya tadi ni. Rebecca. Bisa istimal ngu nama Merdeka minta tadi. Jadi alu Rebecca nyak mana nama tadi mel tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan ni ada cun-cun hari Merdeka. 31 2008 tu hari pengada Lovely Alicia.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, lagi nampung pesan kita ke pagi tu pendengar. Jadi pesan ke sekali tu datai hari terumah kujat anak ngayak madah ke pemati anak ya. Muna anak kujat, muna anak kujat udah nadai kena 5 hari bulan 9 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kebembelayan bateng san, marup baruah, marup atas, bua, merio nanga, gelingau, empelam, sungai keruah tiga berumah, nanga kumpeng, sungai tenggak, kelasin, selepung, limau, lacau manis, penikuk miri, Brunei serta semua kebembelayan ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi muna anak ku jatuh, muna anak ku jatuh dekat di intu berbala mayuah kena malam tu, malam hari Minggu 6 hari bulan 9 2026 berumah apa yang pu ianya ber San Pancu undup Seri Aman lalu dekat di kubur kena pagi hari 1 7 hari bulan 9 2026 ya. Penerang ke silik kita tahu terus bertanya ngagai terumah ku jatumpu bernomor telefon 011-588-2553 tau ke Jo Kujat 010-533-4724 ya. Nanduk baru pesan pemati tu datai hari terumah kujat anak ngayak madah ke pemati anak ya, muna anak kujat, muna anak kujat udah nadai kena 5 hari bulan 9 2026. Jadi ya tu dekat di intu berbala mayuah kena malam hari Minggu 6 hari bulan 9 2026 bak rumah apa yang pu ianya bak San Pancu undup Seri Aman lalu dekat di anjung ke pendam kena 7 hari bulan 9 2026 ianya kena pagi hari 1 ya. Pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia bak semua batang san, marup baruah, marup atas, buah, merio nanga, gelinggau, pelam, sungai keruah tiga buah rumah, nanga kumpeng, sungai tenggak, kelasin, selepung, limau, lacau manis, penikuk miri, Brunei, serta semua kepembelayan ke nak uliah dirintai ke Ditu Magang ya. Lalu penerang ke sili agi kita tahu terus bertanya ngagai terumah yang kujat bernumor 011-588-2553 tau ke Jo Kujat 010-533-4724 ya. Lalu pesan ti nangkan ketuk peninga pesan pemati mega. Jadi pesan pemati tu datai Ari Kathleen Jarau tau ke Inggu madah ke Jarau anak Inggan. Jarau anak Inggan udah nadai kena 5 hari bulan 9 2026 lalu dekat di intu berbala mayuah kena 6 hari bulan 9 2026 ba rumah nombor 22 Lorong Stutung 12A Jalan Stutung Kuching lalu dekat di anjung ke pendam kena hari 1 7 hari bulan 9 2026 ya penerang. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan di kedia banangan Melina Mujung nangan Tawau Baliah nangan Gad Sungai Merirai Sungai Mujung Sungai Yung Sungai Sud Ketibasung Kuching Sibu Miri Bintulu ngau semua kepembelayan ia kebukai ia kena uliah dirintai ke Ditu Magang. Jadi penerang ke silik kita tahu terus bertanya ngagai Kathleen bernumor 019-888-4995 tau ke Joseph Badul 018-362-8987 tau ke Murpi Nyegeng 013-828-8886 ok. Lalu nanduk baru pesan untuk peninggal Pesan pemati itu datai dari Kathleen Jarau tau ke Inggu madah ke apa ya Jarau anak Inggan Jarau anak Inggan udah nadai kena 5 bulan 9 2026 lalu dekat di Intu Bebalamayu kena 6 bulan 9 2026 baru mah nombor 22 lorong Stutung 12A Jalai Stutung Kucing lalu dekat di Anjung ke Pendam kena hari 1 7 bulan 9 2026 pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ke dia benanga melina mujung nangan tawa bali nanga gad sungai merirai sungai mujung sungai yung sungai sud ketibasung kucing sibu miri bintulu serta ke pembelayan ke bukai kena uliah didirintai ke ditumagang jadi penerang ke siliak kita tahu bertanya terus ngagai Kathleen bernumor 0198884995 atau ke Joseph Badul 0183628987 atau ke Murpi Nyegang 0138828886 okey yang tadi sekedar pesan ia ke sempat dibaca aku ba awak kita ke pagi tu peninga jadi ngagai kita ke dekat nganjung pesan berat atau ke pesan berbatang boleh terus email ngagai yfmiban@gmail.com pemega boleh terus WhatsApp ngagai nombor konti kami 0138628422 7:30 pagi tu lagi peninga mai kita mendiang ke berita pagi ya ke ditabur terus hari konti YFM Iban di Kuching tok lagu berpadu nyawa kedibai Berry juga ngau Beverly Tony Meruan di Tisinuan.

Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat, wuhuu. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi, YFM, manis. Angkayang, harap kita terperindang, anang stres-stres.

0: Sejalai YFM.
1: Selamat pagi, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Johnny. Bab berita pagi hari Minggu, 6 hari bulan 9 2026. Keterubah tu batang berita. 5,000 ikut orang disadang datai nguluk pengerami hari Malaysia 2026. Sebun asap, pengatur program di Sarawak dipinta nitiah ke garis lalau hari JPBN. Sarawak dipilih jadi palan alai ngatur awam besar AI Global WITSA 2027. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita. Kira 5,000 ikut orang dipelabak dekan gerincah ke agi pengerami ngintu hari Malaysia Renggat Nasional 2026 ke diatur bakpalan Convention Brunei Kuching BCCK kena 16 hari bulan 9 tu. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ke pengeraminya dekat dirami Ngau Penatai Tuai Pemegai Menua Sarawak, Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Ngau Binia. Sama bisik datai ianya Menteri Besai Datuk Seri Anwar Ibrahim Ngau Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Ia madah munyinya ngagai media pengudah nyadi Chairman Awam Komiti Besai Pengerami Hari Malaysia 2026 di Kuching kebelak diguluk Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil nengah online. Berbak ngaunya pengawak pemandang berserimai ngau pengerami ngintu Hari Malaysia dekat diatur bak sebuah palan berbeli ke barang di Kuching berengkas 10 ngagai 16 hari bulan 9 tu. Lalu pengerami mari terima kasih ungkup Jalai Pengarap Bukai dekat diatur kena 14 hari bulan 9. Ditangkan ke ngau pengerami mari terima kasih bak Masjid Besar Negeri Sarawak kena 15 hari bulan 9 tu. Ngenang perkara bukai pengatur pengawak di Sarawak dipinta seruran nitiah ke garis lalau ngau pemansang pemaduk baru hari Komiti Penyangga Penusah Menua JPBN Sarawak berindi hari menua ti agi balat bersebun jam ke dia tu. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengawak matau indeks pengamah angin IPU berguna amat sebedau ngatur sebarang aktiviti bak luar. Terjah pihak, aktiviti dalam bergunan boleh terus dipejalai nitiah ke gaya ke dia tu. Lalu aktiviti bak kanandu terbuka, bala pengatur patuh berunding nangguah tau ke nginsir pengawak nanti baca IPU bak tikas ti tau mai penusah. Tu dikena nentu ke pengerai ngau pengelikun mensia mayuah mengkang di kemerat ke. Ia megak nemu penusah sebun asap dia tu udah berengkah merik empas ngagai sektor dagang temuai menua tu. Kelebih lagi ngawa penatai temuai ngau ngatur pengawak ti udah di perambu. Semua orang dilalau ngetu ngereja sebarang pengawak nunu. Tu dikena nyeliah ke sebun asap di Sarawak hari ti majak balat nyentuh ke ngerugak pengerai ngau pengawak ninting hari rakyat. Kaban Parlimen Tanjung Manis Dato' Insinyur Yusuf Abdul Wahab madah pengawak bertunu ke sampah nyengkau uras patut diketu nyentuh ke gaya hari pulai manah pakai selama. Ia madah atau berjaga-jaga patut ditegap ke agi berindik hari pengawak netap ke darurat ketegau penusah sebun asap di bagi menua serian hari yang di Petuan Agong. Ia nyemetak madah ke pengawak nunu uras tau ke kampung patut diketu tekalanya ngantik menua ndak bersebun agi. Ia megak ngelala mensia mayuah ngambil seruran ngenak sengkabung hidung ngam mulut maya bat luar rumah dikena ngurang ke risiko pengerai. Ia mansut ke Jakutuk ngagai media pengudah berjadi ke program bantuk lisin deriba kelas B2 Parlimen Tanjung Manis di Serikai. 1,014 ikut orang dari Parlimen Tanjung Manis dia tu bisi lisin mai motosikal kelas B2 tiksah nengah program bantuk lisin driba. Kaban Parlimen Tanjung Manis, Dato' Insinyur Yusuf Abdul Wahab madah, inisiatif tu dikenal mantuk rabanti kurang penata pemisi mindah ngigak kerja, ngatu pengawal ngau agensi perintah serta nambah ke penata pemisi ruang bilia. Ia nyemetak madah ke pengelandia ngau penemu pasal undang-undang jalan alun tidak iri nengah program tu, ulih ngada ke urang ke mai motosikal ti berjimat serta bertanggungjawab lebuh bak jalan alun. Tegaunya sidak ti ngau program tu dikingat ngambil endak salah guna bantu ti diberi bakal ngau lumbak haram tau ke pengawak ti tau mai penusa. Dia tu kita benar mendiang ke berita pagi hari YFM Kuching. Pengawal bak palang projek hari baruah kemata upis kerja raya JKR Sarawak di Serian ulih diteruska. Tu berindia hari penerang media ti dikeluar ke Komiti Penyangga Penusah Menua JPBN Sarawak berkaut ngau gaya sebun asap bak kandang menuanya. Direktur JKR Sarawak Dato' Dr. Kasidi Morris tajak pihak madah ke semua orang patut nitiah ke atur nagang ngau pengerai ia ke patut. Kontraktor, konsultan serta orang ke gawak bak palang projek dipinta seruran nemu gaya kenyadi jam ke dia tu serta ngemerat ke pengelikun ngau pengerai sekumbang berjalai ke pengawak. Ia maksud ke jakutu bak Siti Penerang di Facebook JKR Sarawak. Sarawak dipilih jadi palan oleh ngatu awam besar AI Global Perikatan Inovasi Teknologi Ngau Servis Dunia WIKSA 2027 di Kuching. Awam ke diatur tu berserimai ngau awam ekonomi digital antara bangsa Sarawak IDEC 2027. Pengawak tu dekat mandang ke pengulih digital serta potensi pengawak meranak ke pukuk menua di majak ngerembai. Upis Ekonomi Digital Sarawak SDEC bak Siti Penerang madah ke diatur tu dekat nyadi jembatan penting tinyambung rantau ASEAN ngagai komuniti AI antara bangsa. Kuching ti dipilih jadi palan oleh ngatur tu megak disukung ari pemuju Sarawak boleh dua anugerah AI Global WIKSA kategori dasar awam dan pelaburan. Maya awam besar edisi 2026 di Taipei, Taiwan berdalama ke UDA. Kepala Pemesai Eksekutif SDEC, Dato' Sudarnoto Osman madah ke Sarawak dia tu menunjingkang hari renggat seminat nerima ngenak teknologi ngagai renggat nempak teknologi menua. Tunya rangkum ngemansang ke modal grid AI, penokenan serta pengulih AI berdolat ti berplasal ke peminta menua tu ngau kaban kerjasama antara bangsa. Profil Miri jadi pala lumba ngomain antara bangsa manja tegap hari ti ngatu Velo Solution UCI Pump Track World Championship Qualifier Miri Malaysia 2026. Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak, Dato' Sebastian Ting Chiu Yu madah pekit ke diaturnya mandang ke Miri oleh nyedia ke fasiliti ti sama tikas ngau peringkat dunia. Ia madah Villa Solution Pump Track bak Taman Bulatan ti dulu subak dikemansang ungkup mensia mayuah diaturnya dipalan rasmi UCI Pump Track World Championship. Pekit dua hari itu dipasuk pelumba dari Malaysia, Brunei, China, Perancis, Indonesia, Jepun, Singapura, Thailand, Australia, ngau sekedar menua bukai. Kelimpah hari nyedia ke tiket ke World Championship Final di Beijing ke bagi kategori Early Man ngau Early Woman. Pekitu mega mantuk ngelaku ke Miri nyedi pintu penama adab utara Sarawak nengah pengawak berjua pemakai ngau asil pengelandiak jari hari menua Tok Empu. Kandang Ulus Kerang ulih dikebansang nyedi palan dagang temuai tiba plasal ke rampak menua asal. Tangnya berguna ke pengawak ngangkat ke pemanah infrastruktur bakal ngadu ke jalai balak dikena nyungka ekonomi menua tu. Kaban Parlimen Lubuk Antu, Roy Angau Gingkui madah ke pengawak ngadu ke Jalai Alun nyeng kaum Jalai Balak tinyadi batang Jalai ngagai peranak menuanya. Patut dikemerat ngambil uliah di tengah semua perengka pengangkut ngau lantang agi. Nyalai yang minta Bala Tuai Raban Bansa ngau komuniti KMKK berjalai ke pengawak nyadi jematan antara perintah ngau rakyat dikena nyungkak dagang temuai serta nentu ke peminta rakyat boleh dikenatai ngau ngasi agi. Ia maksud ke Jakutuk bak pengawak berjadi ke bengkel memperkasakan peranan ketua kaum dan jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung JKKK ke diatur barumeh Karin Ngerambung nanga menjual ulus kerang lubu antu. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. 5,000 ikut orang di Sadang Datai nguluk pengerami Hari Malaysia 2026. Sebun asap, pengatur program di Sarawak dipinta nitiah ke garis lalau Hari JPBN. Sarawak dipilihnya dipalan oleh ngatur awam besar AI Global WITSA 2027. Nyenakak kami nabu ke berita pagi hari YFM Iban di Kuching. Beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Alina Suil hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lok melanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpuh awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah megak bisik penanggul tahu ke pengurang yang empuh ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar

0: agi. Andang agi lebuh maya rundeng sida aleh laban penyumbung dingi kediri serta ngira diri empu aja. Nada guna kita pemunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu. Arameh kita nam ke penyerakup ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.

Sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donnie Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Aman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Ni bagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Tak mudah aku lengkap. Berau Min. Aku ukai dulu. Surabai. Dadai Agi pengrindu. Diempu Nuan Siku. Dayang Bintang. Singkang.

Ya, lagu berpadu nyawa ke di by Harry Ngau Angel Sayau Kenuan udah merenang kita ba awak pengerak pagi buat pagi hari Minggu 6 bulan 9 2026. Bagi mengkang bergulai ngau aku Imelda Johnny Tok Kemel ba awak pengerak pagi ya. Terima kasih ya ngagi kita ya kagi milih kami jadi ke stesen pemerenang kita ke pagi tu peningan nak ngira dini alain no kita mending ke kami jam ke dia tu ngarap ke terus terperindang. Jadi dah lepas lagi peningan mai kita mending ke program Lalau Penghidup bergulai ngau Bishop Iris Tumpiang Jingan tang sebenarnya peningan aku dekat berkongsi ngau kita info ke pemaduk baru berkawa ngau sebun asap ya ke benar untuk menua kita jam ke dia tu ya dikas pengamah angin tau ke IPU bak kena menua kita urung ya pukul 7:30 tu tadi ya ke bisik di pedak aku bak porter upis rampak menua tau ke bak dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS di mandang ke gaya hari di menua kita ianya di Kuching indeks pengamah angin tau ke IPU ianya 241, Sri Aman 215, lalu ditangkan ke ngau Semalaju 200 IPU ya. Lalu 10 kanan menua ti meruan ngerikut ke angin ti endak manah ke pengerai ianya Bintulu 199, Semarahan 196, Mukah 195, Serikai 189, IPD Serian 186, ILP Miri 183, Sibu 181, Miri 177, Limbang 163, Ngau Megak Kapit 100 IPU ya. Ya tadi peninga baca tikas pengamah angin tau ke IPU bak kana menua kita bak Sarawak ke pagi tu urung ya pukul 7:30 tadi ya. Jadi kira ke bisik berinsur kurang mimit meh sebun asap di bagi menua kita tang tajak penpiak peninga ngarap ke kita sama bela nyaga pengerai dirimpu anang kurang hirup air enti semak pansut keluar rumah enti uliah kena sengkabung hidung ngau nyawa kelebih lagi kita tau ke kita ya ke bisik penangguh bak pengerai. Okey, sebenarnya kita mending ke program ti nangkan ke tuk peninga kita berperinang dulu ngau lagu kedibai Angelina Mi Eng aku dilengkap YFM segulai sejalai.

Selamat hari Minggu dan selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpingjingan datang baru setiap bulan bila peningau berprogram Lalau Penghidup.